0: Iya doang, pura baca kan dia aku malah dipakai sambil menonton bola malah ya.
1: Nah, mawari, mawari kapang mau pai so.
0: Anda nih kak dia anda ya mana di kul kasih lau.
1: Siapa minolo lo pura sebelum harang eh? Sugi ya?
0: Ya kan anda mau tadi ya mau dia pacar pun.
1: Berarti apa pia lain boy Sugi?
2: Iya tuh.
1: Apa di papia dia menonton nih tahu?
0: Ya.
2: Apa?
0: Anda tuh anu istimewa kajian ya biasa-biasa
2: yang
0: paling.
2: Oh, yang penting. Yang penting silaturahmi, apalagi metama
0: mau. Iya kajian.
1: Tapi ya, Osugi, apa Bapak menonton?
2: Apa Bapak menonton? Apa Bapak salam?
1: Mayo nanti Bapak banyak menonton. Bagaimana Fadil?
0: ya.
2: Iya deh kajian. Sangat mendundur biasa dari Bo ya.
1: Baik.
0: Tapi apa yang tadi dukung kajian Kak Sugi?
1: Ada deh. Cinta enggak tahu ya Sugi ya, rahasia.
2: Ada deh Portugal.
1: Iya.
2: Biasa mau mangino tepat udu kun nasange. Udu kun nasange.
1: Jadi mak dikale sono.
2: Baik. Ya apa yang
0: pandangan kan ya Kak Sugi Mas Kirsan lapakan.
1: Ya. Lanjut.
2: Apa tadi dukung?
1: Wah, apa itu tadi, Om?
0: Ai.
1: Ini tuh tajak gua
0: anu.
2: Ya ujar gua.
0: Argentina kat dia
1: kasih gua.
2: Oh, masya Allah.
1: Garis-garis mikir deh. Tapi you know.
2: Karena pada prinsipnya semuanya berhak untuk punya pilihan toh.
1: Cuma saya nanti
2: iya toh.
1: Iya tahu apa dia deh.
2: Dan termasuk paling penting itu adalah saling menghargai. Arere.
0: Betul.
2: Lanjutkan.
0: Ya, akhiri senang lah enggak nana peperanin acara jadi HD. Tanpa terkecuali ya di grup pendengar RRI 5 Mojo toh. Mudah-mudahan sehat-sehat nasangi Bunda Adi, Bobby. Nah, enggak nana mau peperanin acara gede-gede teman dar. Mudah-mudahan sehat nasangi pedal loe. Kadian soalnya kesugi lanjut tau membaca banyak mata. Mudah-mudahan sehat-sehat nasangi tau kadian kesugi. Terima kasih Mike di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi ya deh lagu di janji-janjimu ya.
2: Apa
1: ya? Nari kirim lo tuh.
2: Kirim ya lo raja mau janji-janji.
1: Napa biar sarabah.
2: Iya nai.
1: Iya ini ipida ya.
2: Dipirang.
1: Ipida if dari pandini.
2: Dipirang.
1: Ay selama di anu di Pak Gol di
2: Oh siapa tau apa
1: ya? Laris manis.
2: Masya Allah berarti Mbak Balu.
1: Anda tau Andi.
2: Oh.
1: Ma dia melu ambayar alhamdulillah anda. Ya apa masulah kawoi.
2: Iya.
1: Kemudian dia tuh ngawetain kuras Diana di belakang SMP Pembusuang. Terus dia tuh ini, Pak Salman juga di Gulu Lima. Di Gulu Lima di Kapuna, Galu Lego.
2: Ya apa itu di satu.
1: Oh iya, iya merapet apa misalnya? Ya beserta ibu. Terus ini tuh di Pira, ya Abraham. Tuh sali di sana tuh lewati suaramu si Abraham nih. Dia tuh saya Yarga, Ane Gibran. Nama Gibran mu anda minta mai sugi kadian akhir deh lumugur deh sambung sangat lo.
2: Oh masya Allah.
1: Bentar mila guna deh dulu.
2: Ya balak ada di antar kam di janji-janjimu.

0: janji.
1: Oh, janji. Masa nurut Semarang
0: gitu janji. Nurut tuh mau mami sana.
1: Oh, deh, ya, ya, ya, ya.
0: Tapi kalau satu itu, tapi kalau satu itu ya kak. Apa mak di memang itu ya, mak lu janji-janji. Ita
1: ya,
0: kak.
1: Eh, ya tuh
0: namu. Mau ita kak.
1: Mau kak tuh janji ya.
0: Mau ya asalkan dijanji saya sudah bahagia maka.
1: Eh. Lewat-lewat apa ya? Baik. Malu yeah. Surah meran nih. Pira pari. Suki.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Dia ada lagu ya, nak Tomiro di lagu ya.
0: Apa?
1: Yang di Serakilo. Nawa, putar atau di lagu nak anu kadian apa dia?
0: Apa?
1: Asayannya atau di lagu Nerasti. Mana untuk siapa di lagu? Mohon ya. Ya, Sera Alfa 5 katanya.
0: Oh iya.
1: Mengapa Amir yo? Narik DI deh.
0: Eh?
1: Narik DI ya. Nakalin DI.
0: Nakalin DI.
1: Oh, nakalin DI kapan? Ngapain oh saya nih tori. Ih, masuk sampai putar yang pure nasanga.
0: Berapa ai? Kak, di Muharram di termasuk
1: Ashurul Hurum.
0: Ah, apa yo?
1: Bulan mulia.
0: Bulan mulia.
1: Apa itu bulan karena 10
0: dalam dua Islam.
1: Dalam Islam ya 10 dua bulan. Jari apa di ote ape do na apa uang do Ashurul Hurum. Syahrul Hurum boleh juga. Apa mau rio nama Zulkaidah, Zulkaadah, Zulkaidah. Iya Zulhaji ya. Kemudian
0: Ramadan.
1: Enggak masuk Ramadan.
0: Oh iya.
1: Dia masuk di yang masuk ini adalah Rajab serta Muharram. Jadi nawa do Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nawa nandan nore mapamai di mapuasa Rasulullah di luar nah
0: Ramadan
1: tasangadina di bulan mulia
0: oh,
1: ini.
0: Oh justru.
1: Iya tomo tu nadia mauang Syahrullah. Bulan na pung Allah Ta'ala di Muharram. Pasti dia tadi pura mempuasa masuki.
0: Malah dulu puasa dulu kan.
1: Kamu dulu
0: Iya. Orang dupa.
1: Malah.
0: Malah dua.
1: Malah tuh.
0: Selama Muharram. Oh iya ya.
1: Dulu
0: ya. Dulu ya. Wakil dulu dia mamanya puasa tori ya.
1: Oh mempuasa ya.
0: Gari-gari Tomandar.
1: Assalamualaikum.
2: Gari-gari Tomandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dah dulu buka. Dah dulu buka. Mana pukul sahabat.
1: Halo. Sugi misalnya nih. Ini Naroi.
0: Ini Naroi.
1: Pasang kayu. Iya. Mariki nak wasirnya nih. Dia urlah nih karewa. Lambe itu kawin atau lambe apa kawin?
2: Ya, sampai sama pekamin kan.
1: Hai, muka meja sugi. Dua bong talung bong talungan lu Asriani ndak malam tindo kandi.
0: Apa re?
1: Halo.
2: Ya, nyari Salili tau Kak Diane.
1: Masara nyawa kan Dinda Salili masara nyawa.
0: Masara nyawa.
1: Cih, nana latonga kandi udah tuh pasang kayu ya.
0: Ya, Dota.
1: Hai, Nella Dota.
0: Ya, Dota tuh nana tuh pasang kayu daripada
1: apa?
0: Ramu ditapu, ramu ditapu.
1: Pacapau.
2: Ya mun barani sana.
0: Dulu ini bahasa ceritana landur tapak diri
1: Boleh dia pai.
0: Anda mau malau pokanyang.
2: Ya landur tapak itu. Ya ane tuh sebenarnya ini di jalan Bang Sugi. Halo?
0: Ya apa tadi?
2: Ya.
0: Tapi di rencana landur
2: Aguan
1: anu,
2: ya
1: landur tapa
2: itu.
0: Oh nah,
1: landur
0: tapa? Ya ramai pala, enggak nana.
2: Ya Anda ni wita boyana.
0: Ya dah tiap boyana.
1: Di mana di tokapan di studio?
0: Di studio malah layang.
1: Masa na lamba ya, na lamba iyo, lamu na lepan di mana sugi anda mau lepan ni ya, ini sana.
0: Iya,
1: macawan di. Nani
2: moton ni petai tingkau.
0: Oh iya.
2: Ini moton nih pai taritingo.
1: Oh, ini nama moton nih, Sugi.
2: Ya, itu kan ya warna nih. Kami nama Sugi nani moton nih mau wangi saya ya pari.
1: Ma Sugi dari moton nih kan di dioton nih. Dioton nih saya tadi tam moton nih Sugi ya. Lanjut.
2: Ya. Malah deh tori mero putaran ngelum Bang Sugi ya.
1: Apa lu asenya tori deh.
2: Ai moka.
1: Moka.
3: Jadi lagu
1: mengemak
3: do.
1: Aduh, lagu mengemak do.
2: Balisa lalatindo.
1: Ay, Balisa lalatindo Sugi dia. Mengapa na Balisa lo mai di Tumayunda pak di sana?
2: Mai di Namo.
1: Usah lo mai di Tumayunda pak di Sakandi.
0: Mai di Namo. Balisa
2: lalatindo. Ya, iya pale. Kalau mau lari yang sana Bang Sugi kak dia ngapa? Sementara di jalan tahu ni menuju ke Majene.
1: Oh, iya.
0: Landur tamu palaka.
1: Melandur ditape palaka. Landur taminggiling.
2: Ya. Ya iya pale kadian Bang Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hebat tambah rek Pak Mai. Pokoknya doa.

0: terbaik selalu.
1: Amin. Tabarakallah.
0: Oke, Kak Dian. Bang Sugi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka Mai Sugi talumbuk dan malam hati indo.
2: Apa re?
1: Pak Mak Karewe ni, Mai saya lambak kawing. Mana nau ni marola re, mau yang nau itu kapang. Hai, macam apa tu ngemutur di dia?
2: Apa tu ngemutur di dia? Lumba-lumba yang ambak. Ya balik kita dengan Pak Dari Adi Tumandar.
1: Halo, Dari Adi Tumandar, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dari Tumandar.
1: Topolaina. Ye?
3: Topolai di Boteng.
1: Boteng, Mida kah?
3: Ani.
1: Oh, Ani. Iya, Ani. Apa karewa Ani?
3: Alhamdulillah karewa macam.
1: Tabarakallah. Oh, urang ini.
3: Iya, urang.
1: Urang apa mau dia? Urang wewai tiare pak dia set dia tak pada tu mama min ani ah. Urang ni sakai. Tanya urang lau di Lembang urang sasi ke? Tanya di pak uang atau ni?
3: Ya urang apa basta?
1: Urang uai. Iya. Tapi mah isu gini ni, nawa itu mama tanya urang uai ka? Apa? Urang durian. Ay, marasa.
3: Urang durian.
1: Semayar oh, nasusu au.
3: Apa nyengi sang urang durian?
1: Ya, sama tanah timbe nang luna durian. Tongan ya, Sugia.
2: Kamaing.
1: Kamaing.
2: Kamaing.
3: Muhammad ini ya urang ah.
1: Iya.
3: Muhammad ini mau jadi urang.
1: Mati ini. Alhamdulillah dapai.
2: Masih itu ya mai mamanya. Apa mai dia cara?
1: Deh. Oh, mutahambu waya. Putus pitu Sugi. Pas sama talemu yojo dia Sugi mau uang. Si Sugi make apeu. Nomornya tak teleponnya. Na sopo temu tu dia sangka anake na sopo minadu toy.
2: Garer Tumandar.
1: Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Hai, Kandi udah toy de tomalolo. Iya. Halo Ibu Murni, apa karewa?
4: Bajian, ya karewa masih
1: iya. Bajian. Tanda usah lili, pirap pari. Sugi, salili tanda utama ya di anu, di Ibu Murni, utama di Kalimamuju.
2: Oh Kalimamuju, ri.
1: Salili wah.
4: Kata mitu salili.
1: Nah lupe ika apa, pemoni capu durian namo, teganya.
4: Tandanya.
2: Apa mau repatorik nanda tobandir hape mai?
1: Hah? Pulu kapan nawawangan?
2: Ita, aduh bocor.
1: Ita kapan nawawangan?
2: Ina.
1: Nawame di studio, tega-tega pai. Endami pak, endami mialayang. Na capui Bu Murni.
2: Ina.
4: Memang, na capui memang.
1: Iya, kaisangan. Kaisangan nih, geri aw.
2: Apa? Depatori.
1: Satu kosong.
4: Lain kali di depatori nyari
2: segini. Oh, iya palaka. Iya.
1: Muka tu mandan datu anu wah. Berarti pilih kasih dong. Ya itu nama wana asayannya tori. Apa nado laguna ya anu? Rasti wanya sayannya toh. Cocok mi. Lanjut Ibu Murni.
4: Buat semuanya masa aja tanpa dan dikasih lecet.
1: Iya.
4: Yang tugas, Mbak Dian.
1: Iya.
4: Lanjut tugas sehat lah.
1: Amin. Iya. Iya. Apa lipi ungkur Sugi?
2: Apa lipi ungkur?
1: Misalnya apa lipi ungkur nih? Tidak ada suara menggemuruh ya?
2: AC.
1: Oh, atau lagi perasaanku yang menggemuruh? Dende. Mas, apa deh?
2: Maaf, Pak Pardi, PT apa-apa namanya.
1: Mas Uli.
2: Mas Uli.
1: Pak Coai Sugi, ah.
2: Cawe-cawe. 08229609099 atau 04262324443. Gak ada teman dar.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Polener ya.
1: Mana bambar rati ya Sugi. Topolina mutia.
5: Tomalolo.
1: Oh ada
2: Alawe.
1: Tomalolo, malolo inna.
5: Kayangan.
1: Oh, Pak Det tena foto mandar lolo lau riwa bah.
2: Arere.
1: Subhanallah. Iya, Ibu Dharma, apa karewa ini Ibu Dharma?
5: Ketau.
1: Ya, tidak bisa gitu. Dia masa nak buki olori bakbah. Subhanallah. Iya. Baik, Ibu Dharma, apa karewa Ibu Dharma?
5: Ya, alhamdulillah.
1: Tabarakallah. Lagi musim durian juga di sana?
5: Oh, tidak ada di sini durian.
1: Apa, Ri?
5: musim kawin
1: di sini. Oh iya, musim nikah ya?
5: Iya.
1: Oh.
2: Ya,
1: jadi, ya ita kawet toy. Di katoli tahu?
2: Ya masa.
1: Ah, halo?
5: Udah saya.
1: Iya.
2: Oh, ndak pi.
1: Oh, belum pidi. Iya. Undang-undang dong.
2: Andarinar ya, oh belum pidi.
1: Halo Ibu Dharma.
5: Yeah.
1: Lanjut, kiri salang.
5: Kalau ku undang ki, mau ke datang.
1: Insyaallah, yang penting mak kawin mau undang ya. Nama tina sore Sugi. Ada juga Bung Hafid mau berangkat. Ya, Sugi ya. Amin kan Sugi. Amin. Amin. Apa enggak undang ikhlas, melusur.
2: Ikhlas. Ya.
5: Masih bisakah?
2: Apa
1: ini? Bisa apa kah itu?
2: Lagu.
5: Terkes lagu.
1: Apa yang ada lagu? Ah, dia mungkin ada temaan lagu mu.
2: Ya. Bali Salatindo.
5: Iya. Oh iya iya.
1: Ada juga. Tomo saya nih, Lupeye Sugi.
2: Iya.
1: Iya. Lanjut Ibu Dharma.
5: Kirim-kirim salam.
1: Iya.
5: Ada tadi Asriani, ada juga Ibu Murni,
1: iya.
5: Ada juga Pak Sultan, ada Ani, ada Mida, ada Pak Brahang, ada Ban Sidang,
1: iya.
5: Ada juga Dia, Alia,
1: iya.
5: Iya, semua empat empat yang mau bertemu.
1: Apa namanya jauh yang pijat cawaya?
2: Iya, yeah, Tori, ya.
5: Iya,
1: gak
5: dekat deh, nak teman dan.
1: Iya, teman dan gak dekat deh.
5: Buat Sugi sama Mbak.
1: Iya.
5: Mudah-mudahan semoga sehat selalu.
1: Amin, tabarakallah.
5: Salam gue sama Pak Tole, sama Curik juga.
1: Oh iya, makasih. Oh Sugi,
2: yeah.
1: Mua tangga alu nama Irani wang bawa sing nadi Budarmai. Tiapa boleh pepina dimu?
2: Tambai.
1: Tahu apa tadi?
2: Anda ni sama wang memang apa para lu dari wari?
1: Dia solata dini di studio. Mua nadi Irani dek bamba bawa sing nadi mau bunge.
2: Tambai.
1: Ah, anda ni, mui tanda nama lolo.
2: Oh.
1: Tapa rapan dulu om, apa lolo dinawan mana? Rapa lolo dinawan depan panuku. Tapi itu tambai merah ni lainnya. Suara malu.
2: Termasuk tu tu dia tambai kak. Tambai tu ri, berarti nari tai.
1: Nama tai ide.
2: Iya tu.
1: Iya. Jadi mui suara ya, anda nak tambai. Ramusan. Mesa apa kapan?
2: Mau di rani tapa. Baswa.
1: Alhamdulillah. Kan nama itu agama ya.
2: Oh, apa itu kak?
1: Apa itu libro lu pun Allah Ta'ala. Puang. Apa yang saya sama Pak Maju itu tua. Macuana itu mau bisa berguna, dapat berguna kepada sesama. Bermanfaat kepada sesama. Jari
2: apa dia?
1: Mua Maju Musa di Baswa mau murani bang bau. Alhamdulillah.
2: Sabasu.
1: Baju Aisu.
2: Gari Arto Mandar.
1: Assalamualaikum.
6: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ah, Sugi. Iya, Ipidai.
2: Oh.
1: Ifdai.
2: Halo.
1: Karena ini ada murani wambana ya, nu. Ibu Dharma tambahin. Mak, iya, murani wambana tiapa ya?
6: Mana mendona mau masuk, apa boleh?
1: Apa mak ya ramusan di bidang?
6: Malah itu di bapak kak, malah itu di bapak mendong. Boleh masuk
1: kak. Boleh masuk kak deh. Iya. Boleh nama uan dan itu aduru aku dong.
2: Maksud, apa deh mas?
1: Iya mau tuh deh jagoan apa biasa rakbay.
2: Masa?
1: Selama deh pak, anu piala dunia ya. Aih. Dua ember sama pihak. Dalam tangan. Saya capu-capu na.
2: Jadi
1: saya. Ini apa berarti karya pindah? Orwana Argentina dia.
2: Dulu di Petule itu ya.
1: Petule
6: lah. Argentina.
2: Oh Argentina. Mati sarak batak dia. Apa tau itu ya. Siapa tau berbeda toh. Kan sarak batak.
1: Si tengah nasa nih.
2: Sarak
1: barak basna.
2: Iya, kalau di siapa tuh dia tuh itu resep-resep istimewa ana.
1: Resep nari orang mak nari dulu sarap bani fida Rak basi dulu tuh tuli kalau.
2: Orak. Oh deh. Anda saja cai nah. Mak sarap bana di Dunduri Eka eh.
1: Iya.
2: Anak kalai tahu. Anda tuh saja cai nah.
6: Melon itu salah bani awangan dong mati.
2: Oh. Ya Tori dijanji saja bahaya mak.
1: Ina risiko sakto. Dak dua belah yang jika satu-satu.
6: Lama hati-hati pak lo, ngatu satu-satu, ngatu
1: sarap.
6: Ipe mah, masih kayak mimo.
2: Dah sangga, tapi harus dia tuh sarap bareng mak. Sangga sako-sako pirumbui. Pirumbui lah apa-apa.
1: Cocok memang pirumbui. Kan male lalu napa lalu sarak bau. Pami uai tia.
2: Cocok termasuk tuh yang nonton bareng. Sarak bau yang paling cocok.
1: Oh,
2: mua tanya apa nah? Mua sako-sako nak pakai. Mua sako-sako nak pakai nonton Piala Dunia. Pada gua gol.
6: Ale tu nak dek. Ale nak dek.
2: Perumbu rasa ngi laut ya. Sudah coba-coba sako-sako di balum musim-musim Piala Dunia besar ya. Cocok miri oh sarap batam pamo dulu.
6: Oh, lama ada sako-sako sarap batam pamo.
2: Muak Piala Dunia. Muak mai teri mamuju ya.
1: Kas selesai Pak Gol. Selesai Piala Dunia na pole. Cocok mbak sako-sako. Bawa dulu.
2: Dah teri lebih.
6: Iya, insyaallah.
2: Iya, lah. Taruh apa lah kan? Perumbu main, perumbu seiyah di pondok. Iya.
6: Astagfirullah. Ya apa karewa kak? Ya apa karewa tak kak?
2: Alhamdulillah.
1: Tapa si lolo sehat gini deh pak. Tapa narupa le sugi ona gandir limanya.
6: Oh, alhamdulillah.
2: Situ situ ngana tuh susu mata landur biasa wita laut tapi dam nam hari apa dua hari hari gande. Oh,
1: mau ana pas saya tinggal. Mau ana ha?
2: Apa mai dina mang gande.
1: Jaga-jaga.
2: Mai ya. Biasa
6: mai. Saya kira tuh nama gande deh antri.
2: Antri tuh di mangga sedangkan biasa ditawari tori. Ya mang gande. Heeh. Dam dulu Pak, mai dina mang gande.
6: Aku.
1: Dah pokoknya pone sugi. Sekadang-kadang sugi.
6: Toma lolo kaca.
1: Weh rende. Toma lagi. Malolo lau di bak bah.
6: Iya. Yang mau tanya malolo tonga nih. Ika dia nih. Malolo kaca ya toma lagi nih.
1: Gula.
2: Ya pak lambi main asat tuh seiya.
1: Baco wai sugi.
2: Iya tuh kak.
1: Iya pidah. Lanjut pidah.
6: Akhir-akhir salah untuk Ipa Salmang sama ibu di Galau Lombok, Gibran di Bunga-Wunga, Maulana, Sultan, Ayah Bonde Rakbas, Baim Putra, Bunda Adi, Mama Wati, Papa Wati, Kane Janggo, Kabrahan, Kane Saki, Jepran Toblubis, Salaman Topani, Ipa Adil, untuk Pak Adil, Salasan lo mati kan di domain jalan-jalan di Woyang. Kak Dian, Nesugi, makasih.
1: Iya,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh ya.
1: Anda tuh de Manuel makanya beri janjina.
2: Apa deh?
1: Sarak ba. Sako-sako saja siapa bulan 6 setahun yang lalu.
2: Ya Pak,
1: tutup pari pida.
2: Tutup bulan di ona tabungi. 5 sako-sako. Siapa bulan dah miri ya? Dulu siapa bulan dah miri ya janji?
1: Setahun yang lalu.
2: Pernah setahun berarti 5 kali 12. 60.
1: Kamu itu no?
2: Kamu yang. Tapi rumbu.
1: Langsung gol.
2: Gol. Ya balak ada lah ya putar atau dulu elok kak ya.
1: Lagu apa?
2: Asayangnya Tori.
1: Terus?
2: Ya, apa? Ini ada di
1: Palang Biri ya? Anu na titino. Papasana iting ya anu di Serakilo. Spesial buat Sera Alpa 5. Manipirannya mati lagu eh. Dasar gak sama tapak kalindak, dak kalindek deh mumpah boleh mu.

0: malolo sana aja lagu suge.
1: Iya iya tuh apa? Atau apa Pak Elon namanya Tomalolo.
0: Tomalolo tuh mande?
1: Iya biasa tuh diukur ane jari.
0: Apa? Picu aja.
1: Termasuk tuh biasa Tomalolo diukur dari suara.
0: Ah, dari suara lu.
1: Wih,
0: menggelegar. Ramusan sih iya. Berarti arep usah dong.
1: Anda tuh kak.
0: Tapi inilah ciptaan Allah.
1: Iya, Anda tuh mau apa-apa kak?
0: Hah?
1: Anda tuh.
0: Mau tak mau bisa tuh betulan nih. Anda jari dah upai bapak ipa upai.
1: Anda nih kak.
0: Nawa ikan ada iya nwe lo nih rasti ye. Nah parapa ngolo-olo. Rapa lewa parapa ngolo-olo.
1: Tanya pandi tembak-tembak.
0: Anda nih.
1: Oh tanya tiada ya.
0: Ini lo sangita olo-olo Anda mak guna tuh di iwa.
1: Aish.
0: Iya. Itu rasa nama cowok. Ngapa tuh naruh kalindek dek. Naruh pialai. Tanya kalindak dah. Kalindek dek. Jari mak matonga-tonga. No eh dah bipasiri eh. Mau lihat lagu gena au daun andangan atau di siri alau di tomo wenu ma iya tu menafsir ya tu ya
1: uban
0: tu
1: sih ya menafsir rata
0: andangan na siri lori lulu are u kan ada tomo wenu mo nyau mi apa yo sugi mi arak dong
1: yo balak ade balik dia ya ke telepon kadi ada tomandar.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak De Tomandar.
0: Iya, Tomandar menggade-gade.
1: Malolo Mbak Mai.
0: Susah kok deh. Apa, buat tengok lawang.
1: Mbak Pak Kasira tuh di bahasa biasa kan.
0: Ah, namanya. Mbak itu ada Mbak Roker.
1: Pak Kasira tau gak tuh dia?
0: Iya, ini dah deh.
2: Iya.
1: Tau gak, biasa tau Mbak Kasira.
2: Anda bisa makasih
1: oh, dan tapi mau dihirannya memang bawa bamba.
0: Anu dari pala ayah ini
1: oh.
0: Mau ndak makasih dah mana rin kemala ayah.
1: Ambil ayah.
0: Maala ayah, malagu, matilawah, bahasa keren dah.
1: Anginu itu.
0: Mana rin kemang ayah sugi.
1: Oh, mana rin kemang
0: iya.
1: Orangnya memang kak.
0: Orangnya ah.
1: Boteng, orangnya tuan itu uboteng biasa pak kacaping tua ini.
0: Oh,
1: dia tuan dia diboteng.
0: Tanya pak rawana tua ini deh.
1: Tanya pak kacaping itu ya.
0: Biasa tu mak kacaping mida.
1: Biasa mak biasa mak kacaping dia kak mau melu batindo.
0: Garus dong.
1: Mak kacaping lo di pondok.
0: Mak di kapan nama dia mida deh.
2: Mau makan capi di pondok di alam ya dia seti ya.
1: Ada yang bisa ngelonar ya. Ya balaka.
0: Palam biar kata mida.
2: Nama rau tau ya lo mau malap pak.
0: Iya karena penelpon pertama di.
1: Apa Mori? Oh.
0: Lagu apa mau?
2: Luna Mat Gies.
0: Apa? Gies. Apa am tanya Luna?
2: Hah? Wai Malle.
0: Wai Malle.
1: Dolo deh apa tuan dari Wai Malle oh.
0: Wai Malle. Ay, udah bisa mbega.
1: Bantuan ni lolo Wai Malle.
0: Udah bisa. Apa sal artinya Wai Malle oh?
1: Wai Malle.
2: Bisa buat tuangnya Bung Anu.
1: Oh, dan desa.
0: Iya, iya.
1: Ya, palambi palaka. Dipi rapi. Mau dirapi penciptaan dari ya, Kak.
2: Iya. Salah tau dulu dia dingin nak menelese berpida. Salam kenal. Dari Mida, ada juga Bang Putra, Maulana, KMS, Tidang, Antuk, Yeto, Dita Palam, Pak Guru, Bapak Misal, Bapak Ulan, Diadi, Anik di Boteng, Acu Hairudu, Yeto, Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, ya semuanya mi.
1: Semuanya.
0: Iyo semua nak tahu.
2: Bukan mana peperangan na gak deh tu mandar.
0: Iye.
2: Buat Mbak Diang sama Bung
0: Sugi.
2: Mbak Sugi. Semoga sehat.
1: Senang bersama.
0: Iye, makasih Mida.
2: Allahumma wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi.
1: Iye.
0: Mengapa nak lu nimba ong?
1: Ya, itu mau tenesan.
0: Tapi nambah dia?
1: Eh?
0: Nambah itu betul tuh nggak?
1: Ay, kane mbah, benar sama mbah.
0: Mbah, kalau yang itu mbah. Iya, oke Sugi dan dua Ake.
1: Ya, ini kira dia.
0: Halo, gak ada itu mandar.
1: Ada apa ya Ake? Ya, gak ada itu mandar.
3: Gak ada itu mandar.
1: Boleh nari eh?
3: Boleh, Peto Osang.
0: Peto Osang, Putra Mandar. Apakah Rewa?
3: Iya, Rewa Mancuari.
0: Alhamdulillah. Ayam tu dia orang nato Pak Gol tu dia sugar.
1: Masa?
0: Patule tamah Pak Gol dia.
3: temen Jerman dibohongi kak jangan.
1: Oh Jerman dibohongi.
0: Mang atuk lebe tahu ah?
3: Ada deh, sejale patin doang. Gol.
0: Iya.
3: Jepang.
0: Iya. Iya, anda mana tahu dondong? Dia patin doang.
3: Ya, depan tak dia pak. Ay. Sumpah nih teman ini, mendong bilang pak mengatu tahu.
0: Ya iya, apa lo dipakai dia menonton itu atau mairani RRI Mamuju?
1: Baca-baca.
3: Ya. Coba
0: RRI Mamuju. Oh, mau anu deh, anda bandi mau tambu anu ah? Radio ah?
3: Ya, radio ya, televisi itu.
0: Oh, layar. Iya. Ya, dia, oleh kapan nak tambu di, nak tambu di radio naik?
1: Karena termasuk tuh untuk...
3: Ya, mana-mana, untuk televisi ya radio.
0: Oh, iya, iya.
1: Karena
0: iya,
1: komentator yang sangat asik, teman itu biasa mau, namanya bola, ya RRI, Pro 3.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya. Iya, Putra Mandar, lanjut.
3: Iya. Ya, oke, salah Pak Kanul komedi yang utama yang pertama.
0: Iya.
3: Dan dengan Mida, salah bisa mati. Kemudian Anik Goteng, Maulana, Maulana, Pak Salman.
0: Iya.
3: Bobby Sidang, Dina. Ingat mana mau peran dengan ada teman dari dalam.
1: Ya.
3: Mudah-mudahan selamat selamat nanti dalam. Pinot ke Pak Gol.
0: Iya.
3: Ya buat Kak Dian, Sonya, Ibu Sugi, selamat datang.
0: Iya, para salamah.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya,
0: Sugi.
1: Iya,
0: dia sangi lamban asal si emaan magul
1: Dulu.
0: Minum tempat.
1: Dia dalam ada tori magul tiri
0: Oh minum maafiran nih tiara.
1: Iya, gara-gara teman dar.
0: Assalamualaikum.
4: Oh gara-gara teman dar.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Boleh dari
0: Abraham di
4: Oleh kanu suwa.
0: Iya. Tongan. Abraham.
4: Kane-kane di ini.
0: Oh kane saki di. Oh kane saki. Apa karewa kane saki?
4: Alhamdulillah karewa
0: matur. Enggak na sama tama pasa sama petenga apa am tadi anu na di andalan nanti dia sugi.
1: Apa andalan ta?
0: Anu kapa? Halo. Argentina tuli atau Jerman?
4: Ay, di kalah ya.
1: Belanda.
4: Ini tinggal di rapi om ya
1: apa?
0: Jerman ya Jerman.
1: Jerman.
4: Jerman. Iyo ay.
1: Tapi. Jadi.
4: Tuan dia.
1: Jadi anda mi tori menonton Piala Dunia. Menonton.
0: Menonton doan di tori oh karena sekian. Pak di kalam yang nonton kita.
1: Malah tuh tiri kalah Jerman.
4: Nama lo ikan
0: dia. Ah, si tengah lah tuh karena sakit ya Sugi.
1: Apa?
0: Mau di weta milu to idol lawu sudah toro mau apa lu mana mau pak gol bulawan dah tau mak
1: ah tau nggak
0: itu mira kan desa kita kan itu
4: iya
1: tanpa utap puaya nak boleh
4: iya wanda mu
0: iya wanda mata warna sami mu baik kan desa kita silakan kiri salam
4: iya sini kiri salam karena nama luar ya saya pamperannya di Allah terutama punggawa udah di hari bang apa karewa kan janggo mudah-mudahan saya dari Allah
0: iya
4: juga yang ada di Galuh Lombok sana ada Pak Salman
0: iya
4: ini ngaran doan di punggawa
0: ini apa itu ah Pak yo yo mitu le tora tu ya pengen ngaran doan di ye ise iya ise iya
4: yang ada dalam ruang tiba-tiba telepon ya juga teman-teman di Bala sana ada Ibda kemudian Bonder Abbas ya, juga dari Kandeneng. Kenalan mulu luar ya, saya Pak Pira jadi aku mudah sehat, nah saya tahu. Nggak pelak di kalah dukungan saya sabar itu tahu.
0: Iya tahu, iya tahu, betul.
4: Iya.
0: Baik, kan okay, Sakti.
4: Mas, iya ya masnya kapan dia?
0: Iya.
4: Sementara, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugi, dan dua.
1: Dan dua tuh, oke
0: okay, boleh. Tak kalah pas sama tamu isi ada apa dan nak anu sugi?
1: Iya, ke sempat nak ke
0: tapi bahkan di Sopo tuh itu mah?
1: Uake
0: urenge,
1: urenge apa?
0: Apa lagi? Mururung lewate.
1: Iya malah kan aku tamat. Oh, atau pertama gak ada di?
0: Inai.
1: Dolo di 08229609099 atau 0426224443
0: Ape-ape talu. Ape talu talu.
1: Ape-ape talu.
0: Ape-ape talu re, dah dua ape na.
1: 0822 0426 2322 empat ape-ape talu.
0: Ya, ape-ape talu re, iya iya iya. Iya tu mah ape-ape talu ganjil itu leso tapak nau nomoro. Keberuntungan.
1: Oh.
0: Tengan ya.
1: Halo Isang.
0: Berarti ape ape ape do haruku sangat tak tahu sugi ape ai.
1: Ya, tanya S U G I S U G E E.
0: E E. Lima. Ah, berarti tanya sugi. A de de. Sugi ae.
1: Gak de tomandar.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, oh nah, dia lagi tes HP itu.
1: Oh.
0: HP baru kapan?
1: Nolek kapan? Itu pas tadi UBS sama HP baru itu deh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, Lena.
0: Iya, Topo Lena.
5: Medi Parma di Polman.
0: Halo Medi Parma.
5: Halo.
0: Apa kareba Medi?
5: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, lama tak bertemu ya. Lama tak jumpa di udara.
5: Iya.
1: Ya, apa kesibukan mamanya
0: apa,
1: Mati?
0: Apa karewa nih, Medi?
5: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
5: Lagi apa ya? Lagi kecewa juga karena Jerman sudah angkat koper ya.
0: Jangan
5: lagi
0: kecewa lagi. Dong, jangan kecewa dong. Iya. Iya. Muak nakai kopernya ya nu i Jerman, Medi. Halo Medi. Ah, pimbolo mai mau di studio. Anda pete nakai do tasna si ranselna ya nu sugio. Tuh?
5: Ya, mal sama. Oh, apa enggak nak saat ini dia terobat ya anu apa ini lagi? Oh, saraba apa?
0: Ah, iya. Isugi. Apa pia saraba sugi?
1: Nah, itu yau. Ika dia ada rencana di di Marondon deh kak.
0: Ah, ini siapa pia?
1: Dah mulai pala.
0: Impan rasa, impan siri. Malu dong kak.
5: Amin ya Allah.
0: Iya, halo ya, Medi.
5: Semuanya, halo.
0: Lagi musim apa di sana, Medi? Apa tuh tim Medi?
5: Hai, kalau di sini warga pada
0: musim bola kali ya?
5: Apa? Iya, nonton bola terus. Kalau siang-siang ke pinggir pantai menanti.
0: Asik. Apa di Pugau dari Birsa sih? Apa di Pugau dari Bonde?
5: Menanti datang ada apa Pak
0: Gae
5: pembawa tuituin apa
0: oh iya Mas bulan lalu apa tuituin deh bulan talo deh
5: masih sementara itu di sana itu yang
0: masih siapa lo talo itu emo riting
5: kalau nggak salah 6,5
0: wih 650 sugi
1: per kilo
0: iya
1: ya tapi kan tergolongan ya Ri oke oh
5: iya memang masih ini ya tapi nggak bisa juga ditebak karena sering iya tadi ya tapak bayumbu ya semiri
1: berarti seperempat 150 nama tinggal mali
0: pirora ipida
1: ipida borang nih
0: mau water
1: ipida
0: iya borang Medi
5: sako-sako di
0: nah sako-sako nah bawa soalnya talo bau
1: talo
0: tutuin kan orwana ya kan
5: mudah-mudahan bukan sebuah janji ya
0: iya tapan mambo itu Medi janji mutaroi. Ngate ka.
5: Iya, tolongan di air. Iya, karena waktu agak mepet sudah ya.
0: Iya
5: buat siapa tadi?
0: Iya.
5: Buat tidak, buat Abraham, Kanaki, Ibu Murni, juga nih nade Somalolona Karampuan.
0: Ah, Ibu Dharma kapa?
5: Ibu Dharma Somalolona Karampuan, terus Ibu Lia. Terus yang ada di Boten tadi siapa? Juga buat Erwin di Taman Sapi, Pak Jamili, terus buat Pak Rizal ya. Dan juga saudara Lambari Pasang Kayu ya. Selamat mati di lambamu.
0: Iya. Nama Malemi matimu Medi.
5: Oh ya mudah-mudahan ya.
0: Iya. So, ada oleh-oleh dong.
5: Ada oleh-oleh ya. Lepang
0: mati. Ya anda mbok mendemek nak milupe minta tori ke sini.
5: Oh ya Allah. Itu ada lapor
0: ya. Ya namanya mato miti ya. Milupe sih iya. Pak Andami tolan di Athena mo. Di Pamaikna Medi.
5: Andami nasi gak bisa lili.
0: Andami nasi gak bisa lili mo. Oh kodong deh.
5: Oke, juga buatnya Mama Nanda ya.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Bang Kumi, terus ada si siapa ini? Tiansi.
0: Iya, Tiansi juga.
5: Tiansi. Salam mati luar.
0: Iya, para salam.
5: ada di sebelum Muharram kemarin, waduh. Yang sih rajin banget.
0: Iya.
5: Itu apa?
0: Iya.
5: Kan PPT yang sih waktu 16 Muharram apa?
0: Alhamdulillah. Baik Medi, makasih banyak Medi.
5: Iya.
0: Iya.
5: Ya silakan dilanjut ya kalau waktu mepet sekali banyak rekan yang ada di belakang.
0: Iya banyak nah.
5: Iya sukses selalu dan selamat mati.
0: Iya para salama.
5: Ya, begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi.
1: Iya. Yeah.
0: Mak ditarima dulu deh sekali papure di penelpon eh.
1: Terakhir.
0: Terakhir tamu di tahu.
1: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Nah, mi apa eh? Apa dia tuh tamu di luar ini tuh tamu dulu Sugi.
1: Iya. Yeah.
0: Para lu disampaikan di udara kapan?
1: Oh iya.
0: Beliau itu siapa?
1: Ya. Selamat datang kita ucapkan untuk kepala ya. Tata Usaha Baru.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Topolina. KPR RI Mamuju. Tomandar Tomandika.
0: Tomandar. Ya. Mandarina. Jika repi boya wa.
1: Iya.
0: Oh iya. Pura apa ya? Nasi bawa mandar bi tahu.
1: Gari-gari Tomandar.
5: Iya, gari-gari Tomandar.
1: Ye, Polenari
0: I Maulana. Sama mau lagi nah. Ya ide itu.
1: Si Toan na tuh Ustaz Toan di tapi kan siapa tahu terima ini pendengar baru.
0: Oh.
1: Melu si Sang.
0: Oh, masa ya?
1: Ini tuh. Oh.
5: Baik, mungkin tak dengar ya. Alulan dia tena mau ai konten sama tanda
0: di ontok. Nanda di pondok talingan nak apa kan di?
1: Pondok talingan.
0: Pondok talingan nah.
1: Pondok talingan ini mah kau oh.
0: Mande bo masih.
1: Tete marai.
0: Oh Maulana.
5: Eh apa kabar?
0: Siapa nak? Alhamdulillah karena macoa. Karena di waktu nari anu eh. Piala dunia di ena waktu na tu Muharram si tengah di napa biar waktu na baca 10 Muharram yanti di tengah na anu eh mak dia mak mau apa gol bomo eh
5: iya ni ay pas lawan dia Argentina ni ay
1: ya
0: saya di pintu le
1: ya alhamdulillah deh
0: alhamdulillah
1: oh ya berarti nama nama nonton dua bandi
5: nama nonton dua wajib ya
1: oh deh ya
0: Ama yo na lamba magasi sole sugi. Pak Pura mak lamba lah lain dek 2 minggu ya si olai. Magasi tua mati ya.
5: Saya cuma lalap kok magasi.
0: Nah lamba tu magasi, nasi timbe gasi ya. Ini yang mana Pak Weta?
5: Tunggu lagi, igu sugi ya.
0: Hah?
1: Apa? Ya umo lamba magasi anda mau malah condrok gasingu. Ya ulah.
0: Iya tak.
1: Apa condrok?
0: Lewa-lewa pai.
1: Jauh tambah condro.
5: Malam itu malam main merau lagu ya, dalam kapu malam ini.
0: Ya ikut lagu apa mau Pak Wam eh. Mudah-mudahan dia ndo batu ah.
5: Ya mau.
0: Ya rapi miso lagu apa?
5: Halo. Junaidi.
0: Junaidi.
5: Junaidi.
0: Saripa.
5: Apa itu yo judulnya di Junaidi?
0: Saya Saripa Bu.
1: salah apa lek ba iri tiale-ale
0: iri tiale-ale kah atau apa kah
1: tanda suku na cinau suku sayanu ya
5: ya
1: apa
5: tiale-ale itu lagu na Junaidi
1: iri tiale-ale ya palambi
5: palambi ya salah-salah palapengin
0: ye
5: ke Putra Mandar di Betokosanya kalau masih jatuh di Gunawan Nah, Citra, tetapi nabunga, kami ganggu.
0: Iya.
5: Kami saat ini kena laturannya dia. Nah, yang terakhir mulai yang barai. Nah, lihat dulu di Madunya Suryani. Selamat pagi. Bukira, ya selamat
0: pagi. Iya.
5: Mulai ya Bang Kumit.
0: Iya.
5: Pak Ubes dengan Bobi.
0: Iya.
5: Ya, dia dia lo pala pi porongnya atau mati nggak?
0: Ya, dah malak kali lah, dah di Vega, macam itu kepala desa.
5: Nusa Tapa jadi. Eh, nawal mati suri anda baria.
0: Yeah.
5: Rapa mah dah tiri tiure di beris tangan lah.
0: Jari?
5: Lembur, lembur yang bom tu di. Karena atuna-tuna
0: asap. Apa sanggak matuna namu pawi dah. Iya. Biolona pungalataan dan dipoto matuna.
5: Eh, ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tulu
0: marape matuna matuna.
1: Apa re?
0: Di sesena pengalatan di poto matuna.
1: Oh.
0: Tanda tu di poto kayang. Tanda tu tapi dia apa do tomalabi do pengalatan lau?
1: Apa?
0: Inna akramakum indallahi atqakum.
1: Artinya.
0: Ah, iya ri oto mata pak tu dia do pengalatan Allah manu dia.
1: Mata pak.
0: Mata pak do pengalatan Allah. Ah. Mata pak dari tu do mohon anda kan akan nyangar lo ditahu ah. Malah itu makanya mah anu tongan apa mah tuan anda datongan?
1: Berapa ya Rie Mai? Urani Mai.
0: Aiyah mata patungan
1: udah dia macam mau masya Allah.
0: Subhanallah. Luar biasa di luar kebiasaan.
1: Balisa lalat tindo ya segala.

0: pasti meminta di EKE untuk gara
1: atau mana. Capuan tuh
0: Desuge. Bantu teh waktu.
1: Untuk adik-adik di TE. Oh, iya. Insya Allah. Jari pasti dia gasimu. Ina yeah. Menurut tangan mak gak lama wak kasih minggu depan.
0: Ya rumah guru.
1: Mangga deh gak deh.
0: Pak Chonro.
1: Ah Pak Chonro deh.
0: Iya.
1: Cocok mimeter rumah mangga deh gak deh. Dah sawi buang.
0: Aduh macam Pak Chonro ini. Ya Pak Chonro
1: meja. Dah. Aduh macam biar lain kita. Apa itu ya nama guru tu mangga deh gak deh. Dia gak deh gak deh. Jari mak jari lo gak deh mau. Lama kita macam kita wak kasih. Mia bayi.
0: Kande kande.
1: Mak nama itu palakan. Nama lambat rumah Ali anu ah.
0: Apa?
1: Lambat rumah Ali bang bahan nak gade gade.
0: Nama lah tong bandi dia pokoknya. Nama nama apa pe gade gade.
1: Tetangai gade apa di dia.
0: Ya palakan untuk luar rena sana termasuk pendengar RRI bayi di Mamuju. Ya Marondo tuh, Marondo dibongi. Komentator nasional.
1: Marondo mak bongi deh.
0: Iya, bungkus akan ada di RRI Mamuju tepat
1: Pak Capu sosangana, Pak Nasemin pembungkus si, apa?
0: Memang apa? Dikenal dengan nama bungkus di TV.
1: Iya, terus
0: bungkus Neni. Bungkus jadi biasa disingkat ya. Bungkus, bungkus oh, bahasa Rio. Oh.
1: Tapi mah tulis ai, nggih palakan di sini.
0: Iya, ndek tuh mau apa?
1: Bungkus itu apa?
0: Mau penonton bola. Iya. Di halaman kantor RRI Mamuju, Marondo dibongikan.
1: Ah, jari. Pokoknya itu ah.
0: Iya. Ah. Apa itu namanya jadi komentator tandingan?
1: Susah gede. Iya. Waktu itu masih Masugi. Iya. Iya Widian, Anna.
0: Iya Masugi.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro. Inilah Kilas Sulawesi Barat edisi 30 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, gerakan pinjam buku di Mamuju diharapkan mendongkrak minat baca. Gerakan pinjam buku berkala 1000 buku anak di Mamuju kian aktif mendukung budaya membaca di Sulawesi Barat. Program ini pendengar digagas komunitas Literasi for Humanity bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan juga komunitas lokal. Sebanyak 1000 buku anak berkualitas merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional dan koleksi ini dipinjam secara bergilir ke sekolah, perpustakaan dan juga kelompok masyarakat. Tujuannya untuk memperluas akses bacaan anak di wilayah yang harga bukunya relatif mahal. Anggota komunitas Literasi for Humanity, Syafri Arifuddin Maser, menjelaskan bahwa buku-buku tersebut tidak untuk dimiliki, melainkan diputar secara berkala, agar lebih banyak anak yang bisa menikmati bacaan. Gerakan ini telah menjangkau beberapa lembaga, diantaranya Perpustakaan Muhammadiyah Boarding School, kelompok kuliah kerja nyata di Tapalang, dan Dinas Pendidikan. Buku dikirim dalam paket pendengar sekitar 100 eksemplar, kemudian ditukar lagi dengan judul berbeda setelah masa pinjam selesai. Skema ini membuat satu koleksi dapat beredar ke banyak titik sekaligus. Melalui gerakan pinjam buku berkala ini, Literasi for Humanity berupaya untuk mengatasi keterbatasan akses bacaan anak di Sulawesi Barat. Komunitas ini menargetkan minimal 1 atau 2 anak pada setiap titik pinjam benar-benar terbantu kebiasaan membacanya dan kelak menularkan kegemaran tersebut ke lingkungan sekitarnya. Informasi selanjutnya, pendengar, belanja negara di Sulawesi Barat tembus 3,62 triliun rupiah atau tumbuh 4,22% hingga periode Mei. Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat hingga 31 Mei 2026 mencapai 3,618,88 miliar rupiah atau 41,38% dari total pagu 8,745,8 miliar rupiah. Capaian tersebut pendengar mencatatkan pertumbuhan 4,22% secara tahunan atau year on year yang mencerminkan tetap terjaganya peran anggaran pendapatan dan belanja negara dalam mendorong aktivitas ekonomi dan juga pelayanan publik di daerah. Kepala Karwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat, Syakran Rudi, mengatakan bahwa realisasi belanja tersebut berasal dari dua komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

melalui UMKM. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komunitas pertanian melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan juga kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan bahwa selama ini sebagian besar komoditas unggulan Sulawesi Barat masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku. Untuk itu, pemerintah daerah mendorong komoditas lokal dapat diolah di daerah sebelum dipasarkan. Menurut Junda, hilirisasi akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar karena mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan keuntungan bagi masyarakat. Ia menambahkan Sulawesi Barat memiliki berbagai komoditas unggulan yang juga berpotensi dikembangkan melalui industri pengolahan seperti kakao, kopi, komoditas pertanian lainnya hingga hasil perikanan. Informasi terakhir pendengar dalam kilas Sulawesi Barat siang hari ini, terima masa pendukung MBK, DPRD Sulbar mengungkapkan bahwa aspirasi akan disampaikan ke Badan Gizi Nasional. Anggota DPRD Sulawesi Barat Halil Gibran menekankan akan menyampaikan aspirasi tuntutan Maksa ASI yang mendukung program makan bergizi gratis ke Badan Gizi Nasional. Hal ini disampaikan Gibran pendengar saat menerima Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat atau ASMARA di kantor DPRD Sulawesi Barat. Ia mengungkapkan bahwa selama ini DPRD Sulbar sudah beberapa kali menerima demonstrasi terkait program makan bergizi gratis. Ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG. Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar edisi 30 Juni 2026. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses melalui portal resmi kami rri.co.id. Saya Nita Wahyuni mewakili kerabat keria yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, kita masuk dalam segmen Pro Dangdut di siang hari ini bersama saya Nita. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh bergabung nantinya di 0426 232243 atau 0822 9609 0996. Assalamualaikum.
2: Dadukanlah kita.
1: Iya, Kak Tondeng, apa kabar di sana?
2: Sehat juga kita, kita.
1: Alhamdulillah. Apa kegiatan Kak Tondeng?
2: Kegiatan ini kayak kita lagi nunggu bola.
1: Oh, bola hari ini ya. Sudah tidak ada ya, nanti besok lagi berarti ya?
2: Tidak ada lagi, nanti besok lagi.
1: Kata deng, jagoannya siapa?
2: Argentina.
1: Benam itu. Baik, kata deng.
2: Bisa kita lagi, Kak.
1: Ya, lagu apa yang mau didengarkan?
2: Lagunya angin suka.
1: Lagunya angin
2: surga.
1: Angin surga.
2: Ya.
1: Ini kalau angin surga dia
2: ya.
1: Penyanyi siapa? Siapa penyanyi?
2: Siapa lagi tuh? Lupa lagi.
1: Ya udah, nanti ku carikan Ki. Untuk ya, siapa ya, lagunya?
2: Adi Asriani sama Pak Sukur Tidan Acole dan itu sudah kami tahu.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Tondeng yang di sore hari ini sudah bergabung bersama kami memonitor Pro Dangdut. Dan kita ke penelpon selanjutnya, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung masih pastinya di nomor yang sama, boleh bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ani di Boteng.
1: Ibu Ani di Boteng. Apakah suara saya di sana terdengar jelas?
3: Alhamdulillah, sejelas orangnya.
1: Apa aktivitas di sana, Kak Ani, siang-siang begini?
3: Lagi bareng-bareng nih. Dengar suaranya Mbak Nita yang cantik.
1: Ini bangun Maki atau baru mau tidur ini?
3: Ya, baru mau tidur.
1: Jangan sampai nih
3: tidur. Menunggu Pro Dangdut. Apa kabar ini di Pemuju?
1: Alhamdulillah. Ya. Aman semua di sini kalau cuaca ya. Sepanas hati hatinya Kak Ani, Kak.
3: Bisanya lagi panas.
1: Ya, Kak Ani, lagunya lagu apa?
3: Lagunya Elvis.
1: Yang mana?
3: Oh, apa namanya? Lo jangan marah.
1: Elvis Sukaisi, jangan marah.
3: Iya.
1: Untuk siapa ini Kak lagunya?
3: Cuma
1: nih tamu. Baik kalau begitu.
3: Ya, salam tadi Tonden, salam kenalan. Ada juga Erwin di jam nama sapi. Ada juga seluruh Timor, si dan di Polman. Mudah-mudahan ku jami juga sana. Ada juga Core, ada Baim Putra, ada Putra Mandar, ada Pak Salman di Galolombo, ada Brahan, ada Bobby, ada Pak Syukur, ada Gibran di Buka-Buka, ada Pemahir di Kapalan, ada juga orang cantiknya Pulgar, Dharma, ada juga Ibu Murni, Bulia, ada juga Mama Nanda, Gina di Majene, siapa lagi? Oh, pokok ada juga media bareng Papaulan dah itu Herudin.
1: Baik.
3: Pokoknya buat semuanya aja pendengar di Pro dan di sore hari ini untuk wanita sehat selalu dan diurai umur yang panjang. Ada juga pada Putra Mandar tadi.
1: Putra Mandar.
3: Iya anak dengan Pak Sultan juga. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat buat Kak Ani di Boteng. Kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Lagu pertama Angin Surga penyanyinya Ari Wibowo.

0: Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gagal lagi.
2: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
1: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
2: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
1: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
2: Iya, Pak.
1: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
2: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
1: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
2: Iya, Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Iya, kembali bersama saya Nita, pendengar di Pro Dangdut siang hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh bergabung di nomor telepon 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kita terima penelpon selanjutnya. Pro Dangdut.
5: Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar kita?
4: Alhamdulillah. Apa kabar di Endrekang sana? Cocok ini dengan Kak Anto?
5: Betul.
4: Apa kegiatan Kak Anto?
5: Lagi duduk-duduk ini monitor.
4: Mantap sekali. Bagaimana kalau sikon di Endrekang siang hari ini seperti apa?
5: Ya, cuaca di Endrekang ini yang lagi mendung-mendung ini.
4: Lagi mau hujan berarti ya?
5: Tapi ya, mendung tak berarti hujan ini berapa hari.
4: Berapa hari ini mendung tidak turun-turun hujannya, Di?
5: Selalu mendung kalau hujan-hujan begini, tapi tidak ada hujan.
4: Mendungi saja berarti cocok mie mendin.
5: Itu nggak bilang mendung tak berarti hujan.
4: Iya. Baik.
5: Aku narkis lagu.
4: Ya, lagu apa?
5: Lagunya Ikan Nurjana.
4: Ikan Nurjana.
5: Iya.
4: Yang mana?
5: Angin Surga.
4: Angin Surga.
5: Iya.
4: Angin Surga dari Ikan Nurjana.
5: Iya, betul. Ya, kirim salam dulu, campur cari lagunya deh.
4: Ya, silakan.
5: Kirim salam untuk Nyasiran Pulman, ada Oni, Dina, Randy, Wati, Mbawati. Ada juga Alessardino, Fadila, Dianti, Ani Irwan, Fadila, ada juga Bobi, Maulana, Tiko, ada Mama Nanda, ada juga Bunda Adi, ada Pak Syukur, Pak Salman, ada Astrid Lutino, dan juga Rahan, ada juga Pak Mahir, Pak Jorutin, Ani Goteng, ini dari Adi-Adi, ada Ibu Murni, Bu Lia, Pak Kuo, ada juga Mas Hayani Ngejene, ada Alia juga, dan semuanya nih tanpa dikecuali Erwin juga sama Mbak Inputra.
4: Baik,
5: ada kalau lagunya begitu. Mbak Nita?
4: Ada.
5: Ya, buat Mbak Nita, semoga sehat selalu.
4: Amin. Doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama Kak Sri di sana, semoga sehat Ki selalu. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
4: Apa kabar Pak Zidan?
6: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Denita sendiri gimana kabar tak?
4: Alhamdulillah hari ini. Tapi tidak musim flu ji di sana.
6: Hah?
4: Tidak musim flu ji di sekitar tak?
6: Tidak ji, di sini musim panas.
4: Aman kalau begitu biasa, di.
6: Iya biasanya itu kalau musim flu itu biasanya itu sering hujan baru musim flu.
4: Karena kena
6: air hujan biasa jadi flu.
4: Ya. Baik kalau begitu. Lagunya apa Zidan?
6: Lagunya Christina Teras Biru.
4: Teras Biru. Baik. Untuk siapa ini?
6: Kirim salam. Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ada Piko, ada Sari, ada Onya, ada Dina, Rendi, Papawati, Mawati. Terus ada Pida di Bala. Terus ada Sultan di Galutulu, kemudian ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada Bulia di Matem, Bu Norma di Bebana, Sifatuo, Bu Murni, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ulang, ada Ani di Boteng, terus ada Sahara di Galulengke, kemudian ada juga Bunda Adi, terus ada Parel Algisar, ada Bain Putra, Putra Mandar, ada Bobby Kamisah Joran Maulana, terus ada Alessar Dino Padilai Ruangani, terus ada Pak Salma, Mama Nanda, terus ada juga Gunawan di Salari, ada Sandi Balanipa, ada Medi, ada Mada. Terus ada juga Pak Mahir, ada Pak Coherudin. Kemudian ada Pak Syukur bersama Pak Abdurrahman di Kutai Kartanegara. Ada Sri di Luhut Timur. Dan semuanya saja tanpa terkecuali, Denita.
4: Baik, kalau begitu.
6: Ada lagunya, Denita?
4: Ada.
6: Iya buat Denita lanjut, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu pendengar lagu yang masuk di siang hari ini. Ada dari Kak Anto di Enrika dan juga ada dari Pak Zidan di Polewali Mandar. Ini lagunya untuk Anda.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta, LGBTQ adalah agenda depopulasi elit global. Beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin, serta mendanai 37 organisasi di Indonesia yang mendukung LGBTQ. Namun faktanya pendengar klaim dengan narasi yang menuding LGBTQ ini sebagai agenda depopulasi elit global ternyata adalah hoax. Dilansir dari laman komdigi.go.id yang merujuk pada Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan, sosial, dan budaya. Belum ada temuan ilmiah pendengar yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri Gaya Nusantara, Dede Oetomo, menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim tidak berdasar. Cek fakta selanjutnya, pelatih timnas Jepang menulis angka 45 untuk menghargai Indonesia. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional sepak bola Jepang, Hajime Morisayo, menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Faktanya klaim tersebut pendengar tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar aslinya, hasilnya ternyata tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan melansir dari Komdigi, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Morisayo menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya yang menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik, dan selain itu juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini Federasi Sepak Bola Jepang maupun Hajime Morisayo sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia.
0: Cek fakta.
1: Cek fakta.
3: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Kembali lagi bersama saya Nita, pendengar di sore hari ini dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda pendengar di sore hari ini, selain bergabung melalui telepon, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui chat di WhatsApp 0822-9609-0996. Kita terima kembali penelpon di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Nita.
4: Ibu Lia, apa kabar?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat.
4: Apa
5: kalau Mbak Nita?
4: Alhamdulillah, Ibu Lia. Apa kabar? Apa kabar di Mamuju Tengah? Apa info terbaru ini?
5: Tadi pagi lagi hujan.
4: Mana kita tidak tetangga sama Pangeran Kodok kah?
5: Kalau Pangeran Kodok itu di Rawa Indah, Mbak Nita.
4: Jauh
5: dari tempat saya.
4: Oh, jauh.
5: Iya, tapi satu kecamatan juga.
4: Karena beliau ini sudah tidak pernah muncul ini.
5: Dia baru keluar dari rumah sakit, Mbak Nita.
4: Oh, masuk rumah sakit.
5: Dia lagi. Iya, dia lagi sakit.
4: Kodong
5: ya, belum bisa gabung.
4: Ya semoga cepat sembuh ya. Kita doakan bersama. Baik, lagunya Ibu Lia.
5: Lagunya siapa ya? Pilihkan lagunya Johnny Iskandar.
4: Johnny Iskandar yang bebas saja ini.
5: Ya.
4: Baik kalau begitu.
5: Kirim salam. Ada Ibu Nurma di Babana, tempatnya. Ada juga Ibu Dharma, Ibu Murni, ada juga Erun di Jalan Tama Sapi, ada juga Bapak Ulang, Bapak Rizal, Mama Mida, Ani di Boteng, Haji Pak Jamili, ada juga Pak Mahir, siapa lagi ya? Ada Anto di Duri, Asri di Luk Timur, ada Sidan, Bobby. Ada juga Core, Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim. Ada juga Gunawang, Medi Parma, Alia, Gibrang, Putra, siapa lagi ya? Semuanya saja. Dan Pangeran Kodok mudah-mudahan lekas sembuh, gabung lagi.
4: Iya.
5: Ya, buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
4: Amin.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini ada juga chat dari WhatsApp dari Rian di Boteng. Mau request lagunya Valen Fit Mila, judulnya Meleleh Bahagia. Kirim buat semua pendengar RRI Mamuju, kirim salam ini buat semua pendengar tanpa terkecuali. Baik, terima kasih banyak untuk Rian di Boteng. Nanti kami putarkan lagunya. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh.
4: Ya, dia siapa di mana?
6: Dan baik putaran.
4: Nah, Polewali Mandar ini, apa kabar di sana?
6: Baik juga. Kalau Mbak Dita sekarang gimana?
4: Alhamdulillah, baik juga.
6: Pak, masih bisa resmi ini?
4: Ya, silahkan. Buat, ini Kak Baim ya?
6: Iya.
4: Ya, silahkan.
6: Lagunya, kan lagunya Romer Rahman.
4: Yang mana?
6: Namanya.
4: Yang mana?
6: Apa namanya? Sebujur bangkai.
4: Sebujur bangkai?
6: Ya.
4: Baik, kalau begitu nanti ku carikan ki.
6: Nah, ini salam sebenarnya ada
4: ya.
6: Ada Ibu Nurman, ada Bumini, ada Bida, Ahdi, Dibite, Nina, Modi, Riani, Idan, Jose, Maulana, Ibra, Irani, dan semuanya saya tempat dan kejap. Itu ada di saya, angkat juga, bekerja dan panjang kemudian dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Baim di Polewali Mandar. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
4: Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Bobby Nita.
4: Masih dari Polewali Mandar.
7: Apa kabar Tah ini?
4: Alhamdulillah. Kalau di sana?
7: Alhamdulillah. Baik juga.
4: Alhamdulillah. Panas. Oh, panas di sana. Yang penting aman, Jito.
7: Alhamdulillah, aman, Ji.
4: Aman, Ji. Aman negara. Baik, Kak Baim. Lagunya Kak Baim, Kak Bobby, lagunya.
7: Lagunya saya mau lagunya Lesti.
4: Yang mana?
7: Kura-kura dalam perahu.
4: Kura-kura.
7: Ya, pura-pura dalam perahu.
4: Pura-pura. Baiklah kalau begitu. Untuk siapa ini lagunya?
7: Lagunya buat Ibu Lia, Ibu Norma, Darmawati, Bu Murni. Ada Pangeran Kodo ya. Semoga cepat sembuh ya. Bisa bergabung kembali.
4: Kakangin
7: suara aja, Pangeran Kodo. Kemudian ada Triani, Alia, KMS. Ada Mama Nanda, Bunda Adi, ada Alisa Ardino, Mama Zara, Ani Irwan, Padilai, Dayanti, ada Dina, Oni, Rendi juga di sana, ada Piko di Pulau Wali, ada Bidan, kemudian Nida, ada Ani Boteng, ada Pak Salman, Durahing, Pak Syukur, dan semuanya minta.
4: Baik.
7: Selamat sore semua.
4: Baik.
7: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu kalau begitu pendengar lagu-lagunya. Nanti kita kembali terima penelpon yang masuk. Lagu dari Boteng ini yang direkos dari Kak Rian di Boteng, yang berjudul Meleleh Bahagia.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Woi, udah ngebut, gak pakai helm lagi.
1: Woi, iya nih, tidak ada aturan anak-anak sekarang nih. Tidak di kota besar, kota kecil, sama saja. Aduh.
0: Itu kan, sudah aku bilang.
2: Jadilah pengendara yang tertib berlalu lintas.
3: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
4: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
3: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
4: Yeah.
3: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik mendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di sore hari ini dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Ya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dari Tepalang.
1: Ah, Pak Mahir, apa kabar Ki?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Bagaimana hari libur? Menikmati hari libur Pak Mahir?
2: Ya, menikmati hari libur dengan menonton Piala Dunia.
1: Ah, wih, seru sekali tadi.
2: Seru tadi wanita.
1: Iya.
2: Sudah tiga yang
1: iya,
2: kembali ke negaranya.
1: Ini nanti RRI Mamuju akan ada nonton bareng besok. Datang Ki, bawa ke teman-teman, keluarga, Pak Acu Herudin diajak.
2: Iya, diajak, insya Allah, wanita.
1: Iya, besok malam.
2: Oh, nonton bareng di RRI?
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke deh, lagunya Pak Mahir?
2: Lagunya Dayu.
1: Dayu?
2: Iya, judulnya Deli. Delima.
1: Dayu Delima. Nah, yang
2: ada lagu ini berita.
1: Kalau Delima, siapa lagi penyanyinya tadi?
2: Dayu, Dayu.
1: Bayu.
2: Dayu.
1: Dayu.
2: Dayu.
1: Dayu Delima. Kenapa ini yang muncul Jota RG dengan Yulia Citra?
2: Oh iya, bentar ya.
1: Yang itu saja.
2: Jota dengan Yulia Citra.
1: Iya.
2: Ye.
1: Oke deh. Untuk siapa lagunya Pak Mahir?
2: Untuk lagunya ada Mida di Gulang, ada Papa Nisal, Ani di Yati, ada Amar, semoga sehat kembali Amar. Supaya bisa lagi bergabung. Ada Pak Herudin, ada juga Viola, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Bang Kumi, Pak Salman, Haji Janini, ada Braha, Pak Sultan Dharma di Pukar, ada Sahara, Ibu Murni di Kalimamuju, Anto Asri, Pak Sukur di Kutai, ada juga Mama Nanda, Ibu Norma, Lia, Sriani, Taimes, Dina, Acore, Idan, dan semuanya.
1: Baik.
2: Pendengar Pro Dangdut.
1: Baik, kalau begitu.
2: Untuk Mbak Nita, salam sehat selalu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Mahir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga Pak Mahir. Ditunggu di RRI Mamuju nanti besok malam. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Yulia Citra yang berjudul Delima.

0: ada banyak warna di sekitar kita.
1: Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, demikian segmen Pro Dangdut di siang hari ini dan menjelang sore. Sekarang pendengar, Anda pastikan untuk tetap bersama kami, karena setelah ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif kentongan dengan topik kearifan lokal Mandar sebagai mitigasi risiko kecelakaan di laut. Ini topik yang menarik, jadi pastikan Anda untuk bergabung dan bergabung bersama kami di sore hari ini. Kita mulai setelah beberapa lagu pilihan berikut ini.

Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini dalam kesempatan yang tentunya berbahagia, sore hari ini kami menghadirkan dalam ruang dengar Anda dialog interaktif kentongan, di mana hadir mitigasi-mitigasi atau informasi-informasi terkait dengan tangga bencana dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kentongan. Dan pendengar sore hari ini Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda. Ada Muhammad Ridwan Alimuddin, ini adalah budayawan yang mungkin kita kenal bersama. Pak Muhammad Ridwan Alimuddin, selamat sore, assalamualaikum, apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah Mbak, baik-baik.
0: Oke, okay. Posisi di mana?
1: Di rumah ini.
0: Di mana? Di Polewali ya ini ya?
1: Ya, di Pambusuang, di Kampung Bola, Piala Dunia.
0: Oh, alhamdulillah ini kita bisa bertemu di sore hari ini. Dan untuk pendengar nantinya, topik di sore hari ini pendengar adalah kearifan lokal Mandar sebagai mitigasi risiko kecelakaan di laut. Nah, untuk Anda yang mau bergabung nanti bersama kami, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Dan juga bisa bergabung melalui streaming YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Ini yang mau melihat langsung mungkin wajah dari budayawan kita di sini ini, boleh bergabung melalui YouTube dan Facebook. Dan juga untuk Anda bisa memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id dengan lokasi RRI Mamuju. Baik, Pak Ridwan Alimuddin, ini topik terkait dengan kearifan lokal Mandar. Karena sekarang ini banyak dijumpai atau banyak situasi nelayan-nelayan yang mungkin mempunyai kasus-kasus di lapangan yang mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ini kita mau di sore hari ini membahas tentang bagaimana hubungannya kearifan lokal terkait dan juga mitigasi resiko kecelakaan di laut saat ini. Tapi sebelum kita melangkah maju ke sana, mungkin kita cerita banyak dulu tentang pelaut Mandar yang dimana-mana dikenal sebagai pelaut ulung. Ini apa sebenarnya dasar dari hal ini? Silakan.
1: Iya, menurut antropolog, ada seorang antropolog dari Australia itu, dia menuliskan di salah satu bukunya bahwa dari sekian ratus suku di Indonesia, di Nusantara, ada 6 suku yang beroperasi

0: pustaka tentang perikanan tangkap itu, nelayan mandar itu dikenal sebagai nelayan laut dalam. Nah, teknologi itu berdampak ke teknologi yang mereka kembangkan. Ada rumpon yang sudah banyak digunakan negara lain dan perahu sande. Jadi perahu sande itu perahu yang sadar tidak sadar itu tercipta karena lingkungan di depan halaman rumah orang-orang mandar ini adalah laut dalam. Jadi di situ, nah itu menuntut kemampuan teknis. Kan tentu akan berbeda ya kalau kita hanya berlayar di pesisir, di perairan antar pulau dengan laut dalam yang di darat, darat tidak kelihatan lagi. Itu, nah itu sangat berkaitan erat dengan keselamatan. Itu, Pak.
1: Jadi berangkat dari situasi dulu ya. Jadinya perahu-perahunya diciptakan seperti itu misalnya dari situasi-situasi atau kondisi-kondisi di mana memang butuh perahunya yang seperti itu.
0: Ya.
1: Keren.
0: Dan ini berkaitan dengan tema yang kita bicarakan. Ada hal satu yang pasti atau menjadi bagian dari strategi adaptasi para nelayan atau orang yang kerja di laut adalah menggunakan mistik.
1: Mistik.
0: Karena kenapa? Iya, mistik. Karena kenapa kerja di laut itu separuh itu kecelakaan dalam arti musibah. Jadi masyarakat itu menciptakan apa sedemikian rupa apa ya perangkat yang bisa kita artikan ritual-ritual yang berkaitan dengan keselamatan mereka. Jadi jangan bukan hal yang mengherankan kalau kita misalnya lihat di kebudayaan Bahari dimanapun pasti ada mistiknya, ada kalau bahasa Mandarnya banyak baca-bacanya, banyak doa-doanya karena memang lingkungan mereka dituntut seperti itu.
1: Dan seperti apa? Apakah saat ini hal-hal seperti itu masih dijalankan atau sudah kayak tidak banyak lagi yang percaya? Bagaimana situasinya di lapangan saat ini?
0: Itu masih berlangsung, cuma masih sebagian besar misalnya kalau mau berangkat melaut ya, atau meresmikan perahu kan pasti ada kuliwa.
1: Kuliwa itu adalah?
0: Ya, kalau bisa diasosiasikan dengan tolak bala.
1: Oh,
0: jadi tolak bala. Jadi semacam doa di rumah. Undang tetangga, terus baca barsanji, ada lokatira, ada songkol, ada ule-ule. Nah, tujuan dari tolak bala atau kuliwa itu cuma dua. Mengharapkan rezeki, dan kedua keselamatan. Itu. Jadi itu harapan mereka para nelayan. Nah, cuma yang agak masih menjadi apa ya, kurang menjadi perhatian adalah ini kan perkembangan teknologi terus penggunaan mesin apa semua itu cukup meningkat. Itu kan harusnya dibarengi juga standar keselamatan yang ideal lah. Nah, cuma itu belum terlalu signifikan. Makanya saya pernah melakukan penelitian atau menghimpun semacam data. Mulai 2017 sampai 2022, itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun, ada 30 kejadian kecelakaan di laut oleh nelayan mandar. Paling tidak dari perairan Somba sampai Pambusuang. Dan sebagian itu hilang di laut. Ada 1-2 yang ditemukan jenazahnya. Ada yang satu yang bisa diselamatkan. Itu cukup apa angka yang cukup tinggi dan karena sebagian itu adalah nelayan pacumi yang mereka berangkat sendiri cuma pakai perahu katinting yang cukup cukup riskan misalnya cadiknya patah langsung terbalik atau kadang juga terjadi baru-baru ini belum 1 bulan ini ada yang hilang juga ada yang juga ditemukan karena ya tiba-tiba jatuh perahunya jalan terus, dia tertinggal, ada juga yang stroke. Itu jadi bisa dikatakan hampir tiap tahun itu selalu ada kecelakaan
1: di laut.
0: Paling tidak di pesisir ini, Teluk Mandar, Majene, dan Poluali Mandar.
1: Ini lumayan miris berarti ya? Karena
0: masalahnya
1: setiap tahun itu bisa dikatakan ini adalah satu itu angka pasti jadinya.
0: Iya, karena ya bisa dilacak di media sosial, postingan-postingan teman-teman. Cuma kalau yang saya betul-betul buat semacam tabel dan sumber-sumbernya itu rentan tahun 2017 sampai 2022. Nah, itu saya ada datanya. Nah, ini agak menjadi anu juga ya, karena ini kan kejadian tiap tahun ya.

0: Nah, harusnya itu kan pemerintah ada mitigasi supaya tidak terjadi lagi. Jadi bukan cuma ada kejadian dicari. Kan sering itu ada kejadian cari. Tidak ada upaya mitigasi yang cukup signifikan. Padahal kalau kita lihat perkembangan teknologi kan sudah cukup lumayan. Kami pernah diskusi dengan salah satu stakeholder itu. Ini kan teknologi GPS, terus jangkauan sinyal di laut kan sudah relatif jauh ya. Nah itu sangat murah. Misalnya kan ada beberapa dijual kayak di produknya Apple itu kan AirTag, semacam tracker. Di kan rata-rata hampir semua nelayan punya handphone ya. Jadi ketika ada kejadian dia simpan semacam di drybag atau apa. Ketika dia hanyut atau kecelakaan dan ada pelampung ya bisalah dilacak.
1: Iya.
0: Di mana posisinya paling tidak kisarannya. Beda dengan sekarang misalnya saya sedang melaut 20 mil keluar itu saya baru dicari ketika misalnya nanti sore atau nanti malam saya tidak pulang. Jadi bisa dikatakan rentang antara kejadian menit kejadian dengan proses pencarian itu bisa sampai 10 jam. Itu kan saya sudah berpindah jauh dari dari misalnya titik saya kecelakaan atau apa. Jadi perlu ada upaya-upaya yang cukup signifikan yang kita butuhkan peran pemerintah di situ sebagai tindak mitigasinya, bukan cuma sebagai pencari.
1: Iya, betul. Gitu, Pak. Ini kalau dari Pak Ridwan sendiri, ini kenapa mitigasi sepenting ini sejauh ini belum dilakukan? Dengan mungkin maksudnya ya, atau tidak hanya dari pemerintah mungkin, masyarakat sendiri mungkin kenapa hal-hal seperti ini belum dilakukan? Padahal mungkin apakah belum tahu bahwa ada teknologi seperti ini atau memang tidak dilakukan saja begitu atau seperti apa kalau dari sudut pandangan
0: ya. Nah, itu ada beberapa kendala ya, bukan kendala. Misalnya kan kalau pakai pelampung ya. Nah, biasanya kan yang dikasih oleh pemerintah itu pelampung murahan. Yang harganya cuma 100.000 ya, yang memang panas. Terus satu kali dipakai itu langsung bergeser-geser gabusnya di dalam. Nah, idealnya kan ada pelampung yang cuma dia seperti ikat pinggang. Nah, nanti kena air atau ada ditarik, dia langsung mengembang kayak pelampung di pesawat itu. Nah, itu kan harganya relatif murah karena kan pemerintah juga sering membantu Katinting. Yang harganya misalnya satu unit itu bisa 5 juta, 8 juta ya. Nah, kenapa tidak untuk hal-hal seperti ini? Karena sudah ada angkanya, ya mitigasi seperti itu. Tinggal dikerucutkan nilai-nilai yang berpotensi kecelakaan, khususnya yang sendiri-sendiri berangkat, itu yang dikasih bantuan. Jadi baiknya itu misalnya anggota dewan kalau ada semacam mau bantuan ke daerah pemilihannya atau ada semacam pokok pikirannya, idealnya hal-hal seperti itu dijangkau, bukan cuma katinting, lepa-lepa, bukan bermaksud itu tidak berarti ya, tapi harus ada upaya-upaya seperti itu. Dan dalam hal ini pihak Dinas Perikanan Kelautan ya itu juga di cover seperti itu. Oh, jangan cuma ya nanti jaring, nanti kapal baru dianggap bantuan, padahal tindak-tindak mitigasi ini ya penting juga dilakukan.
1: Iya, betul. Justru ini bukan hal yang harus disampingkan ya jadinya, karena cukup riskan, apalagi banyak kasus sudah terjadi di daerah kita hal seperti ini, tapi sejauh ini belum ada langkah ke sana ya berarti.
0: Iya, dan yang bisa dilakukan juga Mbak, ini kan misalnya kalau ada yang hilang ya, kami sering melihat itu proses pencarian itu misalnya yang dilakukan oleh tim SAR atau potensi SAR untuk menjangkau ke sana itu agak susah. Karena ini kan misalnya laut lepas. Tapi pakai pencariannya kadang pakai cuma perahu karet. Perahu karet kan enggak bisa jangkau ke sana ya. Nah, kami pernah mengusulkan juga supaya ada semacam proses pendataan fishing ground atau daerah tangkapan nelayan. Nah, itu kan teknologinya gampang, kira-kira seperti ini, dalam satu kurun waktu kita bekali beberapa armada ini secara bergantian GPS. Itu kita tracker. Itu kan ketika banyak data lokasi rute-rute penangkapannya itu kan bisa dikerucutkan fishing ground-nya. Nah, ketika ada kejadian si A yang sering ke sini, lokasi ini sudah bisa diperkirakan akan dicari di mana, karena kita berbasis data. Beda dengan sekarang kan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya siapa yang tahu nelayan kacau sedang melaut di sini, akan cari di mana.
1: Iya, betul-betul.
0: Itu yang tidak pencariannya itu tidak berbasis data. Itu harus melibatkan banyak pihak. Jadi kalau mengandalkan para nelayan saja itu agak susah memang, karena itu tadi butuh peran lain, komunitas, terus perguruan tinggi juga, pemerintah untuk mau bagaimana tindak mitigasi para nelayan ini betul-betul signifikan.
1: Ini kalau saya bisa teruskan, saya teruskan kemana nih? Ke BPBD, BE, atau Basarnas, atau kemana nih?
0: Nah itu kan masing-masing ada perannya Mbak. Kalau BPBD itu kan lebih ke itu ya, pencegahan ya, termasuk Basarnas. Nanti ada kejadian baru. Nah itu saling ini bersama, tapi kalau untuk mitigasinya itu pemerintah.
1: Pemerintah ya.
0: Pemerintah, karena kan mereka punya kuasa anggaran yang untuk memberi bantuan seperti itu. Karena kalau mengharapkan nelayan untuk, kenapa?
1: Dinas Perikanan begitu ya?
0: Ya, perikanan baik provinsi maupun kabupaten.
1: Oh, oke, okay. Baik.
0: Nah itu kan bisa mengundang perguruan tinggi, peneliti, terus seperti kami yang punya konsen di situ untuk membicarakan hal ini. Mm-hmm. Jadi saya punya data. Misalnya dalam kurun waktu ini ada kejadiannya, nelayan apa saja. Itu yang harus kita bincangkan bersama, hal seperti itu.
1: Mm-mm. Baik, ini menjadi catatan juga pastinya, karena masalahnya ini ya angka yang lumayan besar jadinya, apalagi baru-baru lagi nih ya terjadi kasusnya ini. Disayangkan karena nanti hilang baru dicari, padahal mungkin jika dikerjakan semua mungkin yang dikatakan Kak Ridwan tadi, usulan-usulannya ini ya setidaknya proses pencarian lebih mudah ya. Baik.
0: Iya, jadi jangan biar ada kejadian baru dicari atau ada yang meninggal baru bersedia apa ya, tapi padahal ada tindak mitigasi yang bisa dilakukan itu.
1: Baik. Ini kalau kita kembalikan ke nelayannya, kira-kira apa yang miss dari nelayannya ini selain tadi alatnya tadi? Kenapa masih banyak kasus saat ini? Selain mungkin ya kalau bicara takdir mungkin ya itu ujung dari pembicaraan ya, tapi ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan para nelayan juga agar bisa memitigasi resiko-resiko kecelakaan seperti itu supaya tetap aman melaut?
0: Kadang ada persepsi nelayan itu Mbak, kalau saya pakai pelampung itu seolah-olah minta kejadian.
1: Jadi memang tidak mau bawa.
0: Itu ya, jadi seperti itu. Tapi ketika misalnya di lomba sandi ya, ketika hal itu diwajibkan, ya mereka tetap pakai. Jadi kan bisa di introduksi dengan hal lain, misalnya yang terima PKH, nelayan yang terima PKH harus ya kalau melaut pakai ya pelampung. Kan bisa seperti itu, cara-cara seperti itu ya, harus ada di perahu itu pelampung. Tapi pelampung yang berkualitas, jangan dikasih yang murahan. Itu kan banyak dijual, bisa dipesan harga yang 400-500 ribu yang tahan bertahun-tahun, berbulan-bulan kualitasnya itu seperti itu. Dan ketika orang kan tidak pakai, tidak kepanasan. Itu seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk bagaimana nelayan itu tertuntun. Nah itu kan proses membudayakannya ini yang butuh waktu. Cuma tinggal ini kapan dimulai.
1: Belum dimulai ya?
0: Ya sejauh ini ya, makanya di setiap lomba misalnya Sanderes itu itu salah satu tujuan kita memberikan memberikan pelampung. Itu pertama itu proses pembiasaan dan mereka sudah punya. Hanya saja kan di karena ini ketika di lomba perahu itu butuh banyak pelampung yang butuh pembiayaan cukup signifikan. Makanya kualitas pelampungnya juga agak murahan. Nah idealnya ini misalnya di dinas-dinas apa ya, kita ini kan banyak nelayan Mbak, tinggal di bisa kita kerucutkan data bahwa nelayan apa yang sering kecelakaan itu saja dulu. Misalnya yang sering terjadi nelayan pacumi ini yang pakai katinting itu yang sering ada kasusnya.
1: Dan sejauh ini belum ada maksud saya yang membahas sampai ke sana ya jadinya, sehingga masih, oh ini penting ini, berarti kita teruskan pembahasan ini. Ini nelayan pacumi biasanya ini sepanjang lautan Sulawesi Barat ini banyak?
0: Yang nelayan banyak pacumi itu di Kabupaten Majene, khususnya Rangas, itu masuk Kecamatan Banggae, terus di daerah Sendana juga, Pambuang. Nah yang kejadian ini yang baru-baru di Pambusuang itu pemancing dia pakai lepa-lepa.
1: Majene juga sama, ini?
0: Polewali Mandar. Polewali Mandar. Tapi kalau dari sekian data itu yang pernah saya kumpulkan itu mayoritas pacumi di daerah Majene.
1: Ini mungkin Dari sisi pengetahuan mungkin, mungkin ini nelayan-nelayan Pak Cumi, apakah memang sudah tahu berapa jarak maksimal dia bisa ke sana, atau memang berangkat dari kebiasaan saja sehingga tidak menyiapkan mitigasi-mitigasi yang oh saya ini tidak bisa terlalu jauh mungkin, atau kalau kita bilang mereka tidak mengenal tanda-tanda alam, ini mungkin tidak mungkin ya, karena mereka mungkin tidak sejauh itu kalau tidak paham medan, tapi masih juga terjadi kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Ini kenapa ini Pak Ridwan?
0: Secara pengetahuan kan ini pertama yang membuat mereka, kan dulu Mbak pakai perahu sandai ya?
1: Iya.
0: Nah sandai kan banyak orang, paling tidak 2 orang, 3 orang di atas. Nah itu pakai layar. Nah belakangan ketika mesinisasi, ada varian yang kita sebut katinting yang tidak pakai layar, dia sudah cuma pakai mesin.
1: Iya.
0: Nah, itu cenderung satu orang. Kan karena kalau satu orang berarti saya tidak perlu bagi hasil, gitu ya. Itu karena pakai katinting yang cukup bisa saya mengoperasikan sendiri.
1: Iya.
0: Nah, dampaknya adalah ketika ada insiden, siapa yang lihat?
1: Iya.
0: Itu terus harga cumi yang tinggi.
1: Harga
0: cumi
1: tinggi.
0: Meskipun cuaca buruk,
1: tetap melaut.
0: Tapi yang tinggi, tinggi permintaan yang tetap melaut.
1: No.
0: Nah, makanya ini pemerintah jangan cuma minta tinggi apa yang mempertinggi hasil tangkapan supaya dapat komoditas perputaran uang, tapi tadi harus diperhatikan juga ini. Nelayannya kasihan, jadi kita jangan cuma menuntut, ayo tangkap.
1: Iya. Betul.
0: Tapi harus itu juga kita bantu perihal mitigasinya.
1: Iya, betul. Itu. Baik, kita punya penelpon di sore hari ini, Pak ya, Ridwan.
0: Silakan.
1: Ini, halo, selamat. Ini terputus sepertinya. Boleh bergabung kembali, Bapak Ibu pendengar yang tadi sempat menelpon, atau untuk Anda penelpon baru, silakan di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996 terkait dengan topik yaitu kearifan lokal Mandar sebagai mitigasi risiko kecelakaan di laut. Boleh bergabung pendengar? Baik, kita lanjut lagi kembali sambil menunggu bergabung kembali ini Pak Ridwan terkait dengan topik kita di hari ini. Melanjutkan diskusi kita di hari ini terkait dengan tadi satu tuh permintaan tinggi tapi mitigasinya rendah ya. Ini jadi bagaimana nih sebenarnya, maksudnya apa yang bisa dilakukan dari pemerintahnya sendiri, masyarakatnya sendiri, pelakunya sendiri sehingga tidak menjadi korban?
0: Ya itu tadi baiknya itu kita duduk bersama ya. Ini kan kalau di misalnya apakah di pariwisata atau pengelolaan sesuatu itu kan selalu kita sampaikan tentang pentahelix, unsur pemerintah, akademisi, terus pihak swasta, komunitas, warga apa semua ya untuk membicarakan hal ini. Jadi ini kan masih sepihak sepertinya kita belum pernah duduk bersama untuk membicarakan ini. Nah, makanya saya bilang ini pasti akan sering terjadi tiap tahun.
1: Betul.
0: Itu Anda teman-teman atau yang mendengar ini bisa silakan lacak korban apa semua. Itu bisa dipastikan selalu ada. Ini baru-baru ada lagi 2006 dan itu akan meningkat ketika musim pacumi.
1: Ini musim berapa? Musim apa? Kapan ini musim pacumi? Ada musimnya berarti ya?
0: Iya, musim tertentu itu kan lebih berkaitan ke bulan apa ya. Nah, sekarang kan kalau musim timur ini kan orang kecenderungannya cari telur ikan terbang. Nah, ini saya mau bandingkan sedikit, meskipun ini perburuan telur ikan terbang jauh lebih berbahaya.
1: Lebih berbahaya lagi.
0: Sampai 2 minggu di laut, tidak beda dengan pacumi ya, PP. Itu saya belum pernah mendengar ada insiden yang sampai meninggal dunia.
1: Untuk memburu ikan terbang?
0: Terbang karena ya mereka itu 2-3 orang di atas. Beda Pak Cumi, meskipun cuma hitungan jam keluar tapi sendiri enggak ada yang bisa bantu. Kan sering terjadi Mbak, kami dengar jatuh terus ada yang stroke, enggak ada yang bantu. Meskipun jago bagaimanapun berenang, tapi ketika dia jatuh mesinnya jalan terus, itu kan dia akan ditinggalkan. Nah, tapi kan masih ada harapan kalau dia pakai pelampung.
1: Betul.
0: Wah. Itu jadi terus kalau di pelampungnya ada tracker karena kami itu ke jauh misalnya 10 kilo 5 sampai 10 kilo ke arah luar itu masih dapat sinyal lah. Jadi tracker murah masih berfungsi.
1: Yeah.
0: Beda kalau misalnya di laut lepas yang memang itu pelacak khusus, tapi kalau yang tracker-tracker yang harga 200.000 yang misalnya produk misalnya Xiaomi apa semua itu masih bisa berfungsi.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau ada seperti itu kan misalnya ditinggalkan ada data di keluarga, itu bisa ditahu posisi anunya, posisi terakhirnya.
1: Oh iya. Ini kalau berdasarkan data yang dimiliki oleh Pak Ridwan atau pantauan sejauh ini, apakah sudah ada nelayan yang menggunakan alat tersebut?
0: Saya tidak tahu, Mbak, tapi kayaknya tidak ada. Karena ya mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Tapi untuk pakai itu ya nelayan kan agak seperti tadi.
1: Mm-mm.
0: Kalau saya seperti ini kayak meminta-minta kejadian.
1: Apakah itu jadi, ada hubungannya dengan tradisi yang kayak tidak boleh, tidak boleh saya begitu, nanti kayak seolah-olah meminta-minta, jadi akhirnya mereka memutuskan kayak percaya diri saja pergi begitu. Ini ada maksudnya tradisi kayak yang memang dilanggar jadinya kalau memakai alat seperti itu atau bagaimana ini terkait dengan kearifan lokal?
0: Juga, Mbak, cuma agak itu edukasinya. Sama kalau misalnya diminta mendaftar BPJS ke tenaga kerjaan, itu sih kayak meminta-minta ini mati kan seperti itu. Itu anggapan mereka, cuma kan mereka harus diedukasi.
1: Baik.
0: Nah, sama ini juga karena saya tadi menyinggung BPJS Ketenagakerjaan.
1: Baik, kita jeda sejenak, ada penelpon masuk.
0: Oh ya, silakan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nit.
1: Ya, Pak Salman ini ya.
2: Iya.
1: Oke, selamat sore. Dari Polewali Bandar, apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Ini topik kita di sore hari ini, Pak Salman, kearifan lokal Mandar sebagai mitigasi risiko kecelakaan di laut. Narasumber Muhammad Ridwan Ali Mudin. Beliau adalah budayawan Mandar. Mungkin kenal juga. Baik, silakan Pak Salman, ada yang ingin disampaikan di sore hari ini?
2: Waalaikumsalam, Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam, Pak.
2: Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, Pak.
2: Saya dengar lagi suaranya ini. Tidak begini, menarik tadi ini. Sesuai dengan tema mitigasi kearifan lokal, itu banyak hal yang sering terjadi. Dan ketika kita bicara pelaut Mandar utaranya Polman Majene itu, tidak bisa dipungkir, ini terlalu banyak itu itu khusus ketika dia mau melaut. Nah, dia dikatakan bahwa pelaut Mandar itu adalah pelaut yang pemberani. Tidak bisa dipungkir itu. Karena kendaraan pun dia tidak punya mesin, cuma pakai layar. Kendaraannya sobek, saya diterpangi atau layarnya patah, dia tetap bertahan. Bahkan dia berani mengarungi lautan sekeras apapun, sekencang apapun ombak. Tidak pernah berpikir ombak begini, tapi dia tetap jalan. Tapi aku berapa jangan sering terpakat itu bantuan dulu ketika dia melangkah dia pakai ilmu perbintangan. Dia lihat ke apa, dia bukan lihat ke apa, tapi dia lihat ke langit, dia lihat bintang, oh di sini posisinya, dia cuma seperti itu. Nah, itu kearifan lokal. Nah, itu yang menjadi kepercayaan. Jadi dilakukan apa namanya, betul-betul. Kemudian, hal lain yang apa sih, sumber ada yang dari Glenn ini. Itu saya sepakat. Terkadang kita cuma banyak menyampaikan hal seperti ini, perhatian dari pemerintah dalam itu sangat kurang, sangat minim. Selain itu, bicara penanganan, bukan bicara pencegahan. Nah, harusnya kita bicara pencegahan hari ini, kalau kita dapatkan bahasanya lagi musibah dari pelaut itu kan harusnya memang caranya supaya tidak terjadi lagi atau paling tidak mengurangi lah. Tapi perintah pemerintah hari ini bagaimana, apakah pernah dibicarakan ini dengan yang terkait termasuk dari dinas kelautan kemudian dinas perikanan dalam hal ini bagaimana caranya sehingga tidak terjadi lagi seperti ini. Nah, Jadi kita bicara tentang bagaimana metodenya, tentu hal-hal ini harus dilibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya.
1: Betul.
2: Pemerintah, dalam hal ini legislatif, kemudian yudikatif, itu kan harus terlibat, eksekutif, yudikatif, legislatif. Karena dia bagaimana pun itu harus dalam perencanaan. Nah, ketika tidak ada perencanaan dalam ini, pemerintah juga bagaimana? Nah, kemudian hal lain, terkadang juga pemerintah sering menyampaikan lewat penyampaian cuaca, apalagi istilahnya BMKG, bahwa ini tinggi laut, ini kan sering disampaikan juga. Kalau pelaut mandar, dia tidak pikir itu. Bahkan dia pikir bagaimana caranya saya bisa keluar. Bahkan dia cari tempat-tempat lain untuk keluar dulu, biarkan untuk menghindari ombak yang agak tinggi, dia cari di tempat lain yang tidak tinggi ombaknya, baru dia lepas keluar. Itu saya dekatkan cerita-cerita teman-teman pelaut. Tapi saya cuma berharap pemerintah dalam hal ini, sesuai dengan yang disampaikan tadi narasumber, bahwa tentu pemerintah hal ini janganlah setengah hati. Harus sungguh-sungguh. Bagaimana caranya meminimalisir itu kejadian-kejadian yang telah disampaikan tadi. Satu nyawa sangat berharga. Karena ketika dia keluar, di rumah istri anak-anaknya itu menunggu bawa rezeki. Tapi kalau yang dia datang bawa cuma sekedar nama, dan lagi wujudnya, bagaimana sedihnya dan bagaimana kemiskinan akan semakin bertambah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Salman, ini masukannya, semoga nanti bisa ditindaklanjuti dari pihak-pihak terkait ya. Dan ini terkait dengan nelayan mandar yang pemberani ini, bagaimana ini dari Pak Ridwan tanggapannya sendiri terkait dengan hal ini? Ya cocok pemberani-pemberani ya, tapi kasus masih juga ditemukan. Ini apa ini yang miss dari sini?
0: Ya, kan sering Mbak ya, dan malah orang Perancis yang bilang ya, Christian Pelras, bahwa kalau mau menyebut pelaut ulung itu adalah pelaut dari mandar. Dan saya pernah tanya waktu pernah beda bukunya di Jogja beberapa tahun lalu, waktu itu saya masih kuliah. Kenapa Pelras berkata seperti itu? Dia bilang, saya sering ketemu dengan pelaut-pelaut dari Makassar, Bugis. Mereka bilang bahwa itu orang-orang mandar tidak bisa hilang di laut. Karena memang punya skill itu. Yeah. Cuma ya itu tadi Mbak, ini kan perkembangan zaman sudah berubah ya. Kan dulu kita melaut tangkap ikan kering saja. Bisa lama di laut ya, tidak buru-buru. Nah sekarang itu tidak seperti itu lagi, karena itu kan ikan akan bernilai tinggi kalau dalam keadaan segar. Nah ketika itu terjadi, itu kan ada dampak. Lebih buru-buru, terus kerja tiap hari menggunakan mesin, dan juga agak ada pengaruhnya adalah ada tradisi di dalam diri para pelaut itu, atau orang secara umum di mandar, lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan.
1: Oh, tradisi-tradisi seperti itu yang masih ditanam ya, kan berarti ya.
0: Persepsi seperti itu, makanya ini selain yang ini ya sering melaut juga, karena itu tadi daripada istri saya kelaparan, tidak ada uang nganu. Lebih saya meskipun besar ombak, terus itu juga terjadi. Kenapa sering orang membom ikan apa semua? Karena ada hal itu tadi, daripada saya mati kelaparan mending kerja seperti ini. Jadi hal-hal seperti itu Mbak, maka ini kita harus berkolaborasi banyak pihak. Bagaimana ini edukasi ke nelayan. Kita jangan terjebak di nostalgia masa lalu. Nah kebetulan kan saya ini sudah lebih 20 tahun mendokumentasikan kebudayaan Bahari Mandar. Hal-hal itu saya dapat Mbak. Dan ya alhamdulillah kebetulan disiplin ilmu saya kan dulu saya kuliah jurusan perikanan, manajemen sumber daya perairan. Jadi ada pengetahuan sedikit tentang hal seperti ini. Jadi itu juga apa ya harapan kami. Tadi saya sudah sampaikan, ada saya perlihatkan data bahwa ya ini datanya. Nah kami ya cuma bisa sebatas itu menyampaikan, terus komunikasi pribadi dengan beberapa nelayan. Tapi untuk yang lebih masif tindak lanjutnya itu pihak lain, dalam hal ini yang pemerintah memiliki kemampuan untuk itu.
1: Betul. Ini berarti maksudnya ini pemerintah harus sadar betul juga ya, karena apalagi nih bisa menjadi angka pasti satu setiap tahunnya tadi. Dari data yang dikirimkan ini banyak juga yang selamat. Akhirnya ini dari cerita-cerita yang selamat, umumnya mereka maksudnya mitigasi resiko apa yang akhirnya mereka lakukan dari cerita-cerita mereka yang selamat ini? Kalau dari
0: yang menarik, Mbak, di cerita yang selamat ini tidak satu pun didapatkan oleh tim SAR.
1: Mereka tidak didapatkan dari tim SAR yang selamat.
0: Iya, tapi oleh para nelayan. Nah, maksudnya kan ini nelayan, mereka memiliki pengetahuan itu tadi ya, fishing ground-nya. Ya, seperti ini tuh. Nah, ini yang kami lihat tanpa bermaksud ini menafikan peran tim SAR. Jadi tadi harus ada data. Jadi ini kadang cerita kan saya jurnalis juga ya. Oh, iya, kadang itu ya asal ada dapat gambar pergi naik perahu karet. Asal ada adegan seperti itu baru. Tapi kalau betul-betul ke laut itu enggak bisa. Jadi alangkah baiknya juga kita misalnya setiap desa ada potensi SAR yang ketika ada kejadian itu saja dipakai, enggak usah pakai perahu karet. Karena kalau perahu karet kan tinggi biayanya. Karena pakai bensin apa semuanya, nah terbatas juga daya jangkaunya. Kenapa bukan kapal nelayan diberdayakan? Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, potensi-potensi SAR untuk pencarian di laut di tiap desa, itu akan jauh lebih cepat tindak pencariannya. Itu kan bagian dari mitigasi juga ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk kalau ada hal-hal seperti itu.
1: Berarti jadi mitigasi dan juga memberdayakan jadinya ya. Maksudnya banyak yang berputar jadinya di dalam hal yang seperti itu. Dan ini belum dilakukan oleh pemerintah sejauh ini ya.
0: Mungkin ada di sana, tapi ini saya belum tahu apakah belum pernah dengar juga. Paling tidak kan saya tinggal di Pambusuang ini yang juga kampung nelayan. Saya belum pernah mendengar ada hal-hal seperti itu. Jadi itu harapan kami ke depan memberdayakan masyarakat sebagai potensi SAR untuk kasus-kasus seperti ini.
1: Iya, karena mereka yang tahu sikon ya, maksudnya tahu area juga. Iya, betul.
0: Kan, misalnya ini Mbak, kan harus ada data ya, misalnya di pihak desa kah atau apa, bahwa sekian nelayan, siapa nelayan yang kayak Pak Cumi ini, kan kita tidak ada data. Berapa Pak Cumi di misalnya di Rangas, di Babulo, terus si Pak Cumi ini di mana fishing ground-nya. Nah, kalau ada data seperti itu, akan gampang pencariannya, paling tidak ya ke situ dulu. Jadi tidak menebak-nebak saja akan cari di sini, karena kan banyak faktor ya, misalnya arah arus laut apa semua. Nah, kita lengkap data seperti itu ya, itu akan jauh lebih ini dan bisa meminimalkan ini. Dan tadi ini Mbak, yang data yang saya kasih memang ada yang selamat ya, tapi sebagian besar itu diistilahkan hilang. Hilang itu kan bisa dikatakan kalau sejauh tidak datang orangnya dalam apa itu ya, kasarnya itu meninggal dunia di laut, itu baru diistilahkan mati kalau betul-betul didapat jenazahnya. Tapi kalau itu sebagian itu hilang, itu artinya itu bisa kita bahasakan itu memang meninggal dunia.
1: Itu dan tidak ditemukan.
0: Tinggi ya.
1: Betul. Berarti memang ini kalau terkait dengan tanda-tanda alam, kalau sejauh ini apakah masih, maksudnya masih bisa dikatakan relevan dengan saat ini? Dengan maksudnya kearifan-kearifan lokal yang dulu biasanya dilakukan dengan saat ini yang banyaknya aplikasi-aplikasi atau alat-alat canggih. Ini maksudnya apakah masih relevan kedua hal ini?
0: Iya, tapi kan ya tanda alam apa semua itu kan lebih anu Mbak, dia itu ke navigasi. Itu lebih ke arah apa semua, di mana tangkap ikan. Cuma kan ya ini yang harus dimitigasi itu ketika meskipun alat saya canggih, alat navigasinya apa semua, tapi ketika perahu saya terbalik, nggak bawa pelampu, ya sama saja. Ini yang harus hal seperti itu. Jadi jelas kalau para pelaut jago mitigasinya ya, apa
1: navigasinya.
0: Navigasinya. Dan sebagian besar sekarang itu sudah pakai aplikasi ya, untuk mencapai ya, menandai koordinat-koordinat. Cuma yang ini yang masih minim, ini tindak mitigasinya kalau terjadi apa-apa.
1: Minim dari nelayannya, edukasi ke nelayannya juga minim, dari pertolongannya juga belum optimal ya, belum maksimal jadinya.
0: Jadi kan ini bisa juga dilakukan Mbak, misalnya desa ada semacam kelompok atau pemuda kah yang mengerti teknologi, mengkoordinasikan ini apa yang persebaran tracker toh, jadi misalnya trackernya terbatas ya diganti giliran-giliran siapa yang berangkat.
1: Ya.
0: Ini bisa seperti itu.
1: Kalau di nah, desanya Pak Ridwan sendiri sudah berjalan seperti itu atau belum juga?
0: Belum Pak, kan ya itu tadi kita cuma memiliki seperti ini Mbak ya, sebagai peneliti komunitas ide ya, tapi untuk membiayai seperti itu kan pemerintah yang memiliki kemampuan.
1: Betul, betul.
0: Tapi kalau kebetulan saya punya perahu apa semua, yaitu saya tindak mitigasinya itu alhamdulillah. Paling tidak di saya kan saya sebagai bagian dari ini juga ya. Tapi kalau mau membiayai ya kita tidak memiliki kemampuan itu.
1: Baik.
0: Tapi kalau pemerintah ada kerjasama apa semua itu bisa kita dan paling penting itu kita uji coba dulu.
1: Iya.
0: Bahwa seperti ini supaya ya bisa dikembangkan di pihak lain. Jadi jangan juga langsung dibelikan semua tanpa ada proses pengumpulan data, uji coba. Jadi langkah-langkah proses ilmiah itu harus tetap dilakukan.
1: Iya, betul-betul. Dan edukasi-edukasi juga ini penting ya. Jadinya maksudnya ya percuma kalau alatnya bagus, canggih, kalau tidak mau mendengar dan tetap berangkat meskipun ombak besar, ya jadinya tidak sinkron ya hal visi atau misi yang mau dicapai jadinya.
0: Iya Mbak, dan ini kan kita di Unsur berada jurusan perikanan. Nah kalau pemerintah dinas mengkoordinasikan ya siapa yang mau riset atau skripsi praktek lapangan tapi bagian dari mitigasi itu kan sesuatu yang sangat memungkinkan. Cuma ya niatnya ini sampai ke situ, terus kalau pikirkan anggaran, ini bukan saya tidak mengatakan tidak ada uangnya, karena ambil misalnya lomba perahu sande tahun lalu itu kan anggarannya sampai 5 miliar.
1: Betul.
0: Nah sekarang ini meskipun tidak ada tapi ada anggaran juga sekian ratus juta, kenapa tidak kalau mitigasi yang tidak sampai ratusan juta tapi itu bisa menyelamatkan nyawa. Jadi sebenarnya ada, kalau yang jadi tidak pas juga kalau dikatakan tidak ada anggarannya.
1: Setuju. Iya sih, betul. Masalahnya seharusnya dengan adanya angka pasti setiap tahun ini seharusnya sudah jadi hal yang harus diantisipasi ya atau dimitigasi, tapi belum maksimal mungkin ya sejauh ini.
0: Iya, itu angka lama itu, dan itu di dalam pasca yang data saya itu jadi itu masih ada kejadian seperti yang baru beberapa waktu lalu ini di Pambusuang.
1: Wah, ini pentingnya memang semua pihak ini termasuk nelayan itu sendiri untuk aktif mengedukasi diri sendiri ataupun dari pemerintah juga terkait dengan mitigasi resiko-resiko kecelakaan di laut ya. Kalau kita itu tadi, kalau kita bermain di takdir ya selesai perkara, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana caranya supaya tangkapannya banyak tapi tetap pulang dalam keadaan selamat.
0: Iya betul Pak, itu.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Ridwan, dari kesimpulan terkait dengan topik kita di sore hari ini terkait kearifan lokal Mandarin sebagai mitigasi resiko kecelakaan di laut agar tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti data-data yang dikirimkan terkait banyaknya nelayan yang hilang, tidak ditemukan ataupun selamat tapi mungkin dengan trauma-trauma yang seperti itu, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan ini atau apa pesannya, silakan.
0: Ya, yang jelaskan ini bagian dari literasi Mbak ya, dan ini harus dikolaborasikan banyak pihak. Kami sebagai pegiat literasi yang memiliki disiplin ilmu perikanan dan mendokumentasikan tentang tradisi kebaharian Mandar, memang kita punya kearifan lokal ya, tapi perkembangan teknologi zaman ini yang cukup cepat, kadang kearifan itu tidak bisa mengejar dengan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Misalnya penggunaan mesin, perahu yang makin ramping, apa semua. Nah itu yang harus ini kita bicarakan bersama. Agar para nelayan ini tetap selamat pulangnya. Jangan cuma kita, misalnya karena saya juga sering terlibat di situ, membuat lomba perahu, berbangga seperti sandi apa semua, tapi di sisi lain kita tidak peduli ke keselamatan para pelayarnya, nelayannya di luar lomba. Jadi memang harus ini Mbak, kita betul-betul serius menangani ini. Jadi keulungan pelaut Mandar juga termanifestasi ke pemerintahnya dan masyarakatnya, bagaimana kita peduli ini. Jadi jangan cuma kita terjebak, pelaut Mandar ulung, berani, perahu sandeknya tercepat di dunia, hal-hal seperti itu yang ini ya, tapi menafikan hal-hal seperti tadi, keselamatan nilai. Jadi itu harapan kami, dan terus terang baru kali ini ada forum yang kami diminta untuk menyampaikan hal ini.
1: Kalau misalnya ya, tertarik lagi, mungkin kami nanti bisa sandingkan dengan misalnya Dinas Kelautan, Pak, atau...
0: Ya, bisa.
1: Oke, ditunggu berarti.
0: Nah, ini kan saya sudah kasih tadi, Pak, jejak digital kami ketika menyampaikan hal ini. Ya. Jadi ini bukan hal yang baru yang kami ada, dan jelas kalau kami input data-data terbaru itu akan jauh lebih banyak lagi. Nah, harusnya data itu menjadi informasi awal atau apa ya, bahwa ini memang harus dilakukan ini mitigasi.
1: Iya, betul.
0: Mencegah kecelakaan di laut ini oleh para nelayan kita ini. Itu, Mbak.
1: Baik, ini menarik sekali. Kita mungkin bisa menjadwalkan di waktu yang berbeda, entah itu dengan BPBD-nya ya, langsung, Basarnas-nya, atau bahkan dari pemerintah. Betul. Dalam hal ini dinas, bisa juga dinas pariwisata, dinas kelautan dan perikanan. Pokoknya kalau dari Pak Ridwan, dinas pendidikan, ya. Kalau Pak Ridwan siap sedia berarti ya.
0: Insya Allah, Pak. Siap.
1: Oke, soalnya ini adalah menurut saya, apalagi kita yang tinggal di kawasan pesisir yang banyak nelayannya, ini adalah hal yang seharusnya menjadi literasi yang bisa dibagikan ke masyarakat. Betul. Gitu. Baik, terima kasih kalau begitu atas waktunya di sore hari ini bersama kami, hadir di Pro 1 RRI Mamuju, berbagi banyak ilmu tentunya. Semoga ini banyak masyarakat lagi yang dengan adanya dialog ini, ilmu-ilmu seperti ini, literasinya terkait dengan mitigasi resiko kecelakaan di laut ini bisa bertambah. Terima kasih kami ucapkan, dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dan juga bersama kami dalam dialog interaktif di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Comel kan, Dek?
4: Iya.
3: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
4: Iya, pasti seru.
5: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Lo, kok udah rapi sih meja Mohen?
4: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
3: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
4: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
3: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
4: Iya, hilaf.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: rri.co.id
6: rri.co.id complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar setia Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 30 Juni 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, kita menuju ke RRI Palu di sore hari ini. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Upaya penyelundupan narkoba melalui jalur udara yang berhasil digagalkan kepolisian dipastikan tidak ada keterlibatan pihak bandara. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Kasus hukum terhadap pelaku yang berupaya menyelundupkan narkoba ke Sulawesi Tengah melalui jalur udara hingga saat ini masih terus berjalan. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan, dari hasil pemeriksaan narkoba yang berhasil diamankan April lalu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, dikirim dari Provinsi Riau dengan tujuan Palu. Diakui tersangka yang berhasil diamankan hanya sebagai kurir, di mana setelah sampai di Palu, barang tersebut akan diserahkan kepada orang yang hingga saat ini masih menjadi DPO kepolisian. Sementara terkait dengan adanya dugaan keterlibatan petugas bandara dalam upaya penyelundupan narkoba ke Palu, Dires Narkoba Pribadi Sembiring membantah tegas. Menurutnya, lolosnya narkoba di bandara karena semakin canggihnya upaya pelaku dalam menyelundupkan narkoba dan hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang masuk ke wilayah ini.
4: Yang kemarin juga viral yaitu tangkapan di bandara. Ini barang bukti yang didatangkan oleh para pelaku ini, oleh para kurir ini dari Riau dibawa ke Sumatera Barat, kemudian dari Sumatera Barat

0: semakin masifnya upaya pemberantasan narkoba. Upaya pelaku dan bandar juga tak kalah masif dalam menjual barang terlarang tersebut. Menyadari semua pihak, khususnya masyarakat, agar penegak hukum dalam memerangi narkoba. Di antaranya dengan melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya transaksi narkoba. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melindungi diri serta keluarga dari bahaya penggunaan narkoba.
1: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya beralih ke informasi dari RRI Mamuju, di mana Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
3: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring, sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan perma.
4: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik, karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu, tadi harus bagi tempat anak-anak, jangan membiarkan anak sehingga lari mencari pelarian di luar.
3: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikian pendengar informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu di sana. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore.
5: Selamat sore.
2: Baik.
5: Rekan Nita Wahyuni.
2: Baik.
5: Di Mamuju.
2: Baik, silakan informasinya.
5: Terima kasih. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Diskum Perindak Kabupaten Buol, terus melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang ada di daerah itu agar memiliki nomor induk berusaha NIB, karena kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Mengenai hal itu, selengkapnya akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
6: Saudara, nomor induk berusaha NIB adalah identitas resmi pelaku usaha di Indonesia yang berfungsi sebagai bukti legalitas, di mana kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol, Agus Sainal Abidin, saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap seluruh pelaku UMKM yang ada di daerah berjuluk Kota Berkah Buol, agar seluruhnya memiliki nomor induk berusaha NIB. Selain itu, sejumlah pelaku UMKM yang akan mengurus perizinan dipersyaratkan mengurus NIB, sebab selama ini pelaku UMKM yang mengurus administrasi terbentur pada persoalan tidak mempunyai NIB. Di sisi lain, pihaknya secara persuasif juga menyampaikan bahwa hal itu bukan menjadi kepentingan dari dinas terkait, melainkan menjadi kepentingan dari pelaku UMKM itu sendiri, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Buol, guna pengembangan dan peningkatan dari usaha yang digeluti.
7: Artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri. Sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, itu tidak akan jalan mulus. Pasti banyak hambatan.
6: Menurut Kadiskum Perindak Kabupaten Buol, sejauh ini terdapat kurang lebih 3.696 pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dengan prosentase baru mencapai kurang lebih 20%, di mana prosentase yang ada saat ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya pelaku UMKM yang ada dan tercatat di daerah itu. Namun ke depan, diharapkan seluruh

0: pelaku secara profesional agar usaha yang digeluti memiliki segera NIB.
1: Tapi kan kita tidak bisa juga memaksa bahwa ada beberapa, bahkan banyak, yang masih menganut pola tradisional pengelolaannya. Jadi mereka masih, yang penting kita pasarkan tetangga-tetangga, apa, padahal kan maunya kita, apalagi kemarin kita masuk tim tata ruang untuk perizinan tile modern, ya, kita sampaikan ada 5 ini, Alfamart yang mau dibuka. Salah satu persyaratan yang saya sampaikan ke pihak retail bahwa kita minta etalase khusus produk lokal.
0: Kadis Kumprinda Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh pelaku UMKM di daerah itu agar segera mengurus nomor induk berusaha NIB agar memudahkan syarat pengajuan pinjaman modal seperti kredit usaha rakyat KUR di berbagai bank.
2: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli atas informasinya. Selanjutnya pendengar kita beralih ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik di sana. Selamat sore rekan Syaiful Malik.
4: Selamat sore Nita.
3: Apa ya, kabar di sana dengan rekan-rekan dari RRI Makassar?
4: Alhamdulillah, semoga Nita juga dan rekan-rekan di RRI Mamuju sehat.
3: Baik, silakan informasinya.
4: Baik Nita, terima kasih dan pendengar. Kami hadirkan wawancara rekan kami Fitriani Rahman terkait pemerintah diharapkan melakukan pengendalian harga minyak goreng. Dan berikut wawancaranya bersama Akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikolah di Pandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara. Kali ini masih dengan kondisi pasar tentang kenaikan harga minyak kita yang menjadi minyak goreng yang tentunya diharapkan membantu masyarakat, tetapi kondisi ini kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, seperti apakah kemudian pemerintah diharapkan berkontribusi untuk melakukan pengendalian? Kali ini saya bersama dengan salah seorang pengamat ekonomi, Dr. Bung Ridwan Tikolah. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
5: Beberapa waktu yang lalu memang kita sudah melihat hasil di pasaran bahwa minyak kita itu mengalami kenaikan harga karena bahan baku yang memang juga mengalami kenaikan. Kemudian ternyata ini tidak berlangsung seperti yang diharapkan masyarakat karena kenaikan ini kemudian masih terus sampai saat ini. Sepertinya pasar ini seperti apa sih sebenarnya, Bung Ridwan? Biasanya kan ada waktu yang turun, ini kondisinya tetap pada kondisi yang naik begitu harganya.
6: Ya, makasih Mbak Fitri. Yang pertama bahwa setahu saya dan sampai hari ini pengumuman dari pemerintah tentang harga ECR tinggi atau HET dari minyak kita sebagai minyak yang disebutkan tadi ya untuk menjadi apa minyak utama bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, pengumuman resmi sebenarnya belum ada yang saya tahu ya. Tapi jadi masalah ini adalah itu di dalam pasar-pasar tradisional sudah mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan sampai 25-30%. Saya baca tadi ada beberapa pasar yang sudah sampai harganya 22.000 dari harga 15.700 HET. Nah, pertanyaan kemudian ini yang menaikkan pedagang pasar itu kah atau memang di dalam proses pembelian oleh mereka? Ini yang kita juga pikir, kok bisa naik harga seperti itu kalau tidak ada kenaikan harga dari rantai pasokan. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi kita dan saya yakin tidak mungkin pedagang eceran itu yang menaikkan harganya kalau harga belinya itu masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Mungkin ini perlu survei ke pedagang apa penyebabnya sehingga mereka menaikkan harga. Karena saya yakin mereka tidak akan menaikkan harga kalau rantai pasokan itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tidak ada kenaikan harga di awal dari produksinya ya. Itu yang menjadi pertanyaan kita juga. sampai hari ini karena ternyata terjadi kenaikan harga meskipun pemerintah tidak menaikkan harga minyak kita tersebut. Itu barangkali Mbak Fitri.
5: Ya, kalau memang melihat kondisi sebelumnya, alasan kenaikan itu adalah
6: kenaikan CPO.
5: Ya, bahan baku dari minyak sawit dan juga packaging untuk ini mengalami kenaikan. Nah, yang terasa kan masyarakat mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang adalah pengendalian itu sendiri, Bung Ridwan. Apakah kemudian memang pemerintah diharapkan bisa membantu agar tidak terjadi kesulitan terhadap minyak goreng ini oleh masyarakat kita?
6: Ya, seharusnya pemerintah memang menurut saya harus melakukan pengawasan di pasar ya. Atau mungkin melakukan survei pasar dulu terkait dengan harga ini. Karena ini adalah hal yang bisa berdampak besar terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat. Dan kita tahu bahwa di kita pernah terjadi hanya karena kelangkaan minyak goreng itu membuat ekonomi kita malah ikut terpengaruh ya. Nah, karena banyak UKM-UKM, perusahaan-perusahaan kecil itu yang memang membutuhkan minyak goreng itu jadinya jalan tapi harganya menjadi mahal, dengan sendirinya mungkin pembelinya akan berkurang, menunda karena bukan kebutuhan utama dan pada akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi kita. Oleh karena itu sebenarnya kita berharap pemerintah menyikapi ini, mencoba melakukan survei ke pasar apa penyebabnya sehingga ini bisa terjadi, karena sangat anomali ini harga dasarnya tidak dinaikkan menurut pengakuan pemerintah yang sampai sekarang memang belum diumumkan, tetapi di masyarakat terjadi kenaikan harga tersebut. Ya, tapi mungkin satu hal saya berpikir kalau misalnya terjadi kenaikan itu boleh jadi karena efek dari kenaikan BBM ini yang menyebabkan rantai pasokan terutama misalnya distribusinya sampai ke pedagang itu menjadi naik harga transportnya ya, atau harga angkutannya atau biaya angkutnya ini yang mungkin naik. Itu salah satu estimasi saya mengapa itu bisa naik. Tapi setidaknya HET itu memang harus dilihat oleh pemerintah bahwa bukan hanya persoalan kenaikan CPO sebagai bahan baku, tapi rantai pasokan untuk sampai ke pengecer itu harus dilihat. Jangan-jangan terjadi kenaikan harga dari biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM yang ada sekarang ini. Itulah.
5: Baik, kasih banyak Bu Ridwan.
6: Ya, makasih Mbak Fitri.
5: Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, demikian wawancara Fitriani Rahman bersama Akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikola, dan demikian informasi dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik bersama rekan Eka, kembali ke Nita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, selamat sore.
7: Selamat sore Nita.
3: Baik, rekan Rizka, silakan informasinya.
7: Baik, dari Kota Bau, informasi yang kami sampaikan terkait penyandang disabilitas datangi DPRD Bau-Bau, pertanyakan progres Raperda disabilitas. Mereka turut menyayangkan selama proses penyusunan perda organisasi disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal mereka lah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut. Berikut laporan Herul Mulkuwatullah.
8: Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal ya, karena waktu seminar awalnya itu saja kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
9: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Forum Tan Persaudaraan Penyandang Disabilitas Foribdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan RANPERDA masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki proses di wilayah Kementerian Hukum. Laode Fridi melalui komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut.
8: Kami pastikan bahwa RANPERDA ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau. Nah, jangan sampai RANPERDA ini masih ada hal-hal yang belum termuat dalamnya, karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal, ya karena waktu seminar awalnya itu saja kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta, ya saya secara pribadi hanya diundang sebagai sumber, kemudian di seminar akhir sebagai peserta itu sudah kami tidak diundang, saya sendiri tidak ada pembahasan, jadi saya tidak tahu apa yang dibahas dalamnya.
9: Sementara itu Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardi menyampaikan naskah akademik keran perda penyandang disabilitas ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas terhadap substansi perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas memberikan masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh perda.
10: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan dokumen di itu, kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas untuk apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya di nanti di batang tubuh nanti akan di
9: Tahui perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 yang amanah pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safirah di sana. Rekan Yuni, selamat sore.
12: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
12: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait akibat perputaran ekonomi sulit karena sempitnya lapangan kerja. Pelaku usaha di Tojo Una-Una dorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kelola potensi untuk lapangan kerja baru. Selengkapnya oleh Irsan Raginda.
13: Meski Kabupaten Tojo Una-Una telah keluar dari zona tertinggal, namun masyarakat setempat masih merasakan kesulitan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak cuma dirasakan oleh masyarakat kecil, bahkan dari kalangan pelaku usaha pun juga turut mengeluhkan sulitnya perputaran ekonomi di daerah ini. Menurut Safri Lahai, salah satu pelaku usaha kafe, satu-satunya jalan keluar dalam lesuhnya perekonomian ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus segera membuka lapangan kerja baik dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, maupun di bidang pertambangan.
14: Di Kabupaten Tojo Una-Una, kebutuhan hidup sehari-hari ini susah sekali. Saya saja sebagai pelaku usaha, hari ini saya merasakan bahwa ternyata uang di Tojo Una-Una sangat sulit. Satu-satunya jalan, pemerintah harus cepat memikirkan masalah ini. Apa saja yang ada di Tojo Una-Una itu harus kita kelola agar supaya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una ada.
13: Menurut Safri, kebutuhan hidup yang terus meningkat setiap waktu tidak sebanding dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh akibat sulitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu, ia berharap Pemkab Touna mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah ini. Hirsan Raginda melaporkan.
12: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasi yang dapat dilaporkan dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bone. Rekan-rekan dari RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Selamat sore.
15: Selamat sore Nita.
3: Baik, rekan Arfiani, silakan informasinya dari RRI Bone.
15: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, orang tua siswa di Bone tolak wacana penghentian program makan bergizi gratis. Lengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
16: Wacana mengenai penghentian program makan bergizi gratis atau MBG menuai penolakan dari para orang tua siswa di Kabupaten Bone. Mereka berharap pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena dinilai memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesetaraan sosial siswa di sekolah. Salah satu orang tua siswa SD Impres 581 Tibojong, Kecamatan Tanah Datang Timur, Agus menyatakan, kehadiran program MBG sangat membantu meringankan beban orang tua dalam menyiapkan bekal setiap pagi. Selain itu, keteraturan jadwal pemberian makan membuat anak-anak lebih disiplin dalam mengonsumsi asupan bergizi tepat waktu, sehingga resiko penyakit seperti mah pada anak dapat diminimalisir. Lebih jauh, program ini juga dinilai mampu menghilangkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Sebelum adanya MBG, perbedaan jenis bekal yang dibawa siswa kerap menimbulkan rasa diskriminatif dan pengucilan terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Kini seluruh siswa menikmati makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi.
17: Saya selaku orang tua tidak sependapat dan tidak sepakat karena kehadiran MBG sangat membantu kita para orang tua, terutama di dalam menyiapkan makanan untuk anak-anak kami di sekolah. Dan alhamdulillah sejak adanya program MBG, kini orang tua tidak lagi direpotkan dengan hal itu. Dan anak-anak juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak lagi ada rasa ketakutan dari orang tua. Anak-anak bisa kena mah karena terlambat makan karena jadwal makanan. Kehadiran program MBG juga menghilangkan diskriminatif di dalam sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap anak.
16: Untuk itu Agus berharap agar keberlanjutan MBG tetap menjadi prioritas demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah terus terjaga dengan baik.
15: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bone di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari rekan Muhammad Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju terkait dengan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat yang tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan. Bersama dengan laporannya di sore hari ini, kita akan mencoba terhubung dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Baik, rekan Ahyan, selamat sore.
18: Selamat sore, rekan Nita.
3: Baik, silahkan informasinya.
18: Ya, pendengar RRI di mana saja berada, pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC di Sulawesi Barat terus menunjukkan perkembangan. Kesiapan gedung dan sumber daya manusia dinyatakan sudah terpenuhi. Proses pembentukan kantor tersebut kini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan sebelum resmi beroperasi di Sulawesi Barat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat, Sakran Rudi, saat ditemui RRI Mamuju, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, secara fisik gedung yang akan ditempati telah siap. Kawasan kantor keuangan tersebut memang dibangun untuk mendukung keberadaan masing-masing Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Sakran Rudi menjelaskan, keberadaan Bea Cukai di Sulawesi Barat akan berperan penting dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Sulawesi Barat, khususnya terhadap peredaran barang ilegal. Yang menambahkan kesiapan sumber daya manusia maupun sarana-prasarana telah terpenuhi. Saat ini proses pembukaan kantor DJBC di Sulawesi Barat tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan.
19: Program Kepres Pak dibukanya PPBC itu menunggu keputusan Menteri Keuangan yang biasanya dilakukan bersama secara organisasi. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaraan, DJKN, Bea Cukai. Jadi mereka sudah siap. SDM tinggal dikeluarkan surat keputusan organisasinya, gedungnya sudah siap, maka kemarin ditinjau, SDM-nya ditetapkan, maka mereka berkantor di sini.
20: Ya, Sakra Rudi memaparkan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Demikian laporan langsung dari Mamuju Sulawesi Barat, kembali ke studio.
21: Baik, terima kasih laporannya rekan Ahyan Irsyada di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita akan menuju ke RRI Kendari untuk mengikuti news feature dari rekan-rekan RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
22: Selamat sore rekan Nita, apa kabar untuk hari ini?
21: Alhamdulillah, di sana apa kabar?
22: Baik sekali, apalagi ada satu informasi yang pasti menarik yaitu tentang kuliner rekan Nita.
21: Oke, baik, silakan informasinya kalau begitu.
22: Ya, baiklah pendengar Pro 1, ya, jadi ini mengenai kuliner dimsum Kendari yaitu Nyonya Lim Dimsum yang menyajikan cita rasa kekinian, dan informasi ini kita akan dengarkan bersama dengan rekan Yuliana Linda.
23: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
24: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing, ya udah gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual, kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau salah satu rumah produksi khusus untuk pembuatan dimsum.
23: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
24: Saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsumik sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsumik itu sudah ada. Nah, dalam support itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada
23: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
24: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya, kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis. Karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetin semua pakai pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20 AA, karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
23: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
22: Kita akan kembali bersama rekan Nita di RRI Mamuju.
21: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
21: Demikian pendengar seluruh rangkaian siaran dari Gema Saripati Maju berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026 di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator Awaludin mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti laporan cuaca dari rekan Ayu dari BMKG Tampa Padang. Rekan Ayu, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Baik, silakan laporannya di sore hari ini.
2: Baik. Selamat sore, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk esok hari di wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 1 Juli 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian wilayah Sulawesi Barat dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Lariang, Tike, Pedongga, Pasangkayu, dan Bambalomoto. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yaitu Kecamatan Matanga, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Mamuju, Simboro, Tapalang, Tapalang Barat. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Untuk potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Kecamatan Karosa, kemudian di wilayah Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Untuk malam hari diperkirakan cuaca berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Majene yaitu Kecamatan Malunda, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa yaitu Kecamatan Tabulahan, Arale, dan Buntu Malangka, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Kecamatan Budong-Budong, Tobadak, Topoyo, dan Karosa, kemudian di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Adapun potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kaluku, Sampaga, dan Papalang. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Kecamatan Pangale, Budong-Budong, dan Topoyo. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 0 hingga 30 km/jam. Adapun peringatan dini agar masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ayu sore hari ini atas informasi cuacanya yang pastinya ini berguna bagi masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar. Tak terasa kita juga telah berada di penghujung segmen di sore hari ini. Terima kasih telah membersamai kami sejak pukul 5 dini hari, bahkan sebelum itu. Pada siaran Piala Dunia, pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar karena masih banyak rangkaian siaran yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Dita Wahyuni, selamat sore, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa pak? 5.000 rupiah mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah mas, gak ada uang pas ya mas. Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya pak ya. Saya ke warung depan. Udah mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan mas lagi buru-buru. Syukurlah pak kalau gitu. Ya sudah pak, terima kasih pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas? Sudah, Pak. Terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
5: Sibuk amat. Mas apa sih?
6: Udah, bantuin sini.
5: Ini masak segini banyak buat apa?
6: Buat Sheila dan keluarganya.
5: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
6: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
5: Kan aku ketularan gimana coba?
6: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
5: Amin.
6: Yang penting ikhlas.
5: Kakaknya kawan juga ya ternyata. Sangat cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
6: Muji-muji. Ada maunya nih.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa, Dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

dan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari, dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang, ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib, agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat, edisi Selasa 30 Juni 2026. Sari berita. Pembentukan kantor Bea Cukai di Sulbar tinggal menunggu keputusan Menkeu. Bank Indonesia Sulawesi Barat menggelontorkan dana sebesar 1,3 miliar rupiah untuk membantu pelaku UMKM. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. Ahyan Irsada melaporkan.
1: Pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Sulawesi Barat terus menunjukkan perkembangan. Kesiapan gedung dan sumber daya manusia dinyatakan terpenuhi. Proses pembentukan kantor tersebut kini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan sebelum resmi beroperasi di Sulawesi Barat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat ditemui RRI Mamuju, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, secara fisik gedung yang akan ditempati telah siap. Kawasan kantor keuangan tersebut memang dibangun untuk mendukung keberadaan masing-masing Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Syakran Rudi menjelaskan, keberadaan Bea Cukai di Sulawesi Barat akan berperan penting dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Sulawesi Barat, khususnya terhadap peredaran barang ilegal. Ia menambahkan, kesiapan sumber daya manusia maupun sarana-prasarana telah terpenuhi. Saat ini, proses pembukaan kantor DJPB di Sulawesi Barat tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan.
2: Progres Pak, dibukanya PPBC itu menunggu keputusan Menteri Keuangan yang biasanya dilakukan bersama secara organisasi. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaharaan, DJKN, Bea Cukai. Jadi mereka sudah siap. SDM tinggal dikeluarkan surat keputusan organisasinya, gedungnya sudah siap, maka kemarin ditinjau, SDM-nya ditetapkan, maka mereka berkantor di sini.
1: Syakran Ruding memaparkan, pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir sedang melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ahyanir Syada kembali melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan selama ini sebagian besar komoditas unggulan Sulawesi Barat masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku. Untuk itu, pemerintah daerah mendorong komoditas lokal dapat diolah di daerah sebelum dipasarkan. Menurut Junda, hilirisasi akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar karena mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan keuntungan bagi masyarakat. Ia menambahkan, Sulawesi Barat memiliki berbagai komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan melalui industri pengolahan seperti kakao, kopi, komoditas pertanian lainnya hingga hasil perikanan.
3: Pertumbuhan ekonomi salah satu subsektornya itu adalah industri olahan. Kita punya potensi pertanian itu cukup besar. Tapi saat ini kita jual dalam bentuk bahan baku. Kita mau kita olah di sini. Targetnya tentu membuka lapangan pekerjaan, ya. Nilai keuntungan akan lebih besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat itu.
4: Komoditasnya bisa.
3: Komoditas kita banyak. Kita unggulkan di komoditas kakao, ya. Kemudian komoditas kopi, ya, komoditas pertanian lainnya itu kita bisa kita olah. Termasuk di sektor perikanan, kita akan mengolah resmi. Ini contoh-contohnya nih dari proses hilirisasi industri kecil olahan ini.
1: Junda berharap penguatan hilirisasi melalui UMKM dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir sedang melaporkan.
0: Bank Indonesia Sulawesi Barat menggelontorkan dana sebesar 1,3 miliar rupiah untuk membantu pelaku UMKM. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat menggelontorkan dana sebesar 1,3 miliar rupiah. Dana ini dialokasikan untuk membantu UMKM binaan di seluruh kabupaten agar bisa naik kelas dalam menembus pasar antar daerah. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat, Rifki Aditya, usai penutupan Madrasah Fire di Mall Matas Mamuju Sabtu kemarin menjelaskan anggaran tersebut difokuskan pada penguatan kerjasama antar daerah atau KAD. Langkah ini diambil untuk memutus kendala utama yang dihadapi UMKM yaitu masalah pemasaran dan distribusi produk BI. Bank Indonesia Sulbar juga mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan ekosistem digital seperti e-commerce.
4: 3 miliar itu terkait dengan ini ya, KAD, perjanjian antar apa kerjasama antar daerah. Jadi memang harapannya di kami ini di provinsi di BI Provinsi Sulawesi Barat itu untuk untuk perdagangan UMKM selain dia bisa dipasarkan di lokal juga bisa dipasarkan antar daerah. Tujuannya itu untuk memperluas akses pemasaran sehingga UMKM itu bisa lebih mengembangkan produknya dan juga istilahnya kalau kami bilang bahasanya naik kelas gitu ya. Nah, harapannya juga dengan UMKM yang naik kelas itu tentunya nantinya akan membantu dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Harapan-harapan kami untuk seluruh untuk UMKM-UMKM yang binaan kami ini ya itu bisa naik kelas. Dan kalau untuk di UMKM ini kan isu ternyata setelah kami lakukan pelatihan kemarin itu isunya lebih ke arah bagaimana UMKM-UMKM ini memasarkan produknya. Nah, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini kan ya kita bisa memasarkan di e-commerce dan juga lain-lain. Harapannya media digital itu e-commerce, salah satunya e-commerce itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran. Maka dari itu kemarin kami mengadakan pelatihan-pelatihan gitu bagi UMKM. Salah satu tujuan memang itu untuk meningkatkan pemasaran mereka seperti itu.
5: Melalui program pendampingan dan literasi digital secara berkala, Bank Indonesia berharap UMKM di 6 kabupaten se-Sulbar siap bersaing di tingkat nasional sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan pentingnya peran bersama ayah dan ibu dalam membina anak. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan pentingnya peran bersama ayah dan ibu dalam membina anak bukan hanya dibebankan kepada ibu. Hal itu ia sampaikan usai upacara peringatan Hari Keluarga Nasional di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026. Ia menegaskan di tengah tantangan dunia tanpa batas dan penggunaan gadget yang kian intens, kehadiran kedua orang tua menjadi kunci agar keluarga tetap menjadi ruang utama pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak. Menurutnya, jika hanya satu pihak yang aktif mendampingi

0: dan agama tentunya.
1: Lebih lanjut, Jenda mengajak keluarga di Sulawesi Barat menjadikan peringatan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum memperkuat sinergi ayah dan ibu dalam mendampingi, mengawasi jejet, dan menanamkan nilai-nilai positif agar anak tumbuh sehat secara fisik, mental, dan juga spiritual. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Masih bersama kami pendengar. Penyaluran transfer ke daerah atau TKD di Provinsi Sulawesi Barat hingga 31 Mei 2026 mengalami kontraksi sebesar 3,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Asmi Saleh melaporkan.
4: Jadi lebih kepada permasalahan di daerah yang responnya agak terlambat untuk pengaturan-pengaturan persyaratan-persyaratan termasuk bagi hasil yang dengan DBH pajak.
5: Penyaluran transfer ke daerah atau TKD di Provinsi Sulawesi Barat hingga periode 31 Mei 2026 mengalami kontraksi di angka 3,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year. Perlambatan tersebut dipengaruhi sejumlah kendala administratif di beberapa pemerintah daerah termasuk keterlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat Syakran Rudi saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara Mamuju Selasa 30 Juni 2026 menjelaskan, secara umum progres penyaluran TKD berjalan cukup baik, namun terdapat sejumlah persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh beberapa daerah sehingga mempengaruhi percepatan penyaluran dana. Berdasarkan data Kanwil DJPB Sulawesi Barat, kontraksi TKD terutama dipengaruhi oleh perlambatan penyaluran dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK fisik, serta dana desa. Perlambatan penyaluran DBH terjadi karena pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih menyelesaikan berita acara rekonsiliasi atau BAR pajak semester 2 tahun 2025. Sementara itu, pada komponen DAU, belum terdapat penyaluran DAU spesifik grant atau SG, lantaran petunjuk teknis penyalurannya baru diterbitkan pada akhir Mei 2026. Untuk DAK fisik sendiri, realisasi penyaluran baru berlangsung di Kabupaten Mamuju khususnya pada bidang sanitasi. Adapun penyaluran dana desa juga mengalami perlambatan karena desa-desa di Kabupaten Mamasa masih melakukan perubahan penjabaran APBDes setelah peraturan Bupati mengenai alokasi dana desa ditetapkan.
4: Itu hanya beberapa persyaratan yang tadi contoh transfer ke daerah itu hanya berdasarkan keadaan Mamasa ya, Mamasa perdanya. Jadi lebih kepada permasalahan di daerah yang responnya agak terlambat untuk pengaturan-pengaturan persyaratan-persyaratan termasuk bagi hasil yang dengan DBH pajak yang tadi ada rekon meskipun tidak menjadi dasar lagi untuk syarat pembayarannya. Transfer ke daerah itu sudah progresnya sudah bagus, hanya saja ada persyaratan tertentu termasuk untuk specific grant ya.
5: Meski demikian, Syakran menegaskan kinerja APBN Regional Sulawesi Barat hingga periode Mei 2026 tetap menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas. Menurutnya, pertumbuhan penerimaan negara yang tetap solid serta percepatan belanja pemerintah pusat diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Gerakan pinjam buku berkala di Mamuju kian aktif dalam mendukung budaya membaca di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
1: Gerakan pinjam buku berkala 1000 buku anak di Mamuju kian aktif mendukung budaya membaca di Sulawesi Barat. Program ini digagas komunitas literasi for humanity bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan komunitas lokal. Sebanyak 1000 buku anak berkualitas merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional. Koleksi ini dipinjamkan secara bergilir ke sekolah, perpustakaan, dan kelompok masyarakat. Tujuannya memperluas akses bacaan anak di wilayah yang harga bukunya relatif lebih mahal. Anggota komunitas literasi for humanity Sapri Arifuddin Maser menjelaskan buku-buku tersebut tidak untuk dimiliki melainkan diputar secara berkala agar lebih banyak anak bisa menikmati bacaan. Gerakan ini telah menjangkau beberapa lembaga diantaranya Perpustakaan Muhammadiyah Boarding School, Kelompok Kerja Nyata atau KKN di Tapalang, dan Dinas Pendidikan. Buku dikirim dalam paket sekitar 100 eksemplar, kemudian ditukar lagi dengan judul berbeda setelah masa peminjaman selesai. Skema ini membuat satu koleksi dapat beredar ke banyak titik sekaligus. Sapri menegaskan, sistem peminjaman mengandalkan kepercayaan sehingga masyarakat merasa lebih leluasa.

0: meminjam tanpa prosedur yang rumit. Sikap ini diharapkan menumbuhkan kedekatan emosional anak dan keluarga terhadap buku.
1: 1000 buku anak bantuan dari Perpustakaan Nasional, buku anak yang berkualitas, dan itu bebas dipinjam siapa saja, tetapi secara berkala, tidak untuk dipinjam dan dimiliki seterusnya. Jadi berapa kali dipinjam sama Perpustakaan Muhammadiyah Boarding School, karena pada waktu itu sementara dibuat perpustakaannya animo membaca anak-anak itu tinggi, tapi bukunya itu buku-buku LKS, buku-buku yang kayaknya tidak begitu tertarik lah untuk anak-anak yang terlalu banyak huruf, tidak ada gambar gitu. Jadi kita berapa kali bagi bukunya, dan setelah dikasih satu dos berjumlah 100 eksemplar, kita tukar lagi, karena kan 1000 ini jadi begitu. Kemudian pernah juga dipinjam sama anak KKN di Sulbar, di Tapalang.
0: Melalui gerakan pinjam buku berkala ini, Literasi for Humanity berupaya mengatasi keterbatasan akses bacaan anak di Sulawesi Barat. Komunitas ini menargetkan minimal 1 atau 2 anak pada setiap titik pinjam benar-benar terbantu kebiasaan membacanya dan kelak menularkan kegemaran tersebut ke lingkungan sekitarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulbar dorong percepatan realisasi anggaran dengan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia keuangan daerah. Asmi Saleh kembali melaporkan.
3: Memang hal-hal yang sangat normatif bersifat pendorong bagaimana daerah itu melakukan percepatan realisasi.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran daerah tidak cukup hanya mengandalkan pemenuhan administrasi dan regulasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM pengelola keuangan daerah dinilai menjadi faktor utama dalam mempercepat penyerapan anggaran. Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Barat Syakran Rudi saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara Mamuju Selasa 30 Juni 2026 mengatakan, berbagai langkah normatif untuk mendorong percepatan realisasi anggaran telah dilakukan pemerintah, mulai dari pemberian rekomendasi, surat edaran, hingga pembentukan berbagai service point. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan penguatan kompetensi aparatur pengelola keuangan di daerah itu sendiri. Menurutnya, langkah pertama adalah meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah kedua adalah membangun sistem data yang terintegrasi sehingga kepala daerah dapat memantau perkembangan realisasi anggaran secara menyeluruh. Syakran menjelaskan, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari tingginya rotasi aparatur. Pergantian pegawai antar perangkat daerah membuat kompetensi pengelola keuangan harus terus diperbarui agar kualitas pengelolaan anggaran tetap terjaga.
3: Memang hal-hal yang sangat normatif bersifat pendorong bagaimana daerah itu melakukan percepatan realisasi. Itu ada adanya service point di mana-mana. Itu menentukan pencapaian tujuan. Dalam konteks seperti itu kami membayangkan ada dua hal tadi disampaikan. Secara normatif sudah dilakukan, memberikan endorsement, menyurat, itu standar. Tapi meningkatkan kapasitas pengelola keuangan pemerintah daerah, semua kabupaten sampai dengan masing-masing dinas, kemudian memberikan satu sistem data yang terkontrol dari kepala daerah, itu langkah yang utama sebenarnya. Jadi kalau kita mendorong pemerintah daerah untuk percepatan realisasi, tapi kapasitas. Karena model pemerintah daerah itu dilakukan perputaran yang memang berbasis pada kapasitas masing-masing sumber daya. Jadi kalau sumber daya yang nggak di-upgrade secara rutin, orang-orang yang mengelola keuangan bergeser dari dinas ke dinas yang lain. Maka dua hal yang kami lakukan yaitu meningkatkan kapasitas pengelola keuangan dan pengelola kegiatan di semua dinas, di semua kabupaten dan provinsi.
4: Oleh karena itu, Kanwil DJPB Sulawesi Barat terus memperkuat program pendampingan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pengelola keuangan maupun pengelola kegiatan di seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sukses menggeliatkan ekonomi kerakyatan lewat momentum nonton bareng Piala Dunia. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Alhamdulillah ya, ada perputaran ekonomi lah yang terjadi di kegiatan ini.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sukses menggeliatkan ekonomi kerakyatan lewat momentum nonton bareng Piala Dunia. Acara nobar yang digelar di kawasan Car Free Day Jalan Arteri Mamuju tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu mendorong daya beli masyarakat terhadap produk UMKM lokal. Perputaran uang Pemprov Sulbar menggelontorkan voucher belanja gratis senilai 40 juta rupiah. Voucher tersebut dibagikan kepada pengunjung untuk dibelanjakan pada lapak-lapak UMKM di sepanjang area nobar. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan, Pemprov fokus menciptakan efek pengganda ekonomi bagi masyarakat kecil.
7: Yang terpenting dari kegiatan ini kita harus ada multiplier efeknya, yaitu ekonomi. Ekonomi kerakyatan UMKM kita banyak terlibat di sini dan kita memberikan voucher kepada pengunjung ya untuk bisa menukarkan vouchernya untuk bahan jajanan yang ada di UMKM ini. Ya, UMKM ini banyak kita libatkan dan alhamdulillah ya ada perputaran ekonomi lah yang terjadi di kegiatan ini.
6: Selain ribuan warga, acara ini juga dihadiri oleh jajaran OPD dan instansi vertikal yang turut mendongkrak transaksi jual-beli pedagang kecil di kawasan Jalan Arteri Mamuju. Muhammad Rusdiansa melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Selasa 30 Juni 2025. Maksud kami 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

Iya, pendengar masih di 96.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Dan ya pendengar, bagi pecinta bola, jangan lewatkan di sebentar pukul 1 dini hari ada Pantai Gading versus Norwegia, kemudian di pukul 5 ada Prancis versus Swedia, kemudian pukul 9 pagi ada Meksiko versus Ekuador. Kemudian di besok di malam Kamis ya, pukul 00 waktu Indonesia Tengah, di hari Kamis Inggris versus RD Kongo. Dan juga ada nanti besok, jangan lewatkan nobar di pelatarannya RRI Mamuju. Nah, pendengar bisa hadir nih di menyaksikan Inggris versus RD Kongo nanti di mulai pukul 10 malam pendengar. Jadi bagi pecinta bola, jangan lewatkan untuk tetap memantau RRI di 97,6 untuk daerah Polewali dan Mamasa, 100,2 di Majene dan Polewali, kemudian untuk daerah Mamuju dan sekitarnya di frekuensi 96 pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju. Kita dengarkan lagu dari Ari Lasso, Hampa.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Iya, pendengar masih di 96 dan 100,2 FM di RRI Mamuju. Dan ya, kami sampaikan pecinta bola nih, waktunya kumpul dan rasakan atmosfer Piala Dunia di 2026. Nah, Rabu malam ada saat tepatnya di 1 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau pukul 10 malam hadir di pelataran RRI Mamuju untuk nobar seru laga Inggris versus Serbi Kongo. Nikmati pertandingan sambil ngopi bareng, kemudian ngobrol santai bersama komentator bola nasional Bun Kusnaini. Dan tentunya ada souvenir menarik buat kamu yang hadir. Ajak teman-teman Anda, kemudian ramaikan pelataran RRI Mamuju karena bola lebih seru kalau dinikmati bersama pendengar. Kita sebelum kita bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan, kita dengarkan dulu Cakrakan Harus Terpisah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.

0: pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
2: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
1: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tidak terasa program.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko, mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
4: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
5: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
6: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan.

0: dilakukan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
1: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
4: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
5: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 391 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
4: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
6: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohu Dan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
7: Untuk penyambutan ya, kloter sabu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPI Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
6: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohu Dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
8: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
9: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
10: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
8: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai $5 miliar pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai $500 juta dalam 2 tahun terakhir.
11: Allow me once again to extend our warmest
8: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
12: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
13: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
12: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
14: Rasanya sangat-sangat bahagia ya, karena menurut orang fans Brazil wajah orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
13: Ya, itulah.
14: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
12: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Generasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
3: Ya, pendengar masih di 96.2 FM. Dan berikut kami akan menghadirkan di ronde-ronde siaran ulang Mimbar Agama Buddha. Pendengar, untuk itu tetaplah bersama kami di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
4: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aparuta tesang amatasa duara ye sotawantu pamucantu sadakmi. Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pula pada akhirnya. Maga nantangiko seto sacanang caturo pada wirago seto dhammanang dipananancha caguma. Dhammapada 273, yang artinya, di antara banyak jalan, jalan mulia berunsur 8 adalah terunggul. Di antara banyak kata kebenaran, 4 kebenaran Arya adalah terunggul. Di antara banyak keberadaan, keberadaan bebas dari nafsu ragawi adalah terunggul, dan di antara banyak manusia sang penglihat adalah terunggul. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar Radio Republik Indonesia di Mamuju dimanapun berada, berjumpa lagi dalam mimbar agama Buddha dengan tema Menyambut Waisak dengan Pembinaan Diri Menapaki Jalan Mulia. Saudara sedharma yang berbahagia, dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2026 dengan tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia serta melaksanakan ASTA Program Prioritas Menteri Agama melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat terhadap umat Buddha, maka Dejen Bimas Buddha melaksanakan kegiatan internalisasi Dharma dengan nama Waisaka Sananda sesuai dengan Surat Edaran Nomor 106 Tahun 2026 tentang Waisaka Sananda 2570 Buddhis Era. Pelaksanaan Waisaka Sananda 2570 Buddhis Era dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2026 kemarin sampai nanti di tanggal 31 Mei 2026 dengan berbagai banyak kegiatan-kegiatan rangkaian Waisaka Sananda. Yang pertama yaitu kegiatan sebulan pendalaman Dhamma dilakukan oleh umat, yaitu membacaan parita di wihara, cetia ataupun di kampus. Kemudian juga melaksanakan gerakan upawasa melalui pelaksanaan atasila sebulan penuh. Ada yang melaksanakan samajanha bujana setiap hari atau tiap Senin. Ada juga melaksanakan dhamma sakaca. Yang kedua yaitu kegiatan ekoteologi dan gerakan bersih-bersih rumah ibadah. Gerakan 3R, Reduce, Recycle, Reuse di lingkungan rumah ibadah di masing-masing wihara. Dan ada juga di berbagai daerah ada yang melakukan pangsan melepaskan makhluk hidup sebagai simbolis yaitu pelaksanaan cita kasih. Yang ketiga ada gerakan upawasa atau berdana paramita. Kemudian yang empat ada gerakan ekoenzim ditandai dengan edukasi pembuatan cairan ekoenzim di berbagai daerah se-Nusantara. Kemudian juga ada kegiatan cara nasional pindah patah dan kegiatan sosial lainnya seperti karya bakti, ada donor darah, santunan anak yatim piatu beragama Buddha. Dan kemarin hari Rabu 20 Mei dilaksanakan secara serentak yaitu gerakan Ening Nusantara. Dan kemudian di daerah-daerah lain pun ada juga melaksanakan Retsoloka Karya Borobudur perjalanan spiritual Indonesia dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak. Dan pada puncaknya yaitu nanti perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era secara khidmat yaitu puja bakti yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dan detik-detik Waisak yaitu jam 15.44 menit 44 detik. Dan akan juga dirayakan Sanipata Nusantara dari pusat dan daerah. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini umat Buddha melakukan pembinaan diri, yaitu kesempatan dalam rangka menyambut Waisak tentang uposatha, di mana puasa bagi umat Buddha lebih dikenal dengan sebutan uposatha yang artinya masuk untuk berdiam. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan uposatha adalah sebagai cara untuk melakukan pengendalian diri atau pembinaan diri terhadap nafsu indera. membersihkan pikiran dari hal-hal kotor sehingga diperoleh ketenangan dan kebahagiaan batin. Umat Buddha menjalankan puasa selama 1 bulan penuh dari tanggal 1 hingga 31 Mei 2026. Memang agak berbeda puasa pada agama lain. Umat Buddha yang sedang berpuasa masih diperkenankan untuk minum air putih serta minum obat di saat sakit dan makan pada siang hari dengan batas waktu tertentu. Namun puasa dalam agama Buddha bukan hanya sebatas pengendalian diri dari makan dan minum pada siang hari, tetapi makna lebih tinggi adalah pengendalian indrawi selama 24 jam. Sang Buddha menganjurkan agar umat awam menjalankan uposatha dengan 8 faktor yang kemudian disebut dengan atasila atau atanggasila, yaitu terdapat di Anguttara Nikaya 841 Sankatuposatha Sutta, yang terdiri dari: pertama, panatipata wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari penyiksaan maupun pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, adina dana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Ketiga, abrahmacarya wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari hubungan tidak suci, hubungan seks. Empat, musawada wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Kelima, suramiraya maja pamadatana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang keenam, wikala bojana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan pada waktu yang salah setengah hari. Naca kita wadita wisuka dasana malaganda wilepana darana mandana wibusana tana wiramani sika padang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat pertunjukan hiburan, bersolek menggunakan perhiasan dan wangi-wangian yang bertujuan untuk mempercantik diri. 8. Ucasayana mahasayana wiramani sika padang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Namun demikian, umat Buddha dengan melaksanakan 8 sila ini tidak hanya sekedar menahan makan atau minum, tetapi melaksanakan sila. Mengikuti wakala bojana saja dengan melatih diri menghindari makan waktu yang salah setengah hari, bagi mereka berusaha melatih diri sebagai bentuk puasa yang sederhana. Memang lebih dalam menjalankan atasila, yaitu 8 aturan moralitas. Jadi puasa seorang umat Buddha dinyatakan lengkap apabila mematuhi 8 larangan tersebut di atas. Jika salah satu larangan tersebut dilanggar, baik sengaja ataupun tidak, berarti puasanya tidak sempurna. Inilah puasa dalam agama Buddha, memang penuh dengan pengendalian diri dan pembinaan diri. Tidak sekedar menahan lapar saja, tapi yang lebih dipentingkan bagaimana kita selalu mengontrol pikiran dan batin kita. Imani atta sikapadani silena sugating yanti silena buka sambada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye, yang artinya ini adalah 8 pelatihan sila. Dengan merawat sila tercapai alam bahagia, dengan merawat sila diperolehlah kekayaan lahir dan batin, dengan merawat sila tercapailah padamnya kilesa. Oleh karena itu rawatlah sila dengan sempurna. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kita dalam menyambut Waisak ini, dalam pesan Waisak oleh Sang Theravada, yaitu menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Trisuci Waisak merupakan hari yang agung dalam agama Buddha. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati 3 peristiwa dalam kronologis hidup Guru Agung Buddha tepat pada hari Purnama Raya bulan Waisak. Pertama, memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha calon Buddha 623 sebelum Masehi. Yang kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna, di mana petapa Siddhartha menjadi Buddha pada usia 35 tahun, yaitu 588 sebelum Masehi. Peristiwa yang terakhir atau yang ketiga ialah kemangkatan atau Mahaparinibbana Buddha pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. Tiga peristiwa ini bukan sekedar sejarah, melainkan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi perjalanan batin manusia sepanjang masa. Peringatan Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun ini jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Guna menghayati momen Trisuci Waisak lebih daripada sekedar perayaan keagamaan, maka kita dalam mengusung tema di Sangha Theravada Indonesia adalah menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Hal ini semoga menjadi refleksi keberadaan dan penanda tahunan kencana setengah abad 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia, sekaligus juga menjadi imbuan bagi umat Buddha tanpa terkecuali dalam memaknai momentum Waisak untuk menyeimbangkan kebijaksanaan batin dengan kepedulian sosial. Jalan tengah sebagai pondasi karakter. Saudara Sedharma yang berbahagia, jalan mulia yang telah diajarkan oleh Sang Buddha bukanlah sekedar bahan pelajaran untuk didiskusikan atau menjadi subjek teoritis untuk dihafalkan, melainkan sebuah pedoman hidup nyata yang harus diaktualisasikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pedoman laku ini secara jelas termaktub dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, khotbah perdana Sang Buddha setelah merealisasikan pencerahan. Beliau memperkenalkan jalan mulia berusur 8 sebagai jalan tengah Majjhima Patipada yang menghindarkan manusia dari dua cara hidup ekstrim, yaitu pemuasan nafsu indria dan penyiksaan diri atau mati raga. Secara bertahap jalan ini menuntut pembentukan karakter individu yang kokoh dan berintegritas, syarat awal bagi keselarasan sosial. Pandangan benar Samadhiti menuntun kita untuk memandang setiap fenomena sebagai apa adanya dengan kejernihan kebijaksanaan, bukan keyakinan tanpa dasar yang dogmatis. Sementara itu, perbuatan benar Sammakkhammanta membimbing kita untuk bertindak secara etis, jujur, dan bertanggung jawab. Ketika kedua aspek ini berakar kuat di dalam diri, seseorang akan meraih kedamaian batin serta kematangan karakter yang tidak terkuyahkan. Di satu sisi melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga luhur secara moral. Saudara Sedharma yang berbahagia, jalan mulia menemukan relevansinya yang semakin nyata, khususnya dalam aspek ucapan benar sama wacca. Di era digital yang serba cepat, dalam Wacca Sutta Anguttara Nikaya 5198, Sang Buddha menekankan bahwa Subhasita Wacca atau ucapan yang baik adalah ucapan yang disampaikan pada waktu yang tepat berdasarkan kebenaran, diucapkan dengan lembut, membawa manfaat, dan dilandasi cinta kasih. Prinsip ini menjadi penting spiritual tengah maraknya berita bohong, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Setiap kata yang kita gubah dan sebarkan memiliki daya untuk membangun atau meruntuhkan. Oleh karena itu, umat Buddha memikul peran strategis dalam menjaga harmonis bangsa melalui tutur kata yang menyejukkan sebagaimana yang kita lakukan dengan ucapan yang benar. Saudara Sedharma yang berbahagia, religiositas sosial dalam pingki cinta kasih menapaki jalan mulia, atau dengan kata lain, praktek Dhamma tidak semestinya berhenti pada orientasi pemurnian batin secara personal. Lebih luas dan secara aktif juga harus mentransformasi menjadi bentuk religiositas sosial melalui semangat berbagi dan kepedulian yang tulus. Urgensi kepedulian itu ditegaskan oleh Sang Buddha dalam kepedulian, yaitu Dana Sutta Iti Utaka 26. di mana beliau menyinggung dana atau kedermawanan sebagai salah satu landasan utama kebajikan dengan memberikan penghargaan yang sangat tegas, lebih dari semata tindakan menyerahkan materi dan menanamkan benih perbuatan baik. Memberi merupakan perwujudan dari cinta kasih dan menjadi jembatan bagi aksi sosial yang nyata. Dengan demikian umat Buddha turut andil dalam merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa. Saudara Sedharma yang berbahagia, kualitas luhur lain yang dapat menjadi jantung dalam penerapan kehidupan berbangsa adalah praktek ahimsaka atau tanpa kekerasan. Ahimsa berkorelasi langsung dengan konsep karuna, belas kasih, dan sekaligus menjadi aspek terpenting dalam menjalankan praktek sila kemoralan. Terdapat begitu banyak khotbah Sang Buddha menguraikan tentang penghindaran diri dari kekerasan sebagaimana diingatkan dalam Dhammapada 129. Setiap satwa takut akan kekerasan dan hukuman dengan menyadari bahwa orang lain memiliki harapan akan kebahagiaan yang sama seperti diri kita. Maka berangsur-angsur tumbuh sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Saudara Sedharma yang berbahagia, selaras dengan itu, dari Sigalowata Sutta 3 Nikaya 31 mengingatkan kita akan tanggung jawab sosial yang mencakup keluarga, sahabat hingga masyarakat luas. Sutta ini menegaskan bahwa keharmonisan sosial merupakan buah dari pemenuhan kewajiban timbal balik yang etis. Sebagai umat Buddha, kita tidak seyogyanya hidup dalam konterasingan dari realitas sosial. Praktek kebaikan hampir sepenuhnya melibatkan pihak lain. Maka sudah sepatutnya kita terlibat langsung dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Ketika penderitaan di tengah masyarakat dapat diringankan melalui penerapan ajaran dhamma yang benar, disitulah sumbangsih kita bagi negeri menjadi nyata. Marilah kita bersama-sama menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan memperkokoh nilai-nilai moral yang bersumber dari kemurnian batin. Sebagaimana pesan Sang Buddha, bila seseorang mampu menjaga dan melindungi dirinya, maka berarti ia juga memberikan pelindungan terhadap pihak lain. Terkutip dalam Siddhaka Sutta, Samutya Nikaya 47. Oleh karena itu, momentum Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 ini menjadi panggilan terpenting bagi kita untuk mentransformasikan keyakinan terhadap ajaran agar menjadi sumbangsih nyata bagi harmonis dan kejayaan negeri. Saudara-saudara Sedharma yang berbahagia, kami mengajak umat Buddha, marilah kita persiapkan lahir dan batin menjelang peringatan Trisuci Waisak pada tahun 2026. Kita sambut Waisak dengan penuh pembinaan diri, dengan menapaki jalan mulia. Waisak bukan sekedar perayaan ritual saja, melainkan waktu kita untuk membina diri, pengendalian diri, untuk refleksi batin. Ini adalah saat kita bertanya sejauh mana kita telah menjalankan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari. Apakah kita sudah mengembangkan cita kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam tindakan, ucapan, dan pikiran kita? Semoga dhamma ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat melaksanakan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semangat Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 ini menuntun kita semua untuk terus memurnikan diri, memperkuat kepedulian, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjaga dan melindungi diri sendiri berarti turut menjaga melindungi orang lain. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha melindungi kita semua. Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh dek, aku nih lagi baca-baca cerita. Cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu gak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya, kasihan loh dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang dek, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Mereka bilang, verifikasi sekarang, akun aku bisa diblokir.
2: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tahu.
1: Tapi kalau itu serius gimana dek?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ah, ada OTP masuk.
2: Ih kak, OTP itu rahasia. Kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, Chess asli tuh gak pernah minta OTP tau kak.

0: Detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras.
2: Kak.
1: Aku kira aku sudah aman, Dek. Duh, ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci, dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu berbahaya.
0: Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital. Dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

Iya, pendengar, itulah tadi kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Satu Klik Menyesatkan, produksi RRI Mataram. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan siaran ulang Paket Ngobras di malam hari ini dengan tema terapi laut, terapi alam untuk hidup lebih harmoni, dengan narasumber Haryanto, aktivis Arteri Mamuju untuk terapi air laut. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di

0: hadir Bapak Haryanto dan juga Ibu Lydia. Beliau atau mereka adalah penggiat dalam kontes alam komunitas terapi sehat air laut arteri Mamuju. Selamat malam Bapak Haryanto dan Ibu Lydia.
1: Selamat malam
2: Mbak.
1: Salam sehat.
0: Iya, keren sekali. Jadi malam hari ini pendengar, kita punya topik terapi laut, terapi alam untuk hidup yang lebih harmoni. Nah, ini bersama dengan para penggiat dari terapi laut itu sendiri. Nah, untuk Anda mungkin pendengar di malam hari ini yang mau bergabung bersama kami, mau sharing-sharing, diskusi, atau mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju yang kini sedang melakukan siaran langsung. Atau untuk Anda yang tidak dapat memonitor melalui frekuensi 96, 97,6, kemudian 100,2 MHz, Anda bisa bergabung bersama kami di aplikasi RRI Digital atau di website audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, ini isu malam hari ini atau topik yang diangkat ini menarik karena pasti banyak dari Anda yang bisa jadi butuh informasi tersebut atau bahkan sudah ada yang melakukannya, yaitu terapi di laut gitu. Ini biasanya banyak dijumpai untuk warga-warga yang berada di daerah pesisir yang memanfaatkan laut sebagai obat alami untuk berbagai macam penyakit. Tapi sebelum itu kita mau cerita dulu pendengar, mendiskusikan terlebih dahulu tentang komunitas dari terapi sehat air laut arteri Mamuju ini. Komunitas ini adalah komunitas seperti apa, Pak?
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar dimanapun berada, pecinta Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Mamuju. Malam ini saya sangat berbahagia bisa hadir bersama dengan para pendengar bahwa komunitas terapi sehat ini awalnya memang menjadi suatu dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian beberapa punya keluhan dan sebagainya, ternyata banyak manfaatnya. Kemudian saya bergabung, waktu itu masih terapi laut, kemudian kami teringat bahwa kita beri nama saja yang bisa untuk mengingat itu, yaitu kontes alam. Ya, kontes ini kan menampilkan kita ada keberadaan kita, ya, itu kontes itu komunitas terapi sehat kontes.
0: Kontes singkatan ya.
1: Komunitas terapi sehat kontes. Nah, alam itu air laut arteri Mamuju.
0: Nyatu sama singkatan-singkatannya ini ya.
1: Jadi ini mudah diingat dan kita singkat aja terapi laut gitu, karena di sini di pantai arteri ini sepanjang jalan itu ya, sepanjang jalan arteri itu, kemudian di sana kita lihat juga karampuang ya, karampuang ya, dan air ini sebenarnya air laut ini banyak manfaat luar biasa, dan ini saya yakin dirasakan oleh teman-teman, bahkan kebanyakan adalah mereka yang usia sudah lanjut ya, atau yang pensiun, ya, kemudian tetap menjaga kebugaran. Nah, ada beberapa yang punya keluhan sakit pinggang, kemudian kaki kebas-kebas, tangan kebas-kebas, ada juga yang stroke atau apa sebagainya. Nah, ini menurut kesehatan, ini sedikit saya mengambil sebuah ini ya, istilah juga ya.
0: Iya.
1: Jadi terapi laut yang secara ilmiah ini dikenal sebagai talasoterapi. Nah, memanfaatkan air laut ya itu sebagai penyembuhan dan kebugaran. Jadi air laut itu memiliki komposisi kimiawi yang sangat mirip dengan plasma darah manusia. Sehingga mineralnya dapat diserap oleh tubuh dengan efektif. Jadi dengan kita berendam di air laut ini kan

0: serat-serat air ke pori-pori. Nah, ini juga pertama juga ini ada kesehatan kulit.
1: Mm-hmm.
0: Ya, ada beberapa yang punya keluhan kulit atau dermatologis. Ini adalah manfaat paling populer terapi laut. Air laut kaya akan magnesium,
1: mm-hmm.
0: kemudian kalsium, kalium, yodium, dan zinc.
1: Banyak ya manfaatnya.
0: Jadi mengatasi penyakit kulit sangat efektif untuk penderita psoriasis, ya, eksim, dermatitis, atopik, dan jerawat.
1: Bahkan sampai jerawat. Berarti kalau punya jerawat tinggal pergi berenang gitu ya. Tapi apa bedanya berenang dan berendam? Ini apakah kalau terapi ini kan berendam ya atau berenang ya?
2: Berenang kalau yang mau, yang suka berenang. Yang kalau yang berendam sih rata-rata orang yang berenang. Sudah tua ya, yang nggak bisa berenang.
1: Iya. Ini kalau Ibu Lydia sendiri dan Pak Haryanto ini berarti nanti ketemu di laut baru kayak oh kita buat deh nih komunitas.
2: Kalau saya baru bergabung juga sih, kebetulan Pak Satria duluan. Saya juga baru bergabung 1 tahun kurang lebih. Itu pun secara ya tidak
1: sengaja.
2: Sengaja karena awalnya memang saya pernah didiagnosa itu saraf kejepit. Tapi ketika saya diarahkan ke terapi rumah sakit tapi di terapi pakai itu yang
1: laser
2: listrik yang dipasang kabel gitu kan. Iya, jadi katanya bukan saraf kejepit tapi lebih ke kekakuan otot. Kekakuan otot. Jadi saya kan kalau sakit itu enggak harus langsung obat kan. Saya jarang minum obat. Jadi katanya saya baca-baca referensi untuk saraf terjepit itu bagus untuk aktivitas berenang gitu kan. Cuman selama ini saya memang suka berenang, cuman kalau di laut itu jarang sekali. Setelah saya tahu untuk saraf kejepit dan terkait dengan tulang-tulang itu, ya saya disarankan untuk mandi di air laut katanya. Ya di situ saya gabung dan ketemulah sama teman-teman dan alhamdulillah 3 bulan saya sudah bisa duduk. Saya kan nggak bisa duduk lama ya. Saya kalau duduk lama sakit sekali tulang belakang, dan mungkin juga pengaruh habis sesar. Ya jadi cuman saya seminggu dulu sempat 5 kali seminggu ya. 5 kali seminggu terus selama 3 bulan alhamdulillah sudah yang sehat sekali,
1: dan itu tanpa minum obat.
2: Tanpa minum obat saya sudah bisa duduk lama, sudah tidak sakit lagi. Kalau Papa gejalanya kan selalu
1: sakit pinggang.
2: Bahkan untuk tidur pun itu sangat sulit.
1: Iya, yang tidur harus datar.
2: Iya, ya, harus yang keras.
1: Iya. Sekarang bisa tidur di spring bed.
2: Bisa.
1: Iya, berarti langsung terasa manfaatnya ya. 3 bulan rutin.
2: 3 bulan rutin, tapi sekarang sudah seminggu 1-2 kali aja.
1: Seminggu, kenapa bisa? Karena sudah sembuh berarti ya?
2: Iya, sudah. Dan memang sudah secinta itu dengan air laut.
1: Kalau dari Bapak Haryanto ini sebelumnya ada penyakit juga kan sebelumnya, sampai akhirnya kayaknya wah ini saya pergi deh berendam atau berenang di arteri, atau sebelumnya ada ajakan dari teman-teman ayo kita ini, atau seperti apa kalau dari pengalaman Pak Haryanto?
0: Jadi gini, saya ini kan orang gunung.
1: Lereng
0: Gunung Merapi Merbabu. Ya, saya di Boyolali kan Jawa Tengah kan Gunung Merapi Merbabu, jauh kalau mau ke laut harus ke Jogja atau ke Solo gitu. Jadi memang saya di Jawa jarang lihat laut. Ya. Tapi setelah saya di sini, ditugaskan di sini, saya sering kali ke lewat di arteri. Memang saya suka olahraga, bersepeda, jogging, senam. Nah ini kebetulan ada teman, saya itu memang awalnya juga nggak bisa berenang ya. Nggak bisa berenang, jadi kalau mau ke laut ya hanya di pinggir gitu. Nah lama-kelamaan saya ada teman-teman pada dulu ada di laut, oh ada tempatnya banyak di sana. Yeah. Nah, saya ingin mencoba juga ke sana. Pernah ada ditanya, eh kamu di sini punya penyakit apa? Oh yeah. Enggak, saya suka kalau orang Jawa keceh, main air.
1: Oh, main air. Main air.
0: Tadi akhirnya saya senang lah main air, jadi ada teman-temannya gitu ya, kan takut kalau sendiri gitu kan, namanya laut luas ya, nggak ada yang ngawasin gitu kan. Yeah. Kalau ada teman-temannya itu kan happy, ada oh ada yang lain, oh di sini nggak terlalu dalam, di sini nggak dalam, jadi ada bisa mengukur kita sendiri. Nah dari situ akhirnya saya aduh mulai menyukai untuk renang, ya, walaupun teman-teman pada berendam di pinggir, kadang-kadang saya kadang bawa pelampung, kalau nggak bawa pelampung juga pakai
1: kacamata ya?
0: Gitu bisa lihat bawah gitu, nah, sambil lihat bawah. Jadi saking asik di main air, saya kadang-kadang jam subuh itu jam 5.20 atau setengah 6 itu sudah ke laut, nanti sampai jam 7 atau setengah 8 itu.
1: Oh lama juga ya. Ya.
0: Terus kalau sudah main air laut itu kita bawa ular, sayang senang gitu. Nah ternyata manfaatnya juga kan, saya kadang-kadang itu kena luka apa sebagainya, tapi ternyata cepat sekali pulih luka saya.
1: Iya,
0: kan?
1: Tanpa obat ya.
0: Tanpa obat, kemudian kulit juga halus, kemudian muka juga ini, oh ternyata ada manfaatnya banyak sekali. Nah terus teman-teman yang lain udah banyak komunitas itu, saya bergabung. Awalnya diajak sih sama teman, ayo kita ini main air laut. Memang saya di awal karena di sini banyak laut, udahlah kita banyak teman gitu, akhirnya ikut dalam komunitas. Nah akhirnya komunitas itu yang sesepuh-sepuh di sana itu banyak orang pensiunan dan sebagainya. Nah kemudian bertanya air laut, akhirnya saya punya ide nama kontes alam itu waktu itu, gimana Pak Arya kita punya bikin nama dan sebagainya. Akhirnya di air laut itu dikasih foto biar orang tahu di sini tempat untuk berendam, untuk terapi laut. Dan akhir-akhir ini kita kan dulu ada seragam, kita buat seragam warna biru pertama. Nah ini akhir-akhir ini kita buat seragam, bagaimana kita edukasi. Akhirnya kita punggung kita,
2: manfaat terapi.
0: Akhirnya apa? Kita mengedukasi kepada yang lain bahwa ini loh manfaatnya. Ayolah kita menjaga kebugaran kesehatan dengan air yang merasa bersyukur lah bahwa kita ini ternyata Tuhan itu mempunyai apa istilahnya alam yang kita jaga ini, agar kita juga bisa merasakan manfaat daripada alam ini. Dan kita juga pertama itu Bu, kedua ini kita harus peduli.
1: Harus peduli dengan lingkungan.
0: Agar kita itu kita berpikir bahwa laut ini kadang-kadang kan orang banyak buang sampah. Coba bagaimana deh kita ini teman-teman sampah apa laut ini kita harus jaga.
1: Kalau di kawasan ini arteri Mamuju, kalau berendam pagi-pagi masih ditemukan sampah banyak.
2: Masih banyak.
1: Wah.
0: Kita kan tahu Bu, kalau malam itu banyak orang-orang
1: duduk-duduk ya.
0: Kemudian kita sudah dikasih tempat sampah. Tapi ya kita buang sembarangan. Kadang-kadang kalau laut sedang pasang itu sampah-sampah itu terbawa sungai semua, kelihatan kotor ya.
1: Betul.
0: Inilah kita harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ya, kita jangan membuang sampah di sembarangan, apalagi kalau plastik ini kan tidak bisa membusuk, apalagi kalau kita lihat laut kita ini sangat bermanfaat. Kalau kemudian kena sampah dan sebagainya kotor, ini kita lah yang harus semua harus peduli, kita tanggung jawab bersama.
1: Ya, berarti ini betul-betul ini ya, apa manfaatnya tuh bukan hanya keindahan tapi bahkan untuk membawa kesehatan ya untuk teman-teman yang ada di Mamuju. Ini kalau boleh tahu rentan usia yang tergabung atau ada berapa banyak sekarang anggotanya? Ada banyak?
2: Banyak sih kalau yang digabung, yang dia gabung yang di terapi lama-lama. Yang dulu yang masih yang lama sama yang sekarang itu yang aktif sekarang itu malah lebih bertambah lagi. Dulu berapa ya Pak yang
0: telah dulu
2: yang...
0: sekitar sudah 65 Bu.
1: Dan ini maksudnya mereka pasti ada di setiap hari setiap subuh
2: jadi
1: gitu.
2: Ada beberapa yang mungkin sudah merasa badannya fit, jadi udah jarang lagi muncul di pantai kayak gitu. ya begitulah. Jadi yang aktif yang sekitaran banyak juga sih, ada sekitaran 60.
1: Wih, berarti ini kalau kita subuh-subuh lewat arteri aman berarti ya, karena banyak yang berenam.
2: Cuma kan kebanyakan yang pensiunan, jadi yang tiap hari yang pensiunan, karena mungkin dia lebih banyak waktu. Kalau kami kan kalau pagi harus ke kantor.
1: Iya, betul, betul. Ini kalau ada tidak pengalaman-pengalaman selain pengalaman dari Ibu Lydia, terus pengalaman dari Pak Haryanto juga terkait dengan penyakit-penyakitnya yang sembuh, kalau dari teman-teman lain ada yang kayak
2: ini... Ada yang pernah bercerita sama saya, cuman bukan dia langsung tapi temennya. Dia bercerita dulu dia penyakitnya, saya enggak tahu penyakit apa, tapi dia sampai berobat ke Singapura.
1: Oh ya.
2: Bahkan lucunya bahkan dokter yang di Singapura menyuruh apa solusinya untuk berendam saja di laut. Jadi bilang, ya Allah sudah jauh-jauh, banyak biaya, obatnya cuma berendam.
1: Berarti sebermanfaat itu ternyata ya ini air laut, yang mungkin orang menganggap ya sebatas air laut gitu, paling untuk apa ya, ikan, untuk view saja, tapi ternyata banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, yang bisa diobati dari air laut ini. Nah ini kan namanya terapi laut, apakah kadang-kadang menarik juga menggait juga terapis-terapis yang memang ahli terkait ini di komunitas ini atau seperti apa?
0: Sebenarnya gini Bu, banyak kesaksian dari teman-teman, tapi setelah saya melihat dari berbagai referensi itu, selain untuk kesehatan kulit itu juga ada kesehatan sendi dan otot.
1: Dan otot juga.
0: Jadi meredakan nyeri sendi, kandungan magnesium dalam air laut terbukti sebagai relaksan otot alami dan antiinflamasi, sangat membantu penderitaan rematik. Kemudian ada juga pemulihan cedera olahraga. Jadi berenang di air laut memberikan resistensi alami yang memperkuat otot tanpa beban ini sendiri. Jadi kalau kita berenang ini kan semua bergerak Bu ya.
1: Iya.
0: Kita bergerak. Jadi bahkan ada juga yang melakukan pemulihan pasca cedera karena sirkulasi darah yang lebih relaksasi. Nah, kemudian juga ada kesehatan pernapasan juga. Jadi membersihkan saluran napas, menghirup udara laut yang mengandung aerosol, garam alami, membantu mengencerkan lendir, membersihkan sinus dan meredakan gejala asma, bronkitis dan alergi. Saya lihat di sini, di situ meningkatkan kapasitas paru-paru, itu di pantai dengan udara bersih dan lembab, melatih pernapasan menjadi lebih dalam dan efisien. Ini saya lihat referensi-referensi ini, ternyata setelah dialami betul juga ya.
1: Dialami manfaatnya gitu ya.
0: Iya manfaatnya.
1: Ya.
0: Jadi contohnya kadang-kadang kita kan sering pernapasan seorang itu kan kadang-kadang kalau di laut kita menyelam ke atas kemudian menahan itu. Ini sebenarnya
2: melatih,
0: merelaksasi. Karena ini kalau di di air laut itu kan semua bergerak semua.
1: Iya, betul.
0: Jadi dari tangan, kaki semua bergerak. Bahkan kita kadang-kadang ada yang berenang ya, pandai berenang ya. Itu coba waktunya itu capeknya minta ampun gitu ya. Tapi ya itu kemudian dan paling manfaat yang saya rasakan itu setelah mandi gitu apa ya? Relax, enjoy kemudian mengurangi stres.
2: Dan ini memang dipercaya bahwa memang ini melalui riset juga bahwa itu kan dia bisa mengurangi hormon, meningkatkan hormon serotonin dan mengurangi menurunkan hormon yang apa itu yang stres.
0: Stres.
2: Hormon stres.
1: Berarti mengurangi stres juga.
2: Iya.
1: Apakah ada testimoni dari orang yang kalang kabut ini tapi berendam lebih plong jadinya. Iya.
2: Jadi memang kan dari suara ombak juga itu adalah ternyata setelah di riset itu apa suara dari deburan ombak itu ternyata dia menghempaskan ion negatif. Makanya ketika orang biasa ngomong kalau sebelum masuk ke laut itu kita afirmasi dulu dengan hal-hal yang positif, karena memang itu dia bisa menangkap elektron negatif itu bisa dia
1: serap gitu, oh dibawa kabur sama ombaknya gitu. keren.
2: Makanya orang ketika kebanyakan orang yang melakukan yoga meditasi itu kebanyakan di pinggir laut.
1: Iya,
2: karena
1: iya, betul.
2: Selain dia menghirup udaranya, dan udara di laut itu ternyata lebih bagus dan lebih banyak ketimbang yang di daerah pegunungan.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Oh, baru tahu juga
2: iya,
1: ini.
2: Iya, saya baca-baca risetnya, baca-baca pengetahuan. Ternyata manfaat laut itu bukan hanya cuman air doang, air lautnya saja yang bermanfaat. Udara dan suara laut itu sangat-sangat
1: obat jiwa. Ya betul, obat jiwa yang mungkin juga banyak orang yang secara sadar tidak sadar justru mendapatkan manfaat itu ya, untuk mungkin yang jalan-jalan pagi di sekitar pantai dan lain-lain.
2: Makanya bisa orang bilang, orang awam bilang ke pantai biar buang sial. Nah itu ada
1: ternyata manfaatnya.
2: Ada
1: ternyata ada ilmiahnya, dikira tuh cuman kayak ya mungkin jalan-jalan. Yeah. Ternyata memang manfaatnya dari mendengar suara ombak
2: saja.
1: Suara ombak
2: dia menghempaskan elektron negatif.
1: Keren. Ini untuk Anda pendengar mungkin yang di malam hari ini mau bergabung bersama kami, berbagi pengalaman juga mungkin ada dari Anda yang juga selama ini rutin melakukan terapi, yang mungkin selama ini tidak mengetahui bahwa ternyata ini saya sudah terapi dengan berendam atau berenang dengan rutin, namun ternyata manfaatnya tuh sangat banyak yang bisa didapatkan sadar tidak sadar,
2: sadar
1: jadinya.
2: Sadar ketika dia berada di laut, dia menghirup udara laut, lalu kemudian masalah-masalah itu pasti akan berkurang dan pasti tidurnya lebih nyenyak.
1: Lebih nyenyak.
2: Tidurnya pasti lebih nyenyak ketika dia habis berjalan di pasir basah.
1: Pasir basah.
2: Berjalan nyeker gitu di pantai basah, kemudian menghirup udaranya. Insya Allah itu pasti beban-beban yang di yang tadinya di kepala sudah menumpuk itu ada relaksasinya. Jadi pasti enak tidurnya.
1: Dan ini bisa dilakukan loh oleh siapa saja dan gratis.
2: Dan gratis.
1: Iya kan? Kayak gratis, terus bebannya hilang, stresnya berkurang. Kalau utang sih mungkin tidak bisa berkurang.
2: Itu satu yang tidak bisa diobati.
0: Lupa dulu.
1: Utangnya lupa ya.
2: Utangnya
1: cicilannya lupa ya. Iya, tapi setidaknya manfaat-manfaat lainnya yang selama ini mungkin sekedar jadi kayak ini manfaatnya, ternyata jauh daripada itu ada ilmiahnya juga yang maksudnya sudah diriset oleh ahli-ahli sebelum kita, orang-orang yang cerdas dan memang seberpengaruh itu. Berarti ini keren sih untuk komunitas ini, dan siapa saja ternyata bisa bergabung.
2: Iya, bisa dari yang masih remaja, yang bisa bawa anaknya silakan.
0: Bahkan sekarang ini saya lihat itu kalau hari Minggu, wah cukup banyak. Karena kan mereka itu kan ada kapride kan, kemudian banyak yang
2: mengajak anak-anak.
0: akhirnya enjoy di situ sambil wisata gitu kan.
2: Dan main riset air, riset juga ada Pak terkait tentang anak yang tantrum. Itu ketika dia
1: berenang,
2: sering dibawa ke laut, bermain aja dengan pasir-pasir itu, dia bisa
1: mengurangi
2: tantrum tersebut.
1: Wah, ini untuk Anda mungkin pendengar, orang tua yang mungkin anaknya tuh banyak nangis, banyak tantrum.
2: Sering-sering aja ke laut.
1: Sering-sering aja ke laut. Berarti anak-anak juga dapat manfaatnya. Keren ini. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya maksudnya yang usia lanjut, yang pensiunan begitu, tapi anak-anak juga ini ternyata laut bisa menjadi obat untuk itu. Untuk Anda ini betul-betul harus di notes ini karena segitu banyaknya manfaatnya yang bisa didapatkan dan gratis. Cuman pergi saja, datang, yang penting jangan bawa sampah ya. Ini kalau terkait dengan edukasi lingkungan, kalau dari komunitas terapi laut ini sendiri, apa yang dilakukan ke masyarakat ya, atau jadi, ke lingkungan di arteri Mamuju inilah secara khusus?
0: Jadi kami gini Bu, kemarin sama teman-teman, sekali-sekali kita peduli alam, kita pungut sampah.
1: Pungut sampah. Ya,
0: jadi sampah-sampah yang ada di sekitar itu kita pungut, kemudian kita taruh di tempatnya. Nah ini sebenarnya juga bagian dari bagaimana kita itu mengedukasi kita ini laut ini biar indah terlihat di sana kan tempat untuk wisata. Jadi kadang masih kurang adanya kesadaran masyarakat. Jadi kadang-kadang buang sampah sembarangan. Betul. Bahkan di bawah-bawah itu yang di batu-batu di anu itu cukup banyak sampah-sampah plastik. Ya memang ini kita butuhkan kesadaran untuk masyarakat agar kita lebih peduli laut. Artinya apa? Kita ini kan laut ini kan di arteri ini kan sekarang ini kan sebagai tempat wisata tuh. Karena kita di Mamuju ini tempat wisata itu ya kalau nggak di Tapan dulu yang di Malawa, karena di Karampuang, ada di sini. Nah ini kan semua berdekatan dengan laut semua. Nah jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga lingkungan ini. Nah maka kami dengan teman-teman sekali-sekali kita juga harus ada bakti sosial.
1: Bakti sosial.
0: Ya kemudian mengajak kita untuk ya penuh kesadaran untuk ada tempat sampah yang kemarin itu sekarang sudah ada. Cuma ya ini kemanfaatan tempat ini kadang-kadang masih aja banyak orang yang masih udah ada tempatnya masih dibuang di tempat yang enggak anu apa itu yang seharusnya kan. Nah ini yang perlu kita anu kita jaga. Dan sebenarnya juga bahwa pemerintah ini juga nanti juga harus memberikan apa ya
2: perhatian
0: lah ya. Bagaimana sekitaran apa di arteri ini dibuat seindah mungkin. Bahkan kemarin ya kita berpikiran juga bagaimana kalau di sini kan banyak orang mandi ada tempat ya tempat ganti.
1: Oh iya karena belum ada ya sekarang.
0: Atau mungkin ya di situ kan banyak orang yang mandi mungkin ganti baju kan ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya gini kan mau kemana kita itu juga mungkin masukan juga untuk pemerintah daerah kalau memang itu seperti tempat-tempat kalau lain ya di itu dibuat kalau, seindah mungkin ya, kemudian kenyamanan
2: salah satu wisata kan.
0: Ya tempat wisata sehingga disinilah kita apa bisa memberikan apa ya nuansa nyamannya ya, itu nyamannya jadi kalau mau ada orang yang mau berganti oh ada tempatnya kan gitu
1: ya sih dibuat maksudnya tempat gantinya juga dibuat yang cantik-cantik begitu supaya tidak mengurangi kecantikan dari pantai. Betul. Itu iya sih memang apalagi kan hari Minggu kan di sana ramai. Nah ini yang menjadi PR juga mereka ganti bajunya di mana pasti basah-basah pulang ya. Oh iya betul harus ada tempat ganti baju ini untuk pihak berwenang mungkin yang mendengarkan siaran di malam hari ini mungkin boleh diberikan lah ya solusi terkait ini. Kalau selain itu tempat ganti apalagi sekiranya kalau di kawasan arteri Mamuju ini yang kayak tadi sampah ya, tadi sampah terus tempat ganti baju ada lagi yang lain ya. Wah ini seharusnya harus dibuat seperti ini nih.
0: Ya kemarin gini terakhir kita kemarin itu kan belum ada tangga jadi banyak ada orang tangga. Yang tua itu kalau mau apa melangkah itu kadang takut jatuh. Kita dengan teman-teman komunitas ini coba ayo kita punya berapa kita kumpul-kumpul uang kita beli semen kita bikin ini bikin tangga.
1: Dan sudah ada tangganya.
0: Tangganya sudah bikin. Biar udah biar orang yang datang mau masuk ke pantai itu tidak kesulitan gitu kan.
1: seperti sudah ada tangganya. Yeah. Untuk Anda mungkin pendengar yang selama ini bingung mau turun ke pantai lewat mana, ternyata sudah ada tangganya yang disiapkan. Yeah. Berarti subuh-subuh pun datang ke sana aman ya. Ini di bagian yang banyak batu-batu itu yang di sekitar Car Free Day itu memang biasanya yang berendam.
0: Jadi dekat itu yang
2: depan
0: biasanya apa itu
2: lapangan balai.
0: Balai. Ya itu kan ada apa dari jalan sampai ke anu dikasih tangga tadi. Iya.
2: Ada kok pendek. Gambar yang ada pelang komunitas terapi laut.
1: Oh, ada pelangnya di sana.
0: Sana ada pelangnya. Jadi termasuk komunitas kita, itu kita pasang pelang sana. Agar di sinilah tempat kita terapi.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian ide ini yang kemarin itu pakai kaos ini.
1: Yeah.
0: Ya. Ini juga gimana ya kalau kita kasih apa manfaat terapi laut biar semua orang kalau kita pakai kaos bisa baca.
1: Iya,
0: nah, di sini manfaatnya juga dicantumkan lebih ringkas ya sebenarnya ini ya. Manfaat terapi laut menenangkan pikiran, mengurangi stres dan kecemasan.
1: Yeah.
0: Nah, terus kemudian meningkatkan kesehatan. Udara laut segar untuk paru-paru. Nah, terus kemudian menambah energi. Tubuh lebih segar dan bertenaga. Nah, kemudian meningkatkan imunitas. Tubuh lebih kuat melawan penyakit.
1: Yeah.
0: Nah, meningkatkan kualitas tidur. Tidur lebih nyenyak dan berkualitas.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian membawa kebahagiaan.
1: Kebahagiaan.
0: Nah, laut menyegarkan jiwa dan hati. Jadikan laut sebagai terapi, rawat diri, nikmati hidup. Nah, ini motonya. Dan lagi, terapi laut, terapi alami untuk hidup lebih harmonis. Inilah moto dari terapi kita.
1: Jadi meskipun mungkin orang yang selama ini kayak kalau sudah pensiun, sudah tidak ada kegiatan, akhirnya jadi kayak lebih bahagia lagi karena punya teman baru gitu ya di terapi laut ini. Wah, ini mungkin untuk Anda pendengar yang ada di, karena sekarang masih ada di Mamuju ya, ini untuk komunitas ini. Untuk Anda mungkin yang ada di sekitar kota Mamuju boleh bergabung. Pokoknya setiap hari pasti ada anak-anak dari anggota terapi laut ini ya. Dengan manfaat yang segitu banyaknya pendengar, yang kalau dari Ibu Lydia tadi katanya tanpa obat saraf terjepitnya ini alhamdulillah
2: kekakuan otot sih.
1: Kekakuan otot ini alhamdulillah bisa sembuh. Jadi bisa milih ya antara terapi di rumah sakit atau terapi di alam.
2: Yeah.
1: Kalau terapi di rumah sakit antrinya subhanallah. Kalau terapi di laut ya tinggal turun.
2: Tinggal turun, terus lebih adem ya kan. Dan memang saya rasakan juga kulit saya lebih lebih apa ya, shining gitu, lebih.
1: Oh iya.
2: Berarti jadi saya sudah ada berapa bulan enggak pernah pakai perawatan skincare gitu kan. Ya, saya lebih ke alam sekarang.
1: Oh, berarti yang katanya air laut bikin hitam itu justru tidak ya? Kalau mungkin kalau siang.
2: Kalau kita berenangnya siang dan lama mungkin jadi hitam.
1: Ya,
2: kalau jadi pagi sebaiknya ya 30 menit lah.
1: Oh, waktunya 30 menit yang efektif ya?
2: Iya, 30 menit.
0: Jangan terlalu lama juga ya, karena mungkin kalau terlalu lama itu apa ya, kulit tuh seperti kayak
2: ini kering kan?
0: Kering,
2: nggak ada yang menyebabkan
0: apa kisut lah kalau ada.
1: Iya, betul.
2: Tapi ya jerawat itu bisa hilang.
1: Oh, ini sih jerawat, kayaknya mau Kak coba deh supaya. Dan ini bisa dicoba sama anak muda juga ya, tidak harus menunggu tua. Kalau terapi lebih cepat, maksudnya hidup sehat ya, pasti manfaatnya jadi lebih cepat juga, maksudnya lebih baik gitu. Ini keren sih untuk komunitas terapi laut yang bisa bergabung pendengar di malam hari ini. Kita, untuk Anda pendengar, kami informasikan bahwa Anda bisa bergabung bersama kami. Kita masih punya waktu sekitar 5 menitan untuk Anda yang mau bergabung menyapa dua narasumber kita atau berdiskusi tentang terapi laut ini yang ternyata pokoknya masih speechless sih, karena banyak sekali ternyata manfaatnya yang tanpa kita sadari itu sudah bermanfaat mungkin untuk kita, apalagi kalau kita ikut berendam, ikut berenang. Wah. Oke, terakhir mungkin dari Ibu Lydia dan Pak Haryanto di malam hari ini, closing statement, ada yang ingin disampaikan dari Ibu Lydia terlebih dahulu, silakan.
2: Itu aja sih ajakan untuk menjaga laut, menjaga kebersihan, dan itu juga ya sakit itu ya menurut pengetahuan spiritual ya. Jadi sakit itu bukan hanya gangguan, tapi itu lebih ke media komunikasi tubuh. Jadi tubuh itu harus memang selaras antara manusia, hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Jadi dulu orang dulu enggak langsung sakit ke dokter, tapi ditanya dulu habis ngapain, dengan alam seperti apa. Iya, orang dulu ya.
1: Iya, jadi, tapi kayaknya tuh masih relate ya sampai saat ini. Ya.
2: Kalau apa orang-orang leluhur yang dulu seperti itu, yang aku tahu ya.
1: Iya.
2: Nggak langsung ke dokter.
1: Betul. Karena bisa sembuh buktinya kan.
2: Jadi sebenarnya Tuhan itu kan sudah mengasih kita obat sebenarnya untuk sakit. Jarang langsung ke dokter. Saya lebih karena sebenarnya tubuh memperbaiki diri sendiri. Ketika kita memperbaiki pola hidup kita, kita nggak boleh cemas, berhubungan baik dengan manusia, menjalin hubungan baik, tidak apa itu pak.
1: betul.
2: Bukan cuma manusia tapi Tuhan.
1: Tuhan juga. Pokoknya manusia ada hubungannya dengan alam dan ada hubungannya pasti dengan Tuhan gitu. Keren. Kalau dari Pak Haryanto?
0: Ya kalau kami hidup selaras dengan alam. Jadi sehat itu kita harus upayakan.
1: Oh, diupayakan ya?
0: Nah, dengan alam semesta ini sebenarnya adalah obat seperti yang disampaikan ini, hanya bagaimana kita tuh menyikapi. Jadi gunakan kesempatan untuk menjaga kesehatan ini dengan tetap peduli dengan alam, kita menjaga alam, dari alam itulah kita akan sehat.
1: Baik. Terima kasih banyak untuk Pak Haryanto dan Ibu Lydia di malam hari ini. Ini menarik sekali pendengar, karena ada ternyata hal yang bisa kita lakukan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tidak harus bayar ratusan ribu, bahkan ratusan juta, berobat sampai Singapura. Ternyata tuh bisa dilakukan di pantai di sekitar rumah kita dengan manfaat yang segitu banyaknya, mulai dari otot-otot yang kaku dan penyakit-penyakit lainnya. Bahkan tadi sempat disinggung ada asma juga, ini bisa dibantu. Wah, ini rugi ya kalau tidak melakukan.
2: Iya, cuman kadang orang gitu kalau mau
1: mager ya,
2: mager, dan itu tadi malas gantinya dan kayak gitu.
1: Berarti sudah cocok itu, harus memang ada tempat ganti di arteri, supaya warga-warga Mamuju tuh sehat-sehat semuanya, bugar-bugar. Baik, terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda juga di malam hari ini. Kepada kedua narasumber juga kami ucapkan terima kasih telah hadir bersama kami di studio, berbagi cerita tentang komunitas dari terapi laut arteri Mamuju ini. Demikian pendengar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Prosat Umum Wujudi manapun Anda berada, kita berjumpa lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam hari ini, tepatnya di penghujung bulan Juni, pendengar, di hari Selasa 30 Juni 2020. Dan bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 23 dengan yang pas lagu-lagu kenangan. Nah, yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0426 2322443 atau nomor 0822960909996. Kita sudah dibuka dengan lagu dari Air Supply dengan Lonely Is The Night yang dirilis pada tahun 1986 sebagai single utama dari album Hearts In Motion. Lagu ini ditulis oleh Albert Hammond dan Diane Warren, dua penulis lagu yang dikenal dengan karya-karya balada romantis, pendengar. Kemudian untuk maknanya sendiri, ini lagu ini menceritakan penyesalan setelah kehilangan orang yang dicintai. Nah, tokoh dalam lagu awalnya yakin bisa hidup sendiri tanpa pasangan, namun setelah berpisah ia menyadari bahwa keputusannya salah. Langsung kita angkat dulu penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, oke, siapa di mana?
1: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Lia di Mamuju Tengah, apa kabar?
1: Kabarnya baik. Alhamdulillah. Ini kalau Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah, flu-flu dikit tapi aman. Ya. Oke, bagaimana di sana cuacanya?
1: Cuacanya lagi terang bulan ini.
0: Weh, terang bulan, terang dikali.
1: Iya, buaya timbul kusang kemati.
0: Oke, lagunya apa?
1: Saya mau dengar lagunya Rati Purwasi.
0: Siapa? Bisa
1: Rati Purwasi.
0: Oh ya ya ya. Maaf, telinga saya agak-agak ini kayaknya. Rati Purwasi. Oh.
1: Ya.
0: Judulnya
1: Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Wow. Berarti ditinggal gini. Semoga saya tidak.
1: Ya, kalau bukan jodoh kan ya pasti ditinggal.
0: Semoga saya tidak ditinggal.
1: Amin.
0: Amin. Kau tercipta bukan untuk. Oke, sudah dapat.
1: Ada?
0: Iya, sudah dapat ini.
1: Kirim salam. Ada Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Nurma di Babana, ada juga Mama Mida, Bapak Ula, Bapak Rizal, Ani di Buteng, Pak Mahir di Tepala, ada juga Sidan, Bobby, Acore, Gibra, Anto di Luhut Timur,
0: Kenapa ya kita?
1: Asri di Luhut Timur, salah ucap. Anto di Duri, ada juga siapa lagi ya? Semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang bergabung selanjutnya? Ini tadi masuk ada, tapi ini mati lagi. Deh, aman. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Keruan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dengan sama Mamuju dengan Oman.
0: Dengan titik dua ialah.
2: Ya.
0: Eh, kok batuk ini? Batuk ya. Minum.
2: Ya.
0: Obat.
2: Apa kabar Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah wa syukurillah, baik-baik saja.
2: Makanya itu kalau Mbak Fitri menembakkan antara, kalau saya semangat, karena juga bercanda ya.
0: Ini tidak terdengar suara semangat loh, kayak suara mengantuk dan batuk-batuk pilek kayak.
2: Ini suaranya Mbak Fitri masuk sama bawa Borman ya. Suaranya Mbak Fitri masuk sama bawa ke Borman.
0: Oh iya iya iya iya. Ah, entahlah. Aku tidak terlalu dengar sih sebenarnya.
2: Agak. Kenapa? Tidak diperhatikan.
0: Agak tergangguan di telinga. Oke. Ya. Lagu apa ini?
2: Lagunya apa ya? Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam.
2: Ya. Ya, lagu ini saya peruntukkan buat.
0: Yang mana? Yang mana kah dibilang Bunga Sedap Malam?
2: Ya, kita
0: yang pasti bunga, bukan bunga siang ya, bunga sedap malam.
2: Ya, bukan bunga siang ya.
0: Oke. Ya. Untuk siapa lagunya?
2: Ada di dua perempuan, Ani, dan ada juga Muda, ada juga Mahir, Amar, Bobby, Sidan, Pak Syukur, dan
0: ya,
2: ada juga di Anto di Endrikan.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ada juga Pak Cahirudin dan semuanya di ya pendengarnya R Mamuju dan Pak Erkin.
0: Nah,
2: ya, ucapan ya selamat malam semua.

0: Ruang
1: Halo,
0: Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Okay.
1: Ruang Rindu berbagi ori lewat lagu Mbak Fitri.
0: Oke, okay. Siapa di mana?
1: Dari Tapala mau ke Mamuju.
0: Oke, okay. Singgah sebentar di jembatan orange kuning.
1: Jembatan kuning nih Mbak Fitri.
0: Iya, bukan jembatan bolong, tidak bolong nih, kuning.
1: Kuning itu?
0: Iya. Alhamdulillah bisa mi kuning. Bagus alhamdulillah. Iya, apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Bagaimana euforia di sana? Piala dunianya masih aman terkendali karena saya lihat di medsos ada yang ini ya, dan sempat viral ini.
1: Di Malunda itu Mbak Fitri.
0: Oh, Malunda. Oh iya, bukan Tapala, Malunda ternyata.
1: Bukan. Ini juga baru saya buka tadi, saya baca-baca komennya. Komennya begitu karena dia kayak bernasar kalau menanti anunya yang dia jagokan. Samurai biru.
0: Iya, tapi yang pasti tetap semoga tetap aman kondusif.
1: Masih aman, masih aman.
0: Iya,
1: alhamdulillah,
0: karena itu kan kayak bercanda-bercandanya mungkin ya.
1: Iya. Begitu karena dia pendukung beratnya salah satu peserta Piala Dunia memang begitu. Kalau saya ini Mbak Fitri ya mungkin bendera saya masih berkibar di depan rumah. Insya Allah malam Jumat semoga menang saya punya jagoan Portugal.
0: Oh, bisa nih sama keponakanku Portugal. Oh, iya. Harga mati dia.
1: Memang. Kalau kayak Messi ini kayaknya Argentina ini.
0: Nah, rata-rata kayaknya ini dengar ya Argentina kayaknya.
1: Tidak bagus juga Mbak Fitri kalau kita semua di Argentina, harus kita cari negara lain.
0: Iya. Yeah. Oke.
1: Okay. Ini barangkali masih bisa rekusah aku kah?
0: Masih bisa.
1: Masih bisa lagunya Tommy J Pisa.
0: Judulnya
1: Di Batas Kota.
0: Di Batas Kota. Oke.
1: Okay. Sebelum salam-salam dulu, selamat malam tadi warga Campelagian. Pak Enes. Ada juga media di Sal, Bapak Ulang di Japar. Pak Johrudin di Pasbot, ada Piola. Ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi. Ada juga Bang Kumis, Pak Salman, Haji Jamili di Mungisidi, ada Abraham, ada juga Pak Sultan, ada Dharma di Kukar, ada Sahara, Bu Muri di Kalimamuju, Anto bersama Asri, ada warga Kutai, Syukur, ada juga Mama Nanda, Bu Norma di Babana, dia di Mating, Asriani di Majid, Dina di Pullman, Acore, ada juga si dan Bobby dan semuanya. Dimana saja berada. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar kita, dengarkan lagu Ratih Kau Tercipta Bukan Untukku. Requestan dari Mbak Lia di Mateng, kemudian Sugianto Bunga Sedap Malam. Ada requestan dari KMS Pullman.

0: Ya, pendengar, kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu, pendengar. Ya, dan yang masih ingin bergabung di nomor 0426234 atau nomor 0829609099. Halo, malam.
1: Halo, malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum. Dengan Bobby Fitri.
0: Bobby Polman, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Saya mendengar suara-suara saya yang di belakang.
1: Ya, gimana? Masih terdengar?
0: Nah, aman kok. Enggak apa-apa kok. Selama tidak pikbik aja. Oke. Okay. Kenapa sih? Ini kayaknya banyak orang batuk ini.
1: Ya, mungkin pengaruh apa ya? Mungkin cuaca.
0: Iya, bisa jadi. Mungkin teman-teman saya juga pada kita tumbang nih.
1: Ngapain ditahan-tahan kalau mau batuk?
0: Iya, aman. Keluarkan semuanya.
1: Iya, lagunya Malaysia, lagu Malaysia, Fitri.
0: Malaysia, kita menyeberang negara nih ceritanya.
1: Iya, menyeberang dulu.
0: Judulnya
1: Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu, tayamum.
1: Iya.
0: Ini siapa lagi yang menyanyi? Slam. Apa? Bukan ya?
1: Siapakah?
0: Saya lupa. Oke.
1: Pokoknya dicari saja penyanyi di situ. Siapa? Saya lupa. Ya, sambil dicari ya, menyapa. Buat Nida, Diadi, selamat malam. Ada Ani Boteng, ada Amar. Semoga cepat sembuh Amar, bisa bergabung kembali, ya.
0: Oh,
1: iya,
0: sakit.
1: Lagi sakit katanya. Ku dengar dari di Prodandut.
0: Oh, semoga cepat sehat kembali.
1: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh, bisa bergabung kembali. Oke, lanjut ada Pak Salman, Kainet, Triani, Alia, ada Gibran, ada Tidan, Ali Sardino, Muhammad Darani, Ruang Padilla, Dayanti, ada Dina, Oni, ada Mama Nanda, kemudian ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Murni, Purnamasari, dan semuanya. Tampak sekali, hampir lupa Mbak Tiara ya, salam juga. Oke, Fitri, makasih banyak.
0: Okay.
1: Ada lagunya ya?
0: Iya, Iklim, Suci Dalam Debu.
1: Oke, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada. Oke, selanjutnya. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Oke, halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, mau ringkas lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Yang ini di Boteng.
0: Roman-roman Boteng ini.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bagaimana di sana? Sehat walafiat, tidak kurang satu apapun.
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah.
2: Selamat malam ini.
0: Kalaupun ada yang jatuh mungkin rambutnya patah ya.
2: Iya betul, tetap sehat.
0: Amin.
2: Mendengarkan ane ya. Rindu.
0: Siapa tahu ada yang ingin dirindukan ini malam.
2: Siapa di? Iya mbak penyiarnya dirindukan. Karena belum pernah ketemu.
0: Saya tidak kemana-mana. I'm here.
2: Jadi, ya mudah-mudahan bisa ketemu supaya enggak rindu. Lagunya mau serindu-rindunya.
0: Real, oke.
2: Iya. Ada gitu?
0: Malaysia tuh.
2: Iya. Sama-sama Malaysia minta di aneh.
0: Ini Bobby.
2: Bobby.
0: Nah, iya. Jalan-jalan ke Malaysia tuh.
2: Ya mungkin salam juga ya, tadi ada Bobby Makasih sepanya, ada juga Alex Ardino, ada Anthony Yenra Kenduri, ada Pak Mahir, Bain Putra, ada Putra Mandar, Pak Sidang, Polma, ada juga Core, ada Ibu Dharma, ada Ibu Murni, Ibu Lia, ada Gibran, ada Pak Syukur, ada juga Maulana, ada Pak Temes, ada juga satu lagi deh, Pak Abrahan, Pak Salman, ada juga Mida, Pak Jaharudin, ada juga Amar, semoga cepat sembuh juga ya.
0: Ya, yeah, amin.
2: Saya bisa kita bergabung lagi, ya, untuk semuanya aja pendengar di Rondring untuk Mbak siapa?
0: Siapa ya? Fitri di sini.
2: Iya, Mbak Fitri, semoga saya selalu juga sama keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, juga saja. Iya, itu aja kak. Salam untuk semuanya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, malam. Ruang Rindu. Astagfirullahaladzim.
3: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Begitu kah?
0: Iya. Siapa di mana?
3: Dari Adi di Boda-Boda.
0: Adi Boda-Boda, di mana lagi itu Boda-Boda?
3: Di sininya atas yuk, dekat apa Tuabo?
0: Tuabo. Oh, ya. Mamu juga?
3: Iya.
0: Oh, ya. Minta maaf nih. Agak kurang paham sama satu daerah jadi saya tanya ini. Apa kabar?
3: Ya alhamdulillah kabar baik.
0: Ini pecinta bola juga?
3: Kalau saya sih kurang hobi nonton bola.
0: Oh iya, capek ya lihat orang kejar bola sana sini.
3: Iya ngantuk nontonnya.
0: Oke. Nah.
3: Mau masih bisa request lagu enggak?
0: Bisa, lagu yang pasti lagu kenangan kayak lagu kenangan gitu ke bawah 2000 ke bawah. Oke. Okay.
3: Lagunya Eva Solina ada kah?
0: Eva Solina.
3: Cinta dan Kerinduan.
0: Cinta dan Kerinduan.
3: Iya, itu lagu kenangan enggak?
0: Saya cari dulu ya, apakah ini. Oke, lagunya buat siapa?
3: Iya, salamnya buat semua saja lah, semua fans Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada.
0: Oke.
3: Oke, itu saja, Mbak.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya terima sebelum kita. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
4: Dari Kalimamuju lagi ini, Mbak Fitri.
0: Kalimamuju, ada apa di sana? Saudara-saudara.
4: Ini lagi menonton ini Liga Dansu. Lagi menonton Liga Dandu. Bukan lagi bola ini. Sebentar lagi bola.
0: Iya, pukul 1.
4: Iya. Jadi menonton dulu Dandu ini.
0: Dan agak ngelek-ngelek dikit. Oke.
4: Iya. Masih bisa request lagi nih.
0: Nanti saya lihat ya. Lagunya apa itu?
4: Rindian.
0: Siapa?
4: Kesayangan ini, Rindiani.
0: Rindiani, itu kah?
4: Kekasihku sayang.
0: Iya. Iya. Eh ya, kok ya. Jadi koplo. Oke. Ini kayaknya banyak orang yang ingin ke jalan-jalan ke Malaysia ini malam.
4: Iya betul.
0: Saya juga termasuk pecinta lagu Malaysia, apalagi kalau di perjalanan. Iya
4: betul, itu bagus sekali dinikmati.
0: Oke.
4: Okay. Lagunya siapa yang baru lewat tadi itu?
0: Adi, bodak-bodak.
4: Salam kenal buat Adi, bodak-bodak. Salam kenal buat Ibu Murni di Kalimamuju. Terus ada juga Ami di Bote, Mida juga. Terus ada juga Bobby tadi. Ada juga Penis Sardino. Terus ada juga Maulana. Ada juga Gibran, Abraham. Terus ada juga Pak Mahir. Terus ada juga Ibrit Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Ibelia, Ibu Dharma, Mama Nanda Gamundo, Mama Nanda. Terus ada juga Batiara, apa kabarnya Batiara, semoga sehat. Ada juga Pak Salman, terus semuanya mau saja sampai nanti kecil itu. Yang tugas, Mbak Fitri, lanjut tugasnya, saya selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah turunkan suaranya. Oke, kita dengarkan lagu dari Tommy Jepisa di Batas Kota. Kemudian ada Suci dalam Debu. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar masih di ruang rindu, ruang margarin memori lewat lagu pendengar. Tapi sampai di sini dulu perjumpaan kita di malam hari ini di edisi Selasa 30 Juni 2026 dan sampai jumpa di bulan berikutnya, bulan depan, karena besok sudah bulan Juli pendengar. Ya, dan bagi pendengar nih, pecinta sepak bola, ya waktunya kumpul dan rasakan atmosfer Piala Dunia 2026 ya, Rabu malam atau besok 1 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ayo hadir di pelataran RRI Mamuju untuk nomor seru laga Inggris versus Serdi Kongo. Nikmati pertandingan sambil ngopi bareng, kemudian ngobrol santai bersama komentator bola nasional Bung Kusnaini, dan tentunya ada souvenir menarik buat kamu yang hadir. Dan juga ajak teman-teman Anda ramaikan pelataran RRI Mamuju, karena bola lebih seru kalau dinikmati bersama pendengar. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Iya, mendengar masih di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini nih, sudah pukul 23 lewat 24, mendengar. Iya, dan sebentar ini kami ingatkan bagi pecinta bola, apalagi ini sudah masuk 32 besar ya, dan beberapa sudah gugur, tidak kalah selangnya. Dan di hari Rabu besok ini ada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, ada Pantai Gading versus Norwegia. Kemudian di pukul 5 ada Prancis dengan Swedia. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ada Meksiko versus Ekuador. Dan juga pendengar yang di mau ikut nobar di pelataran RRI, kantor RRI Mamuju di Jalan RR Mardaninata, ada nanti di pukul mulai pukul 22 besok malam, di karena untuk nobar Inggris versus RD Kongo, pendengar. Dan nanti akan ada komentator bola nasional Bung Kusnaini, dan tentunya ada souvenir menarik buat para penonton yang hadir, yang pastinya. Oke, dan pendengar, Anda juga bisa mendengarkan pertandingan bola di 96 FM di daerah Mamuju dan sekitarnya, kemudian Majene 100,2 dan Polewali 97,6 untuk Polewali dan Mamasa. Oke, di pukul 1 ya nanti RRI Mamuju akan menjumpai Anda di pertandingan bola.

Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.

Pertanian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.